0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita. tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum,

0: نصيحات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: Alhamdulillah.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'ashr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Atau يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khubad. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kembali kami menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah untuk menemani aktivitas antum semuanya. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan bersama Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallah Taala dari Faidah-Faidah Ajar Islam. Kita bedah kembali biografi Imam Abu Daud dalam beliau menghabiskan waktunya, umurnya, mendedikasikan dirinya untuk ilmu dan berdakwah serta membela sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan semangat untuk kita meneladani para ulama kita di dalam bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ikhwatul Islam, kami hadirkan dalam durasi 1 jam 20 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabansaka bi sunnati ila middin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil faedahnya insyaallah dari sejarah Islam, yang mana kita masih membahas tentang berapa peristiwa penting di masa kekuasaan salah satu khulafa Bani Abbasiyah, yang itu di mana di masa kekuasaan beliau wafatnya para ulama-ulama termuka di kalangan umat ini, yaitu di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan beberapa imam yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan beberapa imam-imam yang lain insyaAllah, yaitu di masa khalifahan Al-Mu'tadu Billah, ya, yang mana telah kita bahas, bukan Al-Mu'tadu Billah, yaitu masa khalifahan Al-Mu'tamid, ya, Al-Mu'tamid Al-Allah, di mana yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Pas di awal dia berkuasa, tiba wafatnya Imam Bukhari yang telah kita bahas dalam majlis yang lalu, ya, semoga tidak ada yang lupa, di mana Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian kita telah membahas pula biografi Imam Muslim, yang mana mereka-mereka ini ada para ulama yang sering disebut namanya oleh para asatiz, para ustaz-ustaz kita, para kiai, para alim ulama, di dalam ceramah-ceramah mereka sering disebutkan hadis ini bahkan Imam Bukhari, Tirmizi, ya, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, maka kita mencoba mengenal biografi mereka sekilas, ya, siapa dia orang ini, ya, siapa mereka dan bagi mereka kenapa mereka selalu dikenang, ya, bagaimana orang-orang selalu mengambil faedah dari karya-karya mereka, yang mana tidak diragukan betapa besarnya pahala yang selalu mereka raih, ya, tidak pernah dalam satu hari nama mereka tidak disebut oleh umat manusia di muka bumi ini. Ya, ya, ini suatu keistimewaan yang Allah angkat kedudukan mereka, para ahli ilm. Ya, kita lihat para ulama-ulama selalu dikenang dan disebut namanya oleh para umat. Mereka dijadikan panutan, ya, sebagai inspirasi di dalam memotivasi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh sebab itu kita perlu mengenang sejarah para ulama kita, para salafus soleh, agar kita menteladani mereka, ya, walaupun tidak secara sempurna. Mungkin setidak-tidaknya minimal kita dapat menghargai jasa mereka, mencintai mereka, dan mengetahui bagaimana kualitas ilmu mereka dan juga karya-karya ilmiah mereka, karya-karya mereka yang telah diwariskan kepada umat, yang mana mereka dikenang oleh umat dalam sepanjang umur, ya, masa umat ini, semenjak mereka telah melahirkan, menelurkan karya mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, para ulama ulama hadis, ya, sungguh luar biasa. Kita melihat betapa, ya, jasa mereka terhadap umat, umat mengambil faedah dari karya mereka yang hampir setiap hari manusia, ya, mengambil faedah dan ilmu dari karya-karya mereka. Subhanallah. Ini salah satu bentuk pengangkatan derajat mereka. Jadi bukan diangkat dalam bentuk menjadi presiden, khalifah, menteri, ya, bupati atau apa, tidak. Tapi mereka justru lebih dikenang oleh manusia dari sisi ketakwaan ilmu mereka. Nah, semoga ketika kita berbicara tentang biografi mereka, kita tidak sekedar mendengar, kagum, mendengar kepintaran mereka, ya. Karena banyak pula hari-hari ini orang membanding-bandingkan ulama-ulama Islam dengan para tokoh-tokoh filsafat yang mereka tidak ada nilainya, sekalipun pemikiran-pemikiran itu dibanding dengan kecerdasan para ulama kita. Ya, ulama kita adalah ulama yang menerangkan tentang hujah-hujah kebenaran kepada umat, menyelamatkan umat bukan dari sisi kehidupan duniawi mereka, tapi adalah bagaimana umat ini istiqomah dunia dan akhirat mereka, ya, kebahagiaan mereka diraih baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan berapa peristiwa penting yang terjadi di masa kekhalifahan Al-Mu'tamin Al-Allah, yaitu salah seorang dari khulafa Bani Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah, yang dimana dalam rentang kekuasaannya itu wafat para ulama-ulama yang cukup dikenal dan dikenang oleh umat, itu di antara Imam Bukhari yang telah kita bahas, itu lahir pada tahun 154 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim yang lahir 206 Hijriah dan wafat pada 261 Hijriah. Di tahun-tahun wafat para ulama kita, kita harus berusaha menghafal, mengenal, gitu, ya. Karena supaya apa? Kadang-kadang ada orang membalik-balik, gitu, ya, mengatakan pokoknya sipulan murid sipulan, padahal sipulan pokoknya satu yang aneh saja mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi, sedangkan Wahabi menurut mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Muhammad Wahab. Nah, orang yang tidak mengerti tahun kelahiran akan bisa tertipu dengan jargon-jargon atau opini seperti itu, ya kan. Sedangkan Muhammad Wahab saja lahir pada masa kapan hidupnya? Hidupnya di abad ke-12 Hijriah. Sedangkan Ibnu Taimiyah hidup pada abad, ya, ke-8 Hijriah. Beliau lahir di akhir abad ke-7 Hijriah, lahir pada 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi sangat jauh berbeda. Ya, tidak ketemu, ya. Sangat jauh berbeda dan tidak ketemu. Bagaimana murid telah lahir berapa abad sebelum gurunya, itu tidak mungkin. Sehingga mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah rujukannya orang Wahabi, umpamanya, itu sangat keliru sekali. Nah, ini pentingnya kita mengenal biografi-biografi para ulama dan tahun-tahun lahir mereka, supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang suka membalik-balik fakta, gitu. Pada hari-hari ini kan suka sekali orang banyak membalik-balik fakta demi membungkus sebuah kebohongan dan fitnah. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas salah seorang ulama dari ulama hadis yang terkenal yang sudah berjasa kepada umat ini, yaitu yang bernama Abu Daud, yang sering punya antum dengar mungkin, ya, para ustaz menyebutkan rawahu Abu Daud fi sunanihi. Nah, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya. Nah, sekarang kita bertanya, kita akan bertanya, siapa ini Abu Daud, bagaimana kehidupannya, ya, kok terkenal banget dia, gitu kan. Sebagaimana juga kita sudah berikan faedah-faedah juga mengenal seseorang itu juga bisa melalui gurunya dan murid-muridnya. Nah, Abu Dawud ini punya murid yang dua muridnya itu adalah pengarang kitab hadis yang berikutnya, itu Tirmizi dan Nasa'i. Ya, itu berarti menunjukkan kualitas guru memiliki murid yang begitu hebat. Nah, dari situ juga kita melihat orang-orang selalu menyemparkan fitnah-fitnah terhadap Syekh Islam Taimiyah. Mereka tidak tahu Syekh Islam Taimiyah itu memiliki murid-murid yang handal-handal hebat seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, Zahabi, dan banyak sekali murid-murid beliau yang hebat-hebat, ya kan? Bezar dan seterusnya. Ya. Lalu dituduh dengan apa namanya tuduhan-tuduhan miring, ya, tuduhan sesat dan macam-macam. Nah, ini perlu kita ketahui siapa mereka. Ya, maka kita kenal. Di antara gurunya Imam Abu Dawud ini Imam Ahmad, ya. Saya bahkan selevel dengan guru-guru Imam Bukhari, yang termasuk beliau berguru juga kepada Imam Bukhari. Nah, dari situlah sering dalam pertanyaan-pertanyaan kajian kadang-kadang bagaimana kita mengenal bahwa ustaz ini memahami paham Ahlussunnah atau bukan. Ya. Sebenarnya yang kita jelaskan adalah mulai dari rentetan dia menuntut ilmu kepada siapa. Itu yang pertama, karena seorang murid pasti akan mengembangkan ilmu yang diwarisi dari gurunya. Kemudian juga yang kedua adalah melihat murid-muridnya bagaimana cepat terjang muridnya yang melahirkan ulama-ulama yang cerdas, yang alim, yang takwa, gitu kan. Nah, tentu ini akan akan melihat siapa orang itu tersebut. Nah, nanti dari situ kita pentingnya kita mengenal biografi-biografi para ulama, kemudian kita juga mengambil faedah-faedah melalui biografi-biografi tersebut, melalui sistem itu atau cara demikian kita dalam mengenal siapa yang berhak untuk kita ambil ilmunya dan bagaimana menilai ini ulama seseorang yang berhak diambil ilmunya atau tidak. Maka kita perlu mengenal dari sisi ini, ya. Baik, kita mulai. Beliau lahir, ya, nanti akan kita sebutkan, lahirnya pada Abu Dawud ini itu 202 Hijriah. Jadi lebih tua daripada Imam Muslim, ya. Imam Muslim 206, ya. Tetapi tidak disebutkan oleh para penulis biografi apakah beliau pernah berjumpa dan berlari kepada Imam Muslim, tidak saya temukan. Ya. Kalau usia beliau lebih tua, ya, Imam Abu Dawud daripada Imam Muslim. Baik, kemudian di sini nama beliau adalah yaitu Himam Syekhus Sunnah, dikenal dengan Syekh Sunnah Muqaddamul Huffaz, jadi hafal, ya. Ini para ulama-ulama hadis yang begitu hafal. Jadi mereka hafal ribuan hadis. Bahkan Abu Dawud ini menyebutkan dalam sebuah ungkapannya bahwa dia mengumpulkan hadis-hadis yang disimpan dalam sunannya. Sunan Abi Dawud itu ada sekitar 4800 hadis. Kemudian itu beliau pilih dari sekian hadis, ya, seperti Imam Bukhari sekian ratus ribu hadis, dan beliau memilih ini dari 500 ribu hadis, ya. Nah, maka dikenal dan hufaz, dalam istilah muhadisin, hufaz itu bukan orang yang hafiz Al-Quran, ya, bukan yang hafiz Al-Quran saja, tapi mereka menghafal beribu-ribu hadis, ya, teratusan ribu hadis. Bukan sekedar lafadznya, hafal sanad-sanadnya, mengenal rawi-rawinya, ya. Nah, Abu Dawud, ya, ini lakabnya Abu Dawud, ya, Abu Dawud. Kemudian Sulaiman Ibn al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad atau bin Shiddad. Di sini para ini yang disebutkan garis keturunannya oleh murid beliau Ibnu Dasah dan Abu Ubaid al-Ajuri. Ini murid-muridnya, ya. Dia punya murid-murid yang cukup handal, Ibnu Abi Dunya yang terkenal juga banyak buku kitab-kitabnya tentang zuhud dan wara', ya. Kemudian juga Ibnu Dasa, Abu Ubaid al-Ajuri, ya. Kemudian Abu Lu'lu', ya. Wazada fi nisbati Ibnu Hibban dan Khatib Badadi menambah juga Ibnu Makulah. Ini para penulis biografi para ulama, dan Sam'ani dalam kitabnya Amsab, ya. Abu Tahir As-Silafi wal Hazimi dan beberapa ulama lain menambah yaitu Ibnu Tughri Bardi, ya, Ibnu Amrin bin Imran Al-Azdi Sijistani. Al-Azdi yakni satu suku, ya, ya, yang dinisbahkan kepada di Sijistan adalah tempat kelahiran beliau. Sistan atau Sijistan, satu daerah yang terletak sekarang di daerah antara Afghanistan dengan Iran, ya, Afghanistan dengan Iran, atau ada pula yang menyebutkan itu ada daerah-daerah yang disebut Kabul hari ini. Jadi ulama-ulama hadis, ya, beliau berasal dari situ. Kalau Ibn Abi Hatim menyebutkan terjemahan beliau adalah Sulaiman bin Ash'ath bin Shiddad bin Amrin bin Amir, ya, oh, bin Shaddad, ya. Wakala Muhammad Abdul Aziz Al-Hashimi Sulaiman bin Ash'ath bin Bishrin bin Shaddad, ya. Al-Azdi adalah nisbah kepada Al-Azd Ibn Al-Ghawsi bin Nabat bin Malik bin Zaid itu dari kaum Saba, ini dari Yaman ya, bin Saba ya, kemudian bin Qahtan dari kabilah Qahtan ya, kita kenal negeri Saba. Jadi mereka Arab, itu keturunan Arab yang dulu tinggal di negeri Saba itu, setelah ini disebut dengan Arab al-Aribah. Ini istilah Arab itu musta'rabah, dan berapa Arab ini disebut apa regenerasinya begitu. Jadi ketika terjadi disebut dengan runtuhnya kerajaan Saba, sebab terjadinya robohnya bendungan besar mereka sehingga negeri mereka kering kerontang dan rusaknya kehidupan mereka, mereka menyebar ke berbagai daerah ya, termasuk pergi ke Syam, ada yang pergi ke arah yang Afghanistan itu ya, ada daerah, nah mereka menyebar. Nah di antaranya ini itu kakek-kakeknya Imam Abi Dawud ini, yaitu dari Bani Azd ini ya, dari kaum Saba, dari Bani Saba, bin Saba bin Qahtan ya. Ini adalah Abu Qabilatin Bilaman. Ini adalah salah kabilah tertua di negeri Yaman. Adapun Sijistan, Abu Dawud Sijistani, saya sebut situ. Nama kalau namanya Sulaiman bin Ash'ath. Ya, Sulaiman bin Ash'ath. Sijistani nisbah kepada Sijistan atau juga disebut dengan Sistani. Ya, Sistan atau Sijistan. Itu atau Sajistan. Ya, bisa juga kadang-kadang ulama membaca Sajistan dalam beberapa penulis biografi lukum. Ya. Kemudian salah satu iklim, ya, salah satu daerah yang terletak sekarang ini dekat utara, ya, atau barat dayanya Afghanistan. Ya. Kemudian wayam tabdu ila ba'di manatik Iran Syarqiyah. Jadi Iran bagian timur, ya. Jadi daerah itu memanjang, ada sebagian di bagian negara Afghanistan, sebagiannya ada di daerah Iran hari ini, bagian timurnya. Ya, yadkhul fihi daulata apa nahrin Halman ghairihi minal anhar kathira al-munhadira. Jadi di situ banyak sungai-sungai pergunungan Afghanistan yang mana terkenal waktu itu pergunungan apa namanya, tempat persembunyiannya para pasukan Taliban, ya. Ya, yaitu gunung-gunung Afghanistan Asyahiqah, gunung-gunung batu yang sangat mengerikan gitu kan. Pokok Kabul, yaitu di agak di arah atas Kabul. Ghazna. Jadi dan di daerah ini disebut dengan Madinah Kandahar. Madinah Kandahar ini terkenal lah bagi orang-orang yang ikut bagaimana perkembangan waktu lagi santernya isu Taliban dengan Bin Laden, yaitu Kandahar. Ini kota-kota yang di situ. Jadi di situ tuh Imam Abi Dawud hidup. Ya, dari daerah tersebut. Dan juga dinamakan daerah ini juga disebut Sistani, ya. Ini kembali kepada nama dalam bahasa Parsia. Tadi kalau Iran dan kemudian Afghanistan itu bahasa-bahasanya agak mirip bahasa Farsi, ya, Persia. Atau disebutnya Sistan, Sistan. Dengan dikenal hari ini dengan nama Sistani wa yuqulaha bil Farsia Neimaruz. Ya, ini makna-maknanya, dia artinya ada setengah hari, atau disebut juga daerah utara. Ya. Kenapa dinamakan daerah utara? Karena dia terdapat di bagian utaranya Khurasan, daerah Khurasan yang pernah kita ceritakan bagaimana Imam Muslim di situ, ya, dan juga para ulama-ulama yang lainnya menuntut ilmu hadis, dia belajar hadis. Kemudian nisbah kepada Sijistan ini disebut juga Sijizi. Jadi ada dua penisbahan kepada Sijistan itu, Sijizi. Wa nisbah ilahi aidan Sijizi. Itu sebenarnya disebutkan Imam Zahabi, ya, hakada yansibu Abu Awana al-Isfiriyini Aba Dawud, yakni al-Musannif, faiqulu Sijizi. Jadi Abu Dawud Sijizi. Jadi ada sebagian penerjemah, para penulis biografi, disebut Sijistan itu dinisbahkan dengan Sijizi, ya. Kemudian juga di antaranya yang termasuk dari ulama berasal di daerah yang sama itu ada namanya Abul Waqti As-Sijzi. Kemudian para ulama, kapan ini daerah ini masuk ke dalam Islam? Ada yang menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ditaklukkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu pada tahun 18 Hijriah di masa kekuasaan Umar bin Khattab. Yang mana pasukan untuk menaklukkan kota ini atau daerah ini itu Asim bin Amrin At-Tamimi dan Abdullah bin Umair Al-Asja'i. Adapun sebagian Khalifah bin Khayyat, seorang penulis sejarah Islam juga, Wal Balazuri itu, dan Ibn Hibban bin Hazam
5: menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahnya Utsman bin Affan, yaitu masuknya Islam ke daerah timur dari Iran atau barat Afghanistan itu, ya, itu ditaklukkan di masa atau dikuasai oleh Islam pada masa pemerintahan Utsman bin, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan di bawah pimpinannya Rabi' bin Ziyad al-Harisi, ya. Dan juga hal yang sama dijelaskan juga Imam Zahabi dalam kitabnya, yaitu Dual Islam. Kemudian ada yang mengumpulkan dua pendapat ini, menyebutkan bahwa mulai penaklukan daerah-daerah itu dari masa kekuasaan Umar bin Khattab, kemudian sempurnanya ya dikuasai pada tahun 30 Hijriah, itu di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Jadi kenapa sih kalau ada yang menyebutkan, kenapa sebagian ulama penulis sejarah mengatakan bahwa Sijistan atau daerah Afghanistan itu baru dikuasai masa Umar bin Khattab dan sebagian masa Utsman bin Affan? Sebenarnya yang satu melihat awal masuk Islam ke sana, kemudian sebagian daerah yang mulai dikuasai, kemudian yang lain melihat sempurnanya dari itu dan benar-benar kokohnya Islam di situ di masa Utsman bin Affan. Nah. Kemudian disebutkan juga bahwa iklim Sijistan ini lebih luas daripada daerah Sijistan, lebih luas di daerah Khorasan dan lebih luas ya. Dan kemudian juga daerah yang paling sulit kondisi alamnya paling sulit ya. Di mana Imam Zahabi menceritakan pada dalam kejadian 23 Hijriah, ketika Sijistan ini berusaha untuk ditaklukan ya sampai pada tahun 30 Hijriah ya, di situ pasukan Islam melalui kesusahan karena memang kondisi alam berbeda dengan kondisi yang ada di Jazirah Arab. Kemudian Imam Abu Daud dilahirkan ya Imam Abu Daud ya, sebenarnya dia bercerita tentang dirinya bahwa dia lahir pada tahun 202 Hijriah. Ya, dia lahirkan di daerah Sijistan tersebut. Kemudian berarti beliau adalah asli dari keturunan Arab dari Yaman, jadi kabilah Az ya. Jadi wa inna man taha ahadu ajdadi ila tilkal bilad, bagaimana sampainya salah seorang dari kakeknya ke sana, kok bisa dia tinggal di sana? Ada menyebutkan adalah ketika terjadinya penaklukan Islam, lalu kakek beliau yang ikut berjihad saat itu tinggal di sana. Ya. Dan kaum muslimin pada abad ketiga Hijriah ya, bahwa jihad di jalan Allah waktu itu ya menyebar di daerah ini, maka ini termasuk sebab-sebab kenapa banyak menyebar keturunan Arab di daerah-daerah tersebut. Di antaranya kemungkinannya adalah saat orang tua nenek beliau, kakek beliau dari kabilah-kabilah beliau pergi ke sana untuk berjihad. Kemudian mereka tinggal setelah mereka berhasil menaklukkan tersebut. Ya. Dan mereka tinggal di selamanya tersebut. Kemudian mereka menikah dengan para wanita-wanita tersebut, ya, dan untuk menyebarkan Islam, dan sehingga dengan perjuangan mereka banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, ya, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat tersebut. Wakanu ila janib dzalika yatawallawna himayata subur. Dan tujuan yang lain adalah kenapa banyaknya orang-orang Arab di daerah tersebut juga untuk menjaga perbatasan kaum Muslimin dengan perbatasan negara lain, termasuk kaum Romawi dan bangsa-bangsa lainnya, ya. Kemudian bagaimana kondisi ya, sejarah beliau dalam menuntut ilmu dan perjuangan beliau dalam menuntut ilmu Imam Abu Dawud ini? Beliau Imam Abu Dawud ini hidup di masa zahir bi ahli ilm. Maksudnya zahir bi ahli ilm ini adalah masa banyak sekali para ulama. Ini hidup di masa para ulama yang sangat banyak waktu itu dalam berbagai keahlian, ya, terutama dalam ilmu hadis, ya, dan periwayatan hadis, ya. Dan di mana di abad ketiga Hijriah itu sangat berkembang sekali ilmu hadis itu. Ya, sebagaimana kita lihat ini, kalau kita lihat ulama-ulama yang Kutubus Sittah itu adalah ulama yang hidup pada tahun ketiga Hijriah semua. Sangat masyhur dari Imam Bukhari yang lahir 194 itu wafat 256, 194 beliau lahir Hijriah. Kemudian Imam Muslim juga di awal abad ketiga, kemudian Imam Abu Daud ya, kemudian seterusnya ulama-ulama lain, nanti kita lihat Tirmizi dan juga Nasa'i, Ibnu Majah, ya, mereka-mereka itu pada abad ini. Jadi ilmu hadis luar biasa perkembangan saat itu dan menyebar ke berbagai daerah. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kondisi politik tidaklah sangat mendukung ya, karena memang kekuasaan Bani Abbasiyah kita lihat waktu itu sudah mulai agak mengalami kemunduran dari banding dengan sebelumnya, sudah mulai kebanding. Tetapi kondisi politik itu tidak melihat, tidak mempengaruhi perkembangan ilmu. Ini suatu hal yang sangat menakjubkan ya. Jadi karena memang para ulama, satu hal yang dapat kita ambil pelajaran sini adalah mereka lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat. Lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat, menyebarkan ilmu, dengan itulah akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil. Dan ini sudah kita saksikan bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil dalam sejarah Islam telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu agama. Mereka akan dalam pemerintahnya mengalami perubahan yang drastis dari segi keadilan, kejujuran, kemudian kedisiplinan, ya administrasi mereka teratur dengan baik. Nah ini oleh sebab itu para ulama bukan berjuang untuk menjadi pemimpin pucuk secara politik, ya, tetapi mereka lebih banyak berorientasi menciptakan pemimpin-pemimpin yang handal. Nah ini salah satu dakwah yang perlu digalakkan ya di tengah masyarakat oleh para dai. Ya, karena banyak pula kadang-kadang fitnah di dalam dunia dakwah ini ketika sudah banyak masyarakat yang terpengaruh dengan dakwanya, takjub dengan dakwanya, akhirnya sang dai berpindah haluan untuk menjadi tokoh politik. Nah, ini menjadikan korban nanti. Ya, dalam pengalaman kenyataan-kenyataan yang ada, biasanya hal ini akan membuat dakwah ria akan terganggu dan berhenti kadangkala. Nah, oleh sebab itu para ulama, sebetulnya ulama bukan berarti tidak memperhatikan kondisi yang ada politik, ya, tetapi ulama memiliki cara yang lain. Karena dengan ilmu agama ini mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, ya, di situ yang diperbaiki bukan hanya penguasa tok yang diperbaiki, tetapi semua lapisan masyarakat dan negara itu dinasihatin dan diajari. Ya, itulah fungsi sebetulnya para ulama itu. Ya, benar-benar bagaimana mengayomi umat, baik umat lapisan atas maupun lapisan bawah, semuanya diajak untuk selalu bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Ya, jika yang berkuasa disuruh untuk menaati aturan-aturan Allah, ya, dengan adil, bijak dan hikmah dan seterusnya. Demikian pula rakyat untuk selalu bertakwa kepada Allah agar diberi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu faedah yang hadir dalam ingatan saya hari ini, yaitu bagaimana kalau kita baca dari sejarah-sejarah, kita lihat kekacauan, kegalauan-kegalauan politik yang ada kadang-kadang tidak merembet kepada permasalahan perkembangan ilmu agama di tengah masyarakat. Ya, karena umatnya, masyarakatnya, ada pemerintahnya, para ulamanya masih banyak yang fokus untuk memperbaiki kondisi itu dengan cara menyebarkan ilmu. Nah, kalau kita lihat juga sejarah-sejarah ya, utama umpamanya di zaman modern ini, terutama adalah khususnya mana salah satu negara yang betul-betul dengan komitmen menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kehidupan bernegara mereka adalah Saudi Arabia. Kalau kita melihat berhasilnya Syekh Muhammad Wahab dalam mempersatukan Jazirah Arab di bawah kekuasaan yang kuat, kemudian terjadilah kesejahteraan yang luar biasa bagi masyarakat mereka, memang kita lihat ya, seorang alim ya yang berpengaruh kemudian mencetak para ulama-ulama dan juga penguasa yang berhasil dia cetak, sehingga pengaruh itu dakwahnya luar biasa. Nah, ini suatu pelajaran penting bagi para dai barangkali untuk berpikir bagaimana langkah-langkah dakwah yang harus diteladani, yang harus ditempuh dalam memperbaiki kondisi ya, baik kerusakan ekonomi, masyarakat dan lainnya, sosial masyarakat dan lainnya. Maka kita perlu mengkaji, mendalami bagaimana para ulama-ulama yang berhasil dalam membentuk perubahan di dalam sejarah Islam perlu kita contoh ya, bukan memprovokasi, ikut pula menyebarkan berita-berita yang kononnya yang tidak jelas kepastian keasliannya. Ini kadang-kadang membawa kita terjebak untuk emosional sehingga mengakibatkan kita tidak bisa mengendalikan diri dan bisa terjadi sebuah kegaduan antara penguasa dan rakyat.

kisah mereka tersebut. Baik, kemudian di mana perkembangan ilmu hadis di abad ketiga Hijriah ini sangat luar biasa, sehingga fakana fi adadun kabirun minal huffadzil kibar alladziina sajjala lana at-taarikh ma'asirahum, ya, di mana di dalam abad ketiga Hijriah ini banyak sekali para penghafal-penghafal ulung dari ulama-ulama besar yang dicatat dalam sejarah Islam, ya, dan telah meninggalkan, mewarisi kepada kita dawawin, yaitu karangan-karangan yang mereka tulis, ya, dan riwayat-riwayat mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, pada umumnya kalau kita lihat kutubus sittah, ya, itu adalah ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Wa amtalal khazanah al-islamiyah fi dzalikal qarn bil musannafat, di mana perpustakaan-perpustakaan Islam, pembendaharaan perpustakaan Islam penuh dengan karangan-karangan mereka, tulisan-tulisan mereka. Nah, ini juga suatu faedah, ya, faedah yang barangkali juga para da'i, para ustaz, ya, pentingnya juga menulis, pentingnya menulis, dan ini itulah ilmu yang kita wariskan. Nah, ini juga koreksi bagi kita semua sebetulnya, ya, yang mana kadang-kadang kesibukan-kesibukan urusan administrasi untuk sebuah lembaga kadang-kadang menghabiskan waktu kita dan membuat kita kadang-kadang untuk tidak sempat untuk menulis, atau kadang-kadang juga karena terlalu banyak waktu yang kita berikan untuk menyampaikan dakwah dalam bentuk ceramah-ceramah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan masalah dakwah dalam bentuk tulisan. Karena kalau tulisan itu akan bisa dibaca dan lebih mudah untuk dipahami, dan kemudian juga lama terpelihara di tengah umat karya-karya ini, apalagi kalau karya-karya yang monumental itu, karya yang memang bagus, ya, akan tetap dikenang oleh umat dan akan diambil faedah oleh umat dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, ini juga pentingnya media lain, bukan hanya sekedar media sekarang yang lebih marak kita sekarang adalah media online, ya, lebih marak dengan media-media tonton gitu, Facebook, ya, YouTube, dan ini lebih banyak sekarang dakwah dari sini, tetapi semoga tidak ini mengalahkan juga semangat untuk selalu kita menulis, ya, karena sebenarnya tadi disebutkan di sini bagaimana di masa abad ketiga Hijriah ini perpustakaan Islam begitu dipenuhi dengan karya-karya ulama di masa itu. Ya, bil musannafat jalilah allati la yastaghni anha talibu ilmil albat, di mana melahirkan karya-karya ilmiah yang mana para untuk ilmu tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan mereka terhadap karang-karang para ulama tersebut. Nah, kemudian juga di masa kehidupan Abu Dawud itu adalah syanadaka arihlatu fitalabil ilmi. Nah, ada juga suatu tren di masa Imam Abu Dawud, ya, bahasa kita yang sen tren lagi, ngetrennya apa? Rihlah fitalabil ilmi, yaitu berkelana dalam menuntut ilmu, berkelana. Jadi lagi ngetrennya begitu itu anak-anak muda. Imam Abu Dawud tahu dalam umur 18 tahun dia sudah berkelana, dan juga Imam Bukhari kita sudah tahu, ya, Imam Muslim, dan masih kecil mereka itu, ya, kalau di kita mungkin aman anak-anak yang masih ABG, kalau kita saat itu mereka sudah tidak ABG pikirannya. Kalau di sekarang kita sebetulnya memberikan istilah-istilah yang membuat anak-anak kita kadang-kadang terlalu manja, ya. Padahal hakikatnya kalau kita namakan ABG, anak yang sudah harus masuk dewasa, yang punya pikiran untuk masa depannya. Nah, ini model yang harus juga ditiru oleh generasi muda kita milenial sekarang. Ya, dibaca karya-karya ulama tersebut, ya, kemudian bagaimana mereka, ya, dalam usia yang masih muda sudah tidak ada istilah lagi minta cuci baju dari orang tua mereka, mereka sudah bisa mandiri gitu, ya, merantau, ya, melalang buana mencari ilmu dan pengalaman. Nah, ini juga perlu dibina generasi muda kita, jangan anak-anak kita kadang-kadang terlalu dinabobokan, dimanjakan karena kita mungkin memiliki kemampuan di sisi materi, dan ini justru membuat mereka lemah ketika mungkin suatu hal yang kita meninggal ataupun ada kejadian membuat harta kita hilang semacam, anak kita mungkin tidak mampu untuk hidup berdiri di atas dua kaki sendiri, kan, maka perlu diberikan pengalaman-pengalaman ini. Ini faedahnya, para ulama-ulama kita lihat masih usia, tetapi mereka dalam usia muda itu bukan memikirkan untuk kehidupan dunianya. Nah, ini juga suatu perbedaan kehidupan para ulama salaf itu, ya. Dalam usia segitu mereka justru memperkaya diri dengan ilmu. Di sini perbedaan yang luar biasa juga yang perlu kita lihat. Jadi dalam usia di saat itu lagi ngetren gitu, ya, mudah-mudahan saat sekarang lagi ngetren nih, generasi muda kita mudah-mudahan yang jadi ngetren itu adalah belajar, ya, istilah hijrah sekarang lagi ngetren, ya. Dan hijrah bukan hanya sekedar gerombolan begitu, tapi hijrah benar-benar dengan berdasarkan ilmu. Ini kita harapkan juga pada generasi muda kita demikian. Jadi di masa Imam Abu Dawud ini betul-betul lagi ngetren itu rihlah talabul
Ya.

0: itu berkelana dalam menuntut ilmu. Ya, utamanya tentu ilmu hadis, ya. Kemudian faqallama tajidu talibu ilmin illa wa yatruku watanahu wa ma muskita apa ra'sihi. Jadi tidak akan pernah engkau dapat seorang penuntut ilmu kecuali dia itu berkelana, meninggalkan negerinya, berkeluar dari kampungnya. Ya, mencari pengalaman, mencari guru dan seterusnya. Liar hal ila muhtafil aqtar al-islamiyah, yaitu berjalan berkelana, ya, dengan berbagai penjuru-penjuru negeri Islam saat itu. Jadi jangan dikira saat itu gampang seperti masa sekarang, ada pesawat, ya, ada bis, ada travel, ya, tidak demikian. Mereka itu adalah ada yang jalan kaki, ya, naik unta, ya, naik kuda, ya, naik keledai, dan bermacam-macam kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya. Barangkali perlu juga dibaca bagaimana kesulitan-kesulitan dalam talabul ilmi. Ya, dikisahkan sebagian ulama itu sampai karena kehausan di padang pasir, mereka sampai minum air seninya. Mungkin di antara kita akan asing mendengar gitu, bagaimana mereka sudah itu, ya, kehabisan bekal. Bahkan juga dikisahkan ada para ulama yang ketika dalam perjalanannya di padang pasir dingin yang begitu sangat menusuk tulang mereka, mereka menggali pasir itu dan mengubur badan mereka sebagiannya dengan pasir, ya, berkubur supaya untuk bertahan dari kedinginan. Subhanallah. Jadi perjuangan ulama dalam menuntut ilmu itu bukan gampang. Nah, dari situlah kita menghargai para ulama itu. Sulit, memang sesuatu yang didapat dengan sulit akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa, ya. Nah, ini kelihatan bagaimana perjuangan para ulama dahulu. Kemudian di mana mereka berkunjung ke negeri-negeri, di situ hawasir, artinya di apa namanya itu kantong-kantong para ulama, ya, di negeri-negeri itu tetapkan kantong-kantong ulama. Raghbatan fil itiqa' bi ahli ilmi, itu ada keinginan besar untuk berjumpa dengan para ulama-ulama besar, ya, yang dikenal dengan orang ahli dalam hafal hadis dan riwayatnya, ya. Kemudian wa yakhtalifu ila majlisin, duduk bersimpuh di majlis mereka untuk mengambil faedah dan ilmu dari mereka. Wah, nah, ini bentuk bagaimana di masanya Abu Dawud itu dalam ini. Tentu zaman itu akan menentukan pula gaya hidup orang yang hidup di saat itu, ya. Kita katakan tadi ngetrennya menuntut ilmu, sehingga lahirlah ulama-ulama besar yang dari kondisi seperti itu. Nah, kita ngetrennya anak-anak muda kita sekarang, ya, nggak tahu apa yang akan lahir dari ngetren-ngetren gaya-gaya seperti yang ada zaman sekarang. Tentu perlu ini diluruskan, ya, generasi muda kita. Maka di antaranya yang seperti adanya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, ya, Ibn Abi Syaibah, Ibn Rahuya, Abu Hatim, Abu Zur'a, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Khari, ya, kemudian Zuhli yang kemarin kita sebutkan, ini seorang ulama besar Muhammad bin Yahya Zuhli, ya, Imam Muslim dan lain-lain mereka. Yang mana membuat para ulama ahli hadis rindu, para ulama generasi muda, maksudnya para generasi muda rindu untuk berjumpa mereka. Rindu untuk berjumpa mereka. Subhanallah, ya. Nah, wakana Imam Abu Dawud min ulaika alladziina asaru rihla fi talabil ilm. Di antaranya adalah seseorang ini, di antara pemuda-pemuda yang melakukan perjalanan, perjuangan, berjalan jauh, ya, rihla dan berkelana untuk ilmu adalah Imam Abu Dawud. Jadi setelah dia belajar di Sijistan, ya, dasar-dasar ilmu, jadi dasar-dasar ilmu kutubul hadis fi biladihi Sijistan, di negerinya, dan belajar kitab-kitab hadis dan daerah-daerah yang sekitar daerah tempat lahirnya dia. Kemudian dia menjauhkan pandangannya, itu imtabdat anzaru ila asimati daulah islami anadzak Baghdad. Jadi saat itu dia ingin pergi ke kota, ya, sebagai ibu kota negara Islam itu Baghdad. Jadi dan di, kita tahu Baghdad adalah kantong ulama di sana, ya. Walaupun bagaimana jauhnya, biarak membuat di syukka, ya, wal masafat syasi'ah. Walaupun perjalanan yang sulit, jarak yang begitu jauh, dia berangkat yang umurnya belum lewat dari 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun. Ya. Faqad akhbara an nafsihi annahu wasala Baghdad sana 20 wa 200. Di mana dia menceritakan bahwa Imam Daud itu sampai di Baghdad pada saat dia berumur pada tahun yaitu 220. Kalau dia baru lahir tadi 202, kemudian sampai di Baghdad 220, berarti umur 18 tahun. Nah, gitu. Kemudian Para ulama memujinya seperti Abdullah Hakim, Sahib Mustara, Abu Dawud adalah imam al-hadis di masanya. Bila munafa'ah, tanpa ada yang mengingkarinya. Ya. Kemudian beliau belajar ke Mesir, Hijaz, jauh kan, Syam. Kemudian Iraq, ini masuk Kufa, wal Basra, Khurasan. Ya. Kemudian, qad kata bi Khurasan qabla khuruji ila Iraq, bila di Uhara, kemudian pergi juga ke Khurasan, dan dia di sana menulis kitabnya. Kemudian juga ke Iraq, ya. Kemudian disebutkan dia juga pergi ke Naisabur, ya. Wa qala Hafiz Mizzi, Abu Dawud ahadu man rahala wa tawafa wa jama' wa sanafa. Ini Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal menjelaskan bahwa Abu Dawud ini seorang ulama yang banyak melakukan perjalanan mengelilingi negeri untuk menuntut ilmu, ya. Dan disebutkan pergi ke Syam, Mesir, Hijaz, Makkah, Hijazain, Makkah, Madinah, ya. Dan juga Khurasanain. Kemudian juga berkata Imam Abu Zahabi ketika menyebut dakhaltu Basra wa hum yaquluna amsa mata Utsman bin Haitham al-Mu'adzin. Jadi Abu Dawud bercerita pas dia sampai di Basra ada seorang ulama yang sedang dia tuju rupa-rupanya meninggal hari sebelumnya, sehari sebelum sampai di Basra. Ya. Kemudian bercerita juga dia mendengar dari Abi Umar dari seorang ulama hanya satu kali pertemuan dapat berjumpa, ya. Ini di antara bentuk bagaimana perjuangan para ulama, ya. Sebenarnya juga sebelumnya Imam Muslim juga kita katakan dia ingin menjumpa Abdul Razak, kemudian ada informasi Abdul Razak sudah meninggal, rupanya belum meninggal. Dan begitu para ulama-ulama dulu karena berjuang menuntut ilmu. Di antara gurunya yang terpenting itu, ya tadi sudah sebutkan, ya, ada Isa bin Rahuya, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya. Ya, ini ulama-ulama yang termasyhur, ya. Nah. Di antara guru-gurunya di sini ya Imam Ahmad, ya, di mana kitab sunannya ini pernah dia bawa untuk dibaca oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad memuji sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa penulis biografinya, ya. Kemudian Abu Dawud ya juga banyak belajar kepada Ahmad sehingga ada dia menulis satu kitab khusus masail ya fikih dari Imam Ahmad ini, ya. Kemudian juga para ulama lain di antara gurunya itu Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Umain, yakni Yahya bin Umain terkenal sekali dan ini juga Syekh Bukhari Imam Muslim, ya. Kemudian yang mana Yahya bin Umain ini banyak sekali memiliki riwayat-riwayat, ya, yang dia juga sebagai ulama yang tempat rujukan para ulama saat itu, Imam Muslim, Bukhari dan para ulama lainnya. Dan juga banyak ulama lain juga yang memuji Imam Yahya bin Umain, dan dia seorang ulama yang sangat masyhur, ya. Kemudian di antara guru-guru yang diriwayatkan dalam sunannya itu Abdullah Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslama bin Al-Qa'nabi, itu juga merupakan guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kemudian Musaddad Mumarzahat juga ini adalah guru beliau juga dari Imam Bukhari Muslim. Dan beberapa ulama-ulama lain kita lewatkan tentang guru-guru yang diriwayatkan dari ulama yang beliau riwayatkan dalam kitab sunannya. Itu banyak sekali. Pokoknya guru-guru Imam Bukhari seperti Hanad bin Sari, kemudian Ibn Mansur, Ibn Syu'bah, Khurasani, Qutaibah bin Sa'id, ya, dan lainnya. Itu adalah di antara guru-guru beliau yang beliau terima ilmu dan beliau riwayatkan dalam kitab sunannya. Kemudian berikutnya murid-murid beliau, ya, itu di antaranya tadi kita sebutkan Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis dalam kitab sunannya dari Abu Dawud dan juga dalam kitab kunanya. Kemudian juga Imam Tirmizi juga merupakan murid beliau. Nah, kemudian ada satu peristiwa, ya, sedikit beliau menulis sunannya. Itu sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun beliau menulis kitab sunannya ini. Dan itu beliau hajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang diajarkan kepada muridnya. Sehingga ada muridnya mendengar berkali-kali dari apa namanya dari Imam Abu Dawud di sini, diantaranya yaitu yang terkenal Ibnu Dasah ya, atau Abu Ali Al-Lu'lu'i ya, dan ini murid beliau yang meriwayatkan kitab beliau, dan di mana sebutkannya karena Abu Ali Al-Lu'lu'i ini qad qara kitab sunan ala Abi Daud isrina sana, dia menjadi tukang pembaca sunan Abi Daud itu kepada Imam Abu Daud waktu dalam pelajaran selama 20 tahun ya. Dan bahkan dia digelari dengan juga Warraq Abi Daud, dia adalah sekretaris ya Abu Daud. Nah. Kemudian juga dia adalah orang yang terakhir meriwayatkan juga hadis-hadis dari sunan dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi salah satu perawi yang terkenal dari Sunan Abi Daud ini. Bahkan beliau di dalam catatan beliau mengatakan ini tidak dibaca pada pertemuan yang kesekian, ini tidak dimasukkan pada pengertian hadis-hadis yang disebutkan Imam Abu Daud dalam sunannya. Taib ini di antara murid beliau yang merupakan kitab sunan dari beliau. Kemudian ada lagi yang kedua, itu Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Abdul bin Dasah. Ini juga salah seorang dari periwayat rawi hadis rawi sunan, kitab sunan beliau dari langsung dari Imam Abu Dawud ini juga. Ya. Nah. Kemudian ini disebutkan bahwa dan juga orang yang terakhir meriwayatkan man haddatsa bi sunan kamilan secara sempurna ya dari Abi Daud. Meriwayatkan kitab sunan itu diriwayatkan oleh Abi Daud, dan riwayat-riwayat yang dicetak sekarang itu ada berapa riwayat Ibnu Dasa dan juga apa namanya Abu Ali Al-Lu'i tadi. Kemudian Ibnu Arabi ya, Ibnu Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bishr bin Dirham, Ibnu Arabi ini juga salah seorang periwayat dari kitab Sunan beliau, terkenal juga periwayat, dan ini oleh sebab itu versi dari Sunan Abi Dawud ini ada berapa versi melihat riwayat-riwayat muridnya tadi, ada riwayat Ibnu Dasa, riwayat Lu'lu'i, ada riwayat apa Ibnu Arabi. Baik, masih banyak murid-murid beliau yang masyhur, seperti kita sebutkan ada Ibnu Abi Dunya, Tirmizi, Nasa'i dan seterusnya ya. Adapun karangan beliau banyak sekali, kitab sunan yang sudah kita sebutkan, yang kita bahas sedikit, Marasil Abi Daud. Nah, kitab Marasil ini itu di ilhaq, artinya apa? Digabung di akhir kitab sunan beliau. Nah, kadang-kadang sebagian penuntut ilmu tidak bisa membedakan mana riwayat yang kitab sunan dan mana yang marasil. Nah, jadi kalau kitab sunan Abi Daud itu hadisnya berkenaan dengan kitab hadis-hadis tentang perang hukum-hukum. Jadi beliau tidak membahas adab di situ atau Al-Maghazi, tapi beliau hanya membahas tidak. Maka itu beda antara Sunan Al-Jami. Kalau sebelumnya Sahih Bukhari disebut Al-Jami, kalau Sunan Sahih Muslim disebut Al-Jami. Kenapa disebut Al-Jami? Karena membahas berbagai bidang ilmu. Ada akidahnya, ada sirahnya, ada tafsirnya juga di dalamnya, berbagai pembahasan-pembahasan bidang ilmu dikumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan itu. Tetapi kalau Imam Abu Dawud itu spesial mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum, dan beliau menyusun kitab sunannya sesuai dengan pembahasan fikih. Nah, itu makanya Imam Ghazali dinukil pendapatnya oleh oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, menyebutkan bahwa seorang mustahid cukup baginya Sunan Abi Daud sebagai modal untuk menjadi mustahid. Dia mengerti tentang hadis-hadis tentang permasalahan fikih. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah tentang ungkapan dari Imam Ghazali ini dalam kitab Al-Mustasfa. Imam Ghazali memiliki kitab Al-Mustasfa tentang ilmu usul fikih. Nah, Imam Ghazali itu menyebutkan untuk mustahid ya, itu cukup bagi dia Sunan Abi Daud, karena di situ sudah dalil-dalil ya, hampir sebagian besar dari dalil tentang hukum-hukum itu ada di dalam Sunan Abi Daud. Nah, ini bedanya antara Al-Jami', karena kalau Sahih Bukhari disebut Al-Jami', dan Muslim juga Al-Jami', dengan Sunan. Nah, itu di antara perbedaan disebutkan para ulama hadis tentang perbedaan antara Al-Jami' dengan Sunan gitu. Nah, beliau menulis kitabnya selama 20 tahun, bukan sebentar ya, dan beliau koreksi ya, beliau koreksi berkali-kali kitab beliau itu. Sebenarnya yang disebutkan oleh murid beliau tadi Abu Ali Al-Lu'i, kemudian juga Ibnu Dasa dan lainnya, atau juga Ibnu Arabi. Kemudian beliau karang-karang beliau juga ada An-Nasikh Al-Mansukh ya. Ini di antara kitab yang sangat penting dari kitab-kitab Ibnu Abu Dawud ya. Kemudian ada lagi kitab beliau Az-Zuhud ya. Kemudian ada lagi kitab beliau namanya Masail Imam Ahmad. Nah, Masail Imam. Oleh sebab itu Imam Abu Dawud dianggap oleh para ulama-ulama mazhab Hambali, bahwa Imam Abu Dawud itu bermazhab Hambali, ya. Kemudian juga kitabnya Ar-Radu ala Ahli Qadar, ya. Risalah ila Ahli Makkah juga beliau punya. Kemudian Tafar fi Sunan dan beberapa riwayat-riwayat lainnya, karang-karang lain beliau. Dan juga beliau punya kitab namanya Dalail Nubuwah, ya. Kemudian Salah Abi Dawud ila Ahli Makkah, ya. Dan di situ beliau menceritakan bagaimana sunan beliau. Jadi setelah beliau Ahli Makkah itu menceritakan tentang bagaimana proses beliau dan hadis-hadis yang beliau hadirkan dalam kitab sunan beliau. Nah itu beliau ditanya oleh Ahli Makkah tentang bagaimana hadis-hadis dalam kitab sunan beliau ini, derajatnya bagaimanapun, kedudukannya. Nah beliau menjelaskan berbagai metode beliau dalam pula hadis tersebut, dan kemudian juga menjelaskan derajat-derajat hadis yang ada dalam kitab beliau tersebut. Kemudian ada sekitar 14 ya karang beliau, ya. Imam Abu Dawud juga punya kitab namanya Ad-Du'a. Baik. Kemudian beliau wafat, ya, Imam Abu Dawud ini setelah meninggalkan berbagai fadha ilmu kepada para untuk umat, ya. Yaitu pada malam Jumat, yaitu tanggal 16 dari Syawal, 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Beliau meninggal di Basrah, ya, dan dikuburkan di dekat kuburan Sofyan As-Sauri, ya. Ini di antara sekilas tentang kehidupan Imam Abu Dawud. Ada satu kisah yang perlu diambil faedah di sini, yaitu waktu itu adanya putra mahkota Al-Muwafiq. Al-Muwafiq yaitu wali ahad daripada Al-Mu'tamin Al-Allah. Nah, ketika beliau ke Baghdad, itu diminta untuk pindah ke Khurasan. Ya, kalau Khurasan, kalau nggak salah. Jadi, dalam hal itu ada tiga permintaan. Pertama, yang diceritakan dalam peristiwa ini, ya. Ini kita lihat kisah beliau. Jadi, satu kali itu wali ahad atau disebut dengan putra mahkota ini meminta beliau untuk pindah ke Khurasan setelah Khurasan itu sepi dari penuntut ilmu, karena sebelumnya karena kita ceritakan yaitu adanya fitnah azan. Azan ini adalah suatu firqah yang sesat yang mereka banyak membunuh kaum muslimin sehingga orang meninggalkan kota Khurasan gara-gara itu, sehingga Khurasan menjadi sepi. Ya. Nah, karena itu wali ahad ini meminta agar beliau mau tinggal di Khurasan dan kembali menghidupkan suasana kota ilmunya, gitu maksudnya, ya, menginginkan agar beliau pindah Khurasan dan hidup di sana sehingga kembali kota Khurasan menjadi ramai. Nah, ini diantara permintaan wali ahad itu, dan meminta pertama pindah ke sana. Ini diantara para ulama dulu, para pemerintah dulu meneramaikan sebuah daerah kembali, menghidupkan sebuah kota, kemajuannya dengan meminta para ulama untuk hidup di situ. Nah, ini juga teringat tentang sebuah kisah bagaimana ketika Uyainah dalam keadaan sepi waktu itu, dan Syekh Muhammad Umar masih ada di Huraimila dan Dir'iyah, ya. Nah, beliau pindah ke dari Uyainah pindah ke Dir'iyah. Setelah Dir'iyah menjadi kota tempat tinggal beliau, maka kota menjadi ramai. Hiduplah bisnis. Nah, tidak sedikit daerah-daerah yang maju itu dengan menghidupkan, membuka tempat kampus, pondok pesantren. Dan itu diantaranya juga terjadi di masa Imam Abu Dawud dan juga di masa Syekh Muhammad Wahab. Dan ketika itu mulai daerahnya maju. Nah, ini salah satu daerah untuk barangkali bagi yang mau membangun daerah, ya. Maka yang perlu dibangun itu dulu adalah menciptakan bagaimana orang datang bukan dari sistem bentuk wisata saja, tapi adalah membuka pusat pendidikan yang bagus, tentu orang akan berdatangan dan mengakibatkan daerah itu pasti akan maju. Yang kedua permintaannya adalah Walil Ahad ini, tokoh ini meminta putra mahkota ini agar anak-anaknya dihajar hadis, dididik ilmu hadis. Yang ketiga adalah permintaannya adalah, tetapi dia minta anak-anaknya dihajar dalam waktu dan tempat khusus, tidak dicampurkan dengan anak-anak orang biasa. Akhirnya Imam Abu Dawud menolak, ya, bahwa Imam Abu Dawud menyebutkan bahwa ilmu ini sama saja kedudukan, memberikan kedudukan yang sama. Orang kaya, orang miskin, orang apa, dalam majlis ilmu tidak ada kekhususan-kekhususan. Ini di antara yang ditolak oleh Imam Abu Daud saat itu. Jadi beliau menjelaskan bahwa menolak keinginan permintaan yang ketiga itu karena itu tidak tepat dengan sisi ilmu beliau, dari sisi ilmu agama, dari sisi memberikan ilmu kepada umat, tidak boleh sifatnya khusus. Maka disebutkan dalam sejarah itu, di para penulis sejarah menyebutkan, sehingga anak-anak khalifah pun ikut, ya tadi yang putra mukata itu belajar bersama orang awam sekaligus. Jadi tidak mau dispesialkan oleh Imam Abu Daud, tetap belajar seperti anak-anak yang lainnya. Nah, ini beberapa faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah Imam Abu Daud ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita terinspirasi, ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengambil pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari para ulama ini, agar kita bisa juga menerapkannya atau mengambil ibrah dan pelajaran dalam mendidik generasi muda kita, ya. Semoga menjadi orang-orang yang paham tentang agama, cinta kepada ilmu agama, dan seterusnya. Demikian, ya, sebenarnya yang dapat kita bahas. Dan beliau tempat menyusun tinggal beliau di Tursus. Tursus satu kota, yaitu tempat beliau menyusun kitab sunannya sekitar 20 tahun itu. Ya, itu beliau menyebutkan, dia bahwa beliau mengumpulkan dalam kitab sunannya itu sekitar 4.000 hadis lebih. Ya, kemudian juga kita sudah jelaskan tadi bahwa di mana beliau mengoreksi, yes, kitabnya itu berkali-kali, kemudian juga pernah dibawa kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad memuji tentang kitab beliau tersebut. Ada satu faedah kita juga mendengar bagaimana Imam Bukhari juga memeriksakanlah kitab-kitabnya kepada gurunya, pada teman-temannya, juga Imam Muslim demikian, ya. Ini satu faedah juga barangkali bagi kita yang menulis, barangkali juga mencoba, ya, tulisan-tulisan kita dibaca oleh saudara-saudara kita yang menuntut ilmu, penuntut ilmu, ataupun guru kita, ya, ataupun guru kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa, hal-hal yang kita salah tulis, atau yang seterusnya. Ini itu satu faedah juga. Sehingga buku yang keluar itu ada rekomendasi juga, umpamanya, sehingga keilmuannya dipercaya oleh umat. Ini salah satu faedah dari apa yang kita lihat dari terjemahan Imam, dari biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud ini. Jadi beliau juga memeriksakan, menyerahkan kitab beliau kepada Imam Ahmad sebagai guru beliau, dan Imam Ahmad malah memuji apa yang telah beliau lakukan. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita bahas dalam biografi, ya, sekilas tentang biografi Imam Abi Daud, yaitu pengarang dan penulis, ya, salah satu kitab hadis dari kitab hadis yang masyhur di tengah umat, yaitu salah satu kitab sitah, ya, 6 kitab hadis yang masyhur, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita di studio 2 Cilengsi.
1: Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, dan dimudahkan bagi kita semuanya di dalam memahami pelajaran ini. Ikhwatul Islam, azakumullah, pendengar Radio Roja di 100.1 FM dan Roja 756 AM, serta pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di pesan singkat 0819896543 atau di 0218236543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat hamba Allah di Riau. Ustadz, Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Abu Daud, apakah mereka ini hidup di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau masih jauh dari zamannya tabi'ut tabi'in? Mohon diberikan penjelasan dari pertanyaan saya, silakan.
0: Para penulis ini tidak termasuk golongan dari tabi'in, juga tidak atba' tabi'in. Tapi sebagian guru-guru mereka ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Ya, sebagian ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Sahabat, murid sahabat sebut tabi'in, kemudian murid tabi'in sebut atba' tabi'in. Nah, sebagian guru mereka ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Ya. Taib, wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Silakan di 0218236543. Telepon yang pertama, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Agung di Jakarta Pusat.
1: Silakan Pak Agung pertanyaannya.
2: Pertanyaannya adalah bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran, karena di ayat pertama sampai di satu surat, ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 atau ke-5 membahas tauhid. Yang ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10 misalkan membahas mengenai amal jariah misalkan atau zakat. Nah, ini kan Al-Quran ini, satu surat ini membahas berbagai macam tema ya, berbagai macam urusan. Bagaimana untuk memahaminya, karena pembahasannya kan tidak satu pembahasan tema saja, tapi banyak di situ. Ada juga mengenai berbakti kepada orang tua, ada juga mengenai puasa, ada juga mengenai zakat. Nah, bagaimana memahaminya dalam untuk memahami Al-Quran ini dalam satu surat itu misalkan, Ustaz?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
0: Baik, untuk memahami Al-Quran, tentu Al-Quran ini sebenarnya yang disebutkan Ibn Abbas ada 4 level ilmu di sana. Ada hukum-hukum pemahamannya atau pemasalahannya sangat mudah dipahami oleh orang biasa. Ya, orang biasa tentang kewajiban sholat tahu, ya, tentang wajib zakat tahu. Nah, di dalam untuk setiap surat ada yang terulang-ulang dari surat yang lain. Kemudian, nah, contoh kita ambil saja umpamanya surat Al-Baqarah awal. Jadi pertama dzalikal kitabul alif lam mim dzalikal kitabul la fihi hudal muttaqin, itu umum, inilah kitab petunjuk bagi orang bertakwa ya. Nah, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, sifat orang-orang mukmin disebutkan sampai ulaika humul fiyun, itu bercerita tentang sifat orang mukmin. Nah, disebutkan mendirikan salat, menunaikan zakat, menginfakkan sebagian rezeki mereka dan dengan akhirat mereka yakin. Nah, kalau ilmu tentang ilmu dalam, kalau tingkat kedua adalah ilmu yang ahli dalam bahasa Arab, itu nanti dia memahami dengan karena ada juga yang pemaknaan ayat, penafsiran yang butuh kepada keahlian dalam lebih tinggi, itu ilmu bahasa Arab. Ada lagi yang tingkat ketiga adalah para ulama yang betul-betul mengerti tentang ulumut tafsir. Jadi yang dimaksud yang pemahaman yang tingkat bagaimana? Nah, ini perlu kita tanya dulu. Kalau tingkat pemahaman hal-hal untuk yang di luar semuanya, larangan untuk berbuat syirik, itu jelas dalam Al-Quran, tidak butuh kepada ilmu yang terlalu tinggi seperti yang dimiliki ulama. Tetapi nanti yang butuh para ulama itu masalah ketika wajib sholat. Tentu bicara masalah rukun sholat, syarat sholat. Nah, ini betul pada ilmu yang lain. Ya. Tapi kalau ilmu tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, itu secara umum bisa. Tapi apa sih harta yang wajib zakat, berapa yang dikeluarkan? Nah, ini ulama. Nah, ini tingkat-tingkatan level mengambil Al-Quran. Jadi, yang dimaksud kalau ditanyakan level untuk mengetahui bagaimana tadi hubungan ayat dengan ayat, nah, itu butuh kepada ilmu yang disebut ulumul Quran. Dalam ilmu Quran itu ada namanya ilmu nasabat bainal ayat wassuwar, ilmu hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, surat dengan surat berikutnya atau ayat sebelumnya, surat sebelumnya. Nah, itu ada ilmunya. Jadi belajar, itu intinya. Kalau jawabannya singkatnya, ya belajar kita bagaimana bisa supaya memahami Al-Quran itu dengan baik. Nah, ketika kita ambil contoh surat Al-Baqarah, dari awal itu bicara masalah poin terpenting dulu pada iman. Ya, berarti setelah itu disebutkan bahwa orang beriman melaksanakan sholat, zakat, dan akhirat mereka yakin. Ini sifat orang beriman. Setelah itu pindah lagi bicara masalah orang kafir. Jadi awal surat Al-Baqarah itu bicara tentang jenis manusia dalam keimanan. Ada yang benar-benar beriman, ada orang kafir, ada yang pura-pura beriman, itu munafikin. Nah, itu disebut kepula sifat-sifat orang munafikin. Setelah selesai itu datanglah perintah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ini ayat ini berkait dengan yang sebelumnya, ada kaitannya. Artinya adalah perintah untuk ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai manusia semua, setelah menyebutkan sifat orang beriman, setelah menyebutkan sifat orang kafir, setelah menyebutkan orang munafikin, semua mereka dipanggil, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum ala anfusikum. Kemudian disebutkan tentang wajib bertauhid, mengisahkan Allah dalam ibadah. Kemudian sebutkan dalil-dalil setelah itu. Dalil-dalil itu alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'. Datang dalil-dalil tentang wajibnya itu. Menunjuk tentang wajibnya diesakan Allah dengan itu. Kemudian wa in kuntum fi ra'im mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin. Nah, ini adalah kelengkapan. Jika yang kamu ragu terhadap Al-Qur'an, tentang risalah Muhammad, tentang Al-Quran yang dibawa oleh dia. Nah ini kalau orang masih enggan ya tentang, nah ini sebetulnya kaitannya ini mengkajinya itu ilmu tafsir seperti ini, ya tingkat levelnya harus belajar ilmu tafsir, belajar ilmu, intinya belajar ilmu. Tidak mungkin orang tidak mengetahui tentang bagaimana grammar bahasa Arab, kenapa di sini fa'il, ini fi'il, kenapa dalam bentuk masdar, ini mudhaf mudhaf ilaih, ini perlu dimengerti. Jadi itu bahan itu penting, inti dulu untuk mengetahui mengenai nafsir yang lebih rinci, yang lebih paham dalam untuk memahami Al-Quran. Ya penting belajar bahasa Arab itu kita. Ya kan? Kenapa ada perintahnya, ada dalam bentuk jamak, kenapa ada dalam bentuk mufrad, ini digali ya. Itu nanti ada faedah-faedah banyak dalam itu. Jadi kaya ilmunya, kaya begitu maksudnya. Tapi yang tadi saya sebutkan, kalau untuk orang awam ya sifatnya ya memahami terjemahan Al-Quran secara zahir ya bisa, tentang wajib melarangnya bergunjing, wajibnya bersolat, wajib zakat, larang bergunjing, menipu dan segala macam, itu zahir umum yang jelas ya. Ada perkara-perkara yang lebih rinci ya. Ada yang lebih level lagi, yakni pakar dalam bahasa Arab, kemudian juga dengan usul-usul ilmu lainnya, terutama untuk tafsir, mengetahui ilmu tafsir, kemudian juga dia perlu pentingnya ilmu hadis, karena ayat itu ada yang butuh kepada hadis untuk ditafsirkan penjelasan lebih rincinya. Jadi artinya kita belajar kalau kita mau tahu bagaimana, kenapa di sini sebutkan kadang-kadang kisah-kisah Nabi kenapa terulang, mungkin bertanya. Nah kita kalau perhatikan ya, ayat demi ayat itu sebelumnya erat kaitan sebelumnya. Sebetulnya erat kaitan. Kadang-kadang datang dalil tentang tauhid, kadang-kadang setelah itu datang tentang orang yang menentang tauhid, berbicara tentang azab bagi orang-orang musyrikin atau orang kafir. Ya, kadang-kadang datang lagi penjelasan tentang kisah Nabi. Kisah Nabi ini menunjukkan tentang bagaimana, tentang orang yang menerima, orang yang bertauhid dengan orang yang menentang tauhid. Ya, kadang-kadang ada syawahid-syawahid datang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, kembali kita ambil tentang wajib beriman pada hari akhirat itu. Wabil akhiratuhum yuqinun. Ini akan datang tafsir tentang dalil-dalil, tentang menunjukkan tentang hakikat hari akhirat itu, ada hari akhirat. Sehingga dicontohkan berapa contoh dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 5, bahwa Allah itu mampu hidupkan makhluk setelah mati. Peristiwa Bani Israel yang mati, kemudian dihidupkan Allah lagi. Peristiwa Ashabul Qubarod yang mana seorang yang dibunuh, kemudian dia tidak tahu pembunuhnya, dipukul-dipukul dengan sebagian daripada anggota badan sapi itu hidup kembali. Kemudian orang yang kisah tentang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang makhluk telah mati, Allah suruh untuk mengambil burung. Nah, kalau ini kita pahami, akan terasa indah sekali Al-Quran itu, akan terasa bagaimana enaknya baca Al-Quran gitu. Tapi ya butuh ilmu perangkat. Butuh ilmu perangkat tadi, bahasa Arabnya, usul tafsirnya, iya, kemudian ilmu hadisnya, kemudian apa usul fikihnya. Ya itu dari situ baru istimbatat. Baru datang istimbat-istimbat ya, faedah-faedah, menggali faedah dengan ilmu-ilmu tadi kita bisa, kita dalami. Jadi intinya kalau bertanya bagaimana bisa memahami Al-Quran, menafsirkan, ya artinya belajar ilmu-ilmu tadi, mulai dari ilmu bahasa Arab, usul tafsir, kemudian ilmu hadisnya, kemudian ilmu usul fikihnya. Karena kita bukan orang Arab, karena kita banyak kekurangan dari segi hal ini memahami kaidah-kaidah itu. Ya walaupun kaidah usul fikih nanti kemudian banyak juga berhubungan dengan bahasa juga sebetulnya. Ya, al-aslu fil amri lil wujub, ya al-aslu fil nahi lit tahrim, itu nanti banyak kaitan dengan bahasa Arab juga. Pokoknya ringkasnya ya, artinya kita harus belajar lah. Ya, kalau kita belum belajar ya belajar tafsir, mendengar penjelasan ayat-ayat itu dari ustaz-ustaz yang telah memiliki kapabilitas, kemampuan yang untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut tadi. Jadi kalau kita memang memiliki ilmu-ilmu itu, akan terasa sekali kaitan antara ayat dengan ayat itu. Kenapa peristiwa ini setelah ini? Kalau kita lihat isi yang sebelumnya, oh ini maksudnya penjelasan begini. Ya, penjelasan. Nah, oleh sebab itu akan terlihat ya, terasa bagaimana kesatuan isi Al-Quran itu. Makanya Ibnu Qayyim malah menyebutkan ringkasan isi Al-Quran itu tauhid semuanya. Ima dalil tentang wajib mengesakan Allah dengan ibadah, atau dalil melarang berbuat syirik, kisah tentang orang-orang bertauhid di dunia, atau kisah orang bertauhid nanti di akhir kelak bagaimana kehidupan mereka, kisah tentang orang-orang yang menentang tauhid di dunia, bagaimana terjadinya kehancuran bagi mereka, hancurnya kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan seterusnya. Kemudian kisah atau perjalanan akhir dari kehidupan orang musyrik nanti di akhir kelak. Itu bagaimana dengan hukum-hukum? Hukum-hukum bicara tentang hak tauhid. Kalau orang bertauhid, dia mesti membuktikan tauhidnya itu dalam bentuk ibadah, sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Itu perintah-perintah. Dengan akhlaknya, muamalahnya. Ini semua hukum-hukum tauhid. Jadi sebetulnya, kalau kita belajar ya, ya terasa lezatnya di sana akan terasa enaknya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ya terasa uniknya kita bagaimana Al-Quran itu butuh sangat saling mengokohkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya ya. ya nggak bisa diceritakan kalau kita ketika kita mentadabur Al-Quran itu ya, bagaimana kaitan antara ayat dan ayat, perintah dengan perintah, larangan pelarangan, ya itu sangat erat sekali sebetulnya, indah sekali sebetulnya, sehingga disebutkan umpamanya kenapa dalam permasalahan zina didahulukan mu'annas az-zaniatu waz-zani fajlu kullu wahidin minhum, kenapa dulu dalam mencuri kok didahulukan laki-laki as-sariqu was-sariqatu. Nah ini kan ada faedah ini di dalam susuhan kalimat-kalimat itu ada faedah semua, karena sebagian besar terjadinya perzinahan datang dari gara-gara wanita. Nah seperti kisah maunya Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang bangsawan ini. Kemudian dalam masalah pencuri, rata-rata yang banyak mencuri itu bukan tidak ada wanita, tapi lebih banyak laki-laki lebih dahulu. Nah banyak sekali faedah-faedah kalau kita mencoba menggali Al-Quran ya. Maka intinya sekarang Ida bertanya pada diri kita, seberapa waktu yang telah kita usahakan, sisahkan untuk kita sediakan ingin mendalami agama ini ya. Maka semakin kita belajar, kita akan semakin merasa satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran, satu ayat yang kita baca dalam sholat kita akan meresapi gitu ya, meresap sekali rasanya, karena kita tahu maknanya, tahu grammar kenapa begininya. Pemanya dalam baca Al-Fatihah contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu faedahnya apa di situ? Kenapa didulukan iyyaka? Bukankah dalam susunan itu harus subjek objek predikat ya itu? Kenapa didahulukan ini? Nah, disebutkan faedahnya adalah itu litakhsis, iyyaka. Padamu saja ya Allah aku menyembah. Ya. Iya karena stain. Kenapa ramu saya teman-teman? Kenapa dulukan ibadah baru isti'anah? Kenapa iya? Kenapa tidak dulu iya karena stain? Iya karena budu. Itu dikaji oleh para ulama. Karena begitu kaitannya bahwa ibadah tanpa tolongan dari Allah kita tidak mungkin. Bahwa kita tuh butuh kepada pertolongan Allah dalam segala kondisi, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian apalagi artinya? Di sini artinya adalah itu beriman kepada antara takdir syar'iyah dan takdir kauniyah. Karena syariah menyelaksanakan perintah ibadah kepada Allah adalah kehendak Allah secara syar'i. Ya, kemudian pertolongan segala hal Allah itu berkait hubungannya kaitan ya apa? Iradah kauniyah Allah SWT. Kadang-kadang kita sudah berusaha namun tidak bisa, tidak mendapatkan apa yang kita ingin. Ini artinya Allah tidak belum memberikan pertolongan, Allah belum memudahkan kepada kita. Banyak sekali ya kalau kita mencoba ya menggali isi Al-Qur'an. Al-Fatihah saja kita akan terkagum-kagum gitu ya, bagaimana kedalaman isinya itu. Bukan satu permasalahan iya, tapi bisa kita menjangkau masalah makna yang dalam itu dengan ilmu, berbekal ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ini itu faedahnya azim kalau orang tahu bagaimana dengan ilmu bahasa, dengan ilmu tauhidnya, ilmu tafsirnya. Itu dia akan menghafal faedah yang luar biasa. Luar biasa. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalil yang pasti untuk tauhid. Gimana bisanya? Iya, kalau Allah Maha Penyayang, tentu yang berhak kita minta itu hanya Allah. Kenapa minta pada makhluk? Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu. Bahwa itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Rahim dengan makhluknya. Dan Allah itu punya ikhtiar, ada yang merahmati, ya ramu mayasya, ya wa ya'du mayasya, dan banyak sekali. Banyak sekali kalau kita mencoba menggali isi Al-Quran ayat demi ayat, wah subhanallah ya, akan terasa bagaimana menghibur diri dengan berbagai keterang-keterang itu ya, mendapatkan pesan-pesan yang sangat dalam diri kita. Intinya pertanyaan ini cukup bagus, tapi intinya adalah jawabannya adalah bagaimana kesungguhan kita untuk belajar ilmu agama. Itu saja intinya, belajar bahasa Arab nanti dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baru kita mampu mendalami sebagaimana yang diinginkan tadi. Bagaimana kok bisa begini sih? Jawabannya dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Kami persilahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana?
3: Halo.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf.
3: Hamba Allah di Pekanbaru Riau.
1: Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja.
3: Tapi ini agak melenceng dari apa, Pak?
1: Ya silakan Pak, silakan. Jangan terlalu jauh juga melencengnya.
3: Yang mau saya tanyakan itu Pak, masalah wudu.
1: Ya, silakan.
3: Katanya beristinja itu suka dimasukkan jari anak jari ke dalam dubur beristinja baru wudu. Itu apa memang benar apa tidak, Pak?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tidak ada anjuran untuk seperti itu, dan itu bagian dari perbuatan ghulu. Dan itu bagian dari perbuatan ghulu, dan itu menyusahkan seseorang. Dan itu bukan tidak ada, tidak ada para ulama yang menganjurkan itu, tapi ada dalam madhab-madhab daripada sebagian kelompok orang-orang sufi yang dimasuki oleh rasa was-was. Ini sebagian dari aliran-aliran sufi, ada yang menganjurkan demikian, karena mereka dijangkiti penyakit was-was. Jadi jangan-jangan ada tersisa. Yang kita yang disuruh membersihkan bagian luar, tidak perlu dikeruk ke dalam. Kalau begitu dalam perut kita masih ada kotoran kok, apa perlu dikeruk sampai ke dalam, dikeluarkan semua kotoran perut kita? Bukan. Jadi maksudnya membersihkan bagian luar, iya. Ya, tidak ada anjuran untuk memasukkan telunjuk ke dalam apa namanya dubur kita, itu tidak ada. Hanya cukup membersihkan apa yang ada di luar dengan air. Ya, itu tuntunan yang diadakan dalam ajaran Islam. Tidak memberatkan, ya, tidak memberatkan, tidak menyusahkan. Ya, itulah ajaran Islam itu, ajaran yang masuk akal, ajaran yang mudah, yang dilakukan tanpa menyulitkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
4: Dari Usman di Palu, Filisting.
1: Silakan Pak Usman, pertanyaan langsung saja.
4: Ya, saya mau tanya Pak Ustaz. Hukum sujud tilawah itu bagaimana, Ustaz?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Hukum sujud tilawah, afwan subhanallah. Hukum sujud tilawah secara jumhur ulama mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ada sebagian ulama-ulama qurra itu ada tempat-tempat momen yang benar-benar mereka menekankan sunnah muakkadah. Ya, itu yang saya tahu. Ya, yang saya tahu hukum dari sujud tilawah itu adalah sunnah. Jadi, kalau imam dia tidak sujud saat mamanya juga tidak merusak solatnya, tidak berdosa. Jadi hukum dari sunnah secara jumhur ulama mengatakan adalah sunnah saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Secara jumhur ulama.
1: Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Pernah mendengar dari beberapa penjelasan mengenai hadis tentang Abu Daud misalnya, ada yang menurut sahih Abu Daud itu sahih, akan tetapi menurut cara periwayatan ahli hadis yang lain hadis tersebut hasan atau bahkan hadis tersebut dhaif. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut Ustaz, dari sudut pandang apa, dan apakah hadis yang diriwayatkan Abu Daud misalnya sahih bisa kita amalkan walaupun apabila ditinjau dengan perawatan imam lain itu menjadi lemah? Silakan Ustaz.
0: Baik, para ulama dalam menentukan sahih hadis ada memiliki syarat-syarat tersendiri. Jadi kalau Imam Abu Daud itu memiliki syarat-syarat yang berbeda dengan imam lain, maka ketika beliau ditanya oleh ahli Makkah tentang syarat-syarat, beliau menyebutkan ada berapa kriteria di dalam periwayatan hadis oleh Imam Abu Dawud itu. Pertama, yaitu yang jelas hadis-hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, itu para ulama juga mengkelompokkan hadisnya, atau hadis yang terdapat syarat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Abu Dawud itu ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan. Ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari saja atau diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ada hadis yang syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari, tapi tidak dikeluarkan Imam Bukhari, atau syarat sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan, beliau tidak mengeluarkan dalam hadis sunan, dalam kitab hadis sunan beliau itu tidak mengeluarkan hadis yang mungkar, hadis yang dhaif, ya. Kemudian kalau ada hadis dhaif yang beliau keluarkan, beliau menjelaskan dan para ulama menjelaskan, bila dalam bab itu, dalam masalah itu tidak beliau temukan hadis yang sahih. Karena diantaranya beliau mengambil mazhab Imam Ahmad, selama hadis itu tidak dhaifnya, tidak mungkar dan tidak berlebihan, ya. Kemudian disebut dalam istilah muhadisin, dalam ilmu hadis itu dhaif yang jabir. Dan tetapi Imam Abu Dawud mengeluarkan itu bila tidak ada hadis yang beliau dapatkan dalam masalah yang sama, hadis yang sahih sanadnya menurut beliau. Nah, itu di antara beliau menyebutkan rincian itu dalam risalah beliau kepada ahli Makkah waktu itu. Kemudian perbedaan-perbedaan para ulama dalam menerangkan suatu hadis, sebetulnya secara umum syarat mereka dalam hadis itu sama. Yaitu hadis yang apa? Diriwayatkan oleh tsiqah yang mutasilsil, yang menyambung sanadnya, tidak syadz ghairu illah. Imaratu dhabitam, orang yang hafal, ya, dan tsiqah yang kemudian di sanad menyambung, dan orang-orang yang bersambung sanad ini tidak ada satupun yang cacat, tidak ada dhaif ini. Ya, hafiz, kemudian adil, ya. Dhabitam, adil. Adil itu artinya bukan adil dalam masalah hukum, adil dalam bagi. Adil itu adalah orangnya bertakwa. Itu maksudnya situ. Dhabitam itu maksudnya hafalnya kuat. Nah, itu. Kemudian bagairi illah wala syadz. Jadi tidak ada illahnya, baik pada sanad atau pada matannya, juga tidak syadz dalam perkara matannya. Nah, itu. Ini nanti disebutkan apa maksud syadz, apa maksud illah. Illah itu banyak macamnya. Jadi untuk mengetahui ini perlu belajar ilmu hadis dulu. Tetapi secara umum mereka memiliki syarat yang sama seperti itu. Namun sebagian lain meriwayatkan sebuah hadis karena dalam jalur lain itu ada hadis lain mendukung, maka dikeluarkanlah oleh dia satu jalur yang dia punya riwayat yang lebih tinggi sanadnya. Sebenarnya kita sebutkan kemarin Imam Muslim, kenapa ada sebagian ulama memberikan catatan kepada Sahih Muslim. Dalam jalur lain sebetulnya ada sanad yang sahih, tapi sanadnya nazil. Sanadnya jumlah orang antara pengarang kitab, yani Imam Muslim atau Abu Dawud umpamanya, lebih banyak jumlahnya, lebih dari 5 orang umpamanya. Nah, itu di antara kadang-kadang terdapat. Tetapi hadis itu sebetulnya secara pengumpulan sanad, secara kalau dilihat riwayat-riwayat lain jadi sahih. Jadi itu di antara perbedaan-perbedaan. Maka ulama kadang-kadang saya pernah diskusi dalam kelompok kelompok di asosiasi ilmu hadis, dan mereka mengkritik tentang Syekh Albani dalam hadis yang sama dalam Tarib dan Sahih Jami' Shaghir itu berbeda hukum beliau. Lalu beliau orang ini ya, orang ingin mengatakan bahwa Syekh Albani ini enggak punya apa, kok saling berbeda? Di sini disahihkan, didhaifkan. Karena dia tidak paham maksud Syekh Albani yang disahihkan. Di sini sanadnya, sanad si fulan ini, sanad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud umpamanya, ini sanadnya dhaif. Tapi sanad yang diriwayatkan oleh umpamanya Tirmizi, sanadnya sahih. Ya karena kan enggak sama guru mereka, berbeda-beda. Ya, rawi yang mereka rangkaian, rawi yang mereka berbeda-beda. Jadi kadang-kadang ulama mensahihkan sebuah hadis berdasarkan isnad yang menilai sanad dari pemilik pengarang itu sendiri, bukan secara keseluruhan hadis itu. Nah, kalau menurut hadis ini sahih, maka oleh sebab itu selalu ulama menyebutkan isnadu sahih. Maka Syekh Albani sering mengkaitkan kalau menilai hadis itu dengan isnadnya. Isnadnya sahih. Tidak mengatakan hadisun sahih kecuali memang sudah pasti hadis itu datang dari apa namanya? Kalau hadis yang sudah mutawafir, kata hadis yang berbeda persis para ulama, maka beliau tidak langsung memponis sahih dhaif kecuali telah meneliti berbagai jalan dari berbagai kutub karangan ulama-ulama, karangan apa isnad para ulama yang lain. Nah, itu merupakan hadis banget, artinya harus memeriksa berbagai sanad-sanad ulama-ulama yang lain baru bisa dikatakan hadis sahih atau dhaif. Maka oleh sebab itu maksudnya bila hadis itu ada perselisihan para ulama. Tetapi tidak setiap hadis ada perselisihan ulama, hanya sebagian kecil dari hadis-hadis itu. Nah, persebab perselisihan tadi sudah bukan kadang-kadang menilainya dari sisi sanadnya untuk rawi tertentu atau untuk pengarang kitab tetap riwayat tertentu dari seorang ulama. Nah, itu kadang-kadang menyebutkan. Jadi sebetulnya secara umum syarat hadis sahih itu diketahui, disepakati oleh para ulama. Cuman kadang-kadang mereka menyebutkan hadis dhaif itu pilihannya, kadang-kadang bukan karena doaifnya, tapi karena yang sanad lebih ringkas, ini hadisnya lebih ini. Matannya umpamanya lebih tepat ini, tapi sanadnya lebih lemah. Sebetulnya hadis ini diriwayatkan riwayat lain, jalan yang lain, itu isnadnya sahih. Tapi mereka tidak menyebutkan isnad itu mungkin karena isnadnya lebih panjang atau alasan-alasan lain. Nah, itu yang bisa saya sebutkan secara ringkas. Ya, penjelasan ini sebetulnya butuh kepada ilmu hadis orang yang punya mukaddimah, artinya punya dasar-dasar tentang belajar ilmu mustalah hadis, baru dia paham tentang bagaimana, kenapa ada perbedaan para ulama dalam menilai sebuah hadis tertentu, ada menoaifkan. Atau kadang-kadang sebagai ulama menilai sebuah rawi. Nah, ini juga sebuah rawi berbeda. Ada mengatakan rawi ini, hadis ini, pokoknya seorang rawi itu berubah hafalannya setelah dia umurnya tua, lanjut usianya. Nah, sedangkan ulama ini ada menghukum, pokoknya semua riwayatnya oleh dia kadang-kadang dihukum dhaif. Tapi sebagian ulama memastikan bahwa hadis ini ada diriwayatkan oleh dia sebelum berubah hafalannya. Nah, maka jadi sahih hadisnya. Nah, sebagian ulama lain, dia tidak memastikan apakah hadis ini setelah dia berubah hafalannya atau sebelumnya. Maka dia catat hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang panjang sebetulnya, ilmunya banyak ya, di dalam ilmu hadis itu panjang sekali pembahasannya. Bisa dari sisi matan, bisa dari sisi rawi, dari sisi isnadnya ya. Atau ada pendukung hadis lain maka disahihkan ya, atau sepulan ini dhaif tetapi dalam tingkat yang sama, generasi yang sama atau rawi lain setingkat dengan dia, jadi itu ada merupakan hadis yang ada syawahid bagi dia atau dukungan dari sanad isnad lain ada mendukung sehingga hadis ini menjadi hasan digeri umpamanya atau sahih digeri. Nah, itu sekilas yang dapat kita jawab tentang ilmu bagaimana perbedaan para ulama ketika meriwayatkan sebuah hadis, ada menilaikan sahih, ada menilaikan dhaif. Tapi kita katakan itu dalam masalah-masalah hadis yang terdapat perselisihan dalam menilai isnadnya atau matannya atau rawinya. Itu tidak semua hadis seperti itu, hanya nadir ya, tidak seberapa dibanding dengan hadis-hadis yang ulama sepakat mensahihkannya. Makanya ulama mengatakan umpamanya, dan juga perlu kita ketahui, bukan berarti hadis kalau tidak di Bukhari, tidak Muslim, itu hadis dhaif. Juga hadis yang dalam Sahih Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, banyak sekali hadis sahih. Bahkan syaratnya sama dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis itu. Ya, tentu mereka punya syarat sendiri untuk masukkan hadis, sebuah hadis dalam sahih dan tidaknya. Dan ini sudah kita bicarakan kemarin waktu kita perjumpaan kita dan bicara biografi Imam Muslim dan biografi Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab. Ya, kita kembali kepada al-akh yang madu kita.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih telah meluangkan waktu guna menyampaikan bimbingan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Selanjutnya, karena terbatasnya waktu, kami mohon ikhtitam kepada Ustaz. Kami persilakan, fadal.
0: Baik, terima kasih banyak untuk para ikhwan, akhwat, jemaah yang mulia telah bergabung pagi hari ini dalam jumpa kita kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan karunia kepada kita. Kita selalu jaga Allah SWT dalam kebaikan, untuk selalu istiqamah dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Istiqamah di atas sunnah, istiqamah dalam menuntut ilmu, mencintai amal-amal kebaikan dan orang-orang untuk berbuat kebaikan, mendukung orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ya, semoga kita selalu dijaga Allah SWT sampai akhir umur kita dan kita hendaknya diwafatkan di atas Islam yang benar. Demikian, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatul Islam pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda semoga dapat kembali mengingatkan kita akan pelajaran dan faedah-faedah yang telah disampaikan para asatidah kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: نور من القرآن.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, "Demikianlah." Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat."

Hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

0: ada.
1: Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, kembali kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah edisi siang Kitab Al-Jannatu wa Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Yaitu karena pembahasan kitab ini sudah pada titik akhir dan beliau merangkum dalam pembahasan ringkasan menuju negeri abadi bagian yang pertama. Ada insyaallah dua kali lagi pertemuan live bersama beliau membahas tentang rangkuman kitab Al-Jannatu wa Nar. Kita merujuk kembali dalam durasi satu jam ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian lalu itu merupakan pembahasan terakhir dalam kitab Jannatu wa Nar yang merupakan silsilah dari kajian kita menuju negeri abadi. Ikhwah azallahu iyyakum, dalam pembahasan menuju negeri abadi, kita telah membaca dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubra dan kitab Al-Jannatu wa Nar, yang kedua-duanya merupakan hasil karya dari Syekh Fadilah Syekh Umar Sulaiman Ashkhar rahimahullah. Sebelum kita berpindah ke tema yang lain, di sini insyaallah kita akan sedikit mereview, meringkas kajian kita yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih dalam membahas dua kitab ini, untuk kembali menyegarkan pemikiran kita, untuk kembali menyegarkan apa yang telah kita pelajari. Insyaallah kita akan sebutkan secara ringkas dari dua kitab yang sudah kita pelajari ini dalam judul besar, yaitu Menuju Negeri Abadi. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dalam kitab Qiyamatul Kubra, Syekh menyebutkan di awal kitab, menyebutkan beberapa nama-nama hari kiamat. Itu beliau menyebutkan sampai 22 nama hari kiamat. 22 nama yang semuanya menunjukkan tentang hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan tentang ifnaul ahya. Ifnaul ahya yaitu musnahnya semua kehidupan. Dalam pembahasan musnahnya kehidupan, beliau memulai dari nafhu fissur, yaitu tiupan sangkakala. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya dengan ditiupnya sangkakala, maka musnahlah semua kehidupan. Tidak ada lagi kesempatan orang yang melanjutkan ataupun tidak ada lagi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada saat itu. Semuanya akan langsung musnah, semuanya akan meninggal dunia. Kemudian ikhwah azza wa iyyakum, terkait dengan tiupan sangkakala, tiupan sangkakala ini ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dalam sebuah hadis sangkakala yang dimaksud adalah berupa tanduk. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sangkakala itu adalah sur qarnun yumfaqu fih, yaitu berupa tanduk yang ditiup. Ikhwah azallahu iyyakum, ya mungkin kita kita sebut sajalah dia berupa trompet, tapi trompetnya itu berupa berupa tanduk. Tanduk yang jenis bagaimana Allahu a'lam bishawab, ya biasanya tanduk itu tanduk yang seperti tanduk sapi atau tanduk kerbau gitu lebih kurang. Tapi apakah seperti itu Allahu a'lam bishawab? Kalau di dunia tentunya yang biasanya bentuk trompet yang ditiupkan berbentuk tanduk ya seperti tanduk yang seperti yang setelah kita sebutkan tadi. Jadi dia berupa tanduk. Kemudian ikhwah, siapa yang meniupkan trompet ini? Siapa yang meniupkan sangkakala ini? Atau siapa yang meniup sangkakala yang berupa tanduk ini? Dia adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, sepakat para ulama bahwasanya yang meniupnya adalah malaikat, dan malaikat yang meniup adalah malaikat Israfil. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat Israfil ini sejak dia ditugaskan untuk meniup sangkakala, maka pandangannya terus mengarah ke arasy. Dia tidak berani mengalihkan pandangannya ke arah manapun karena khawatir di saat dia menoleh ke arah yang lain, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan sangkakala. Jadi sejak dia ditugaskan untuk meniupkan sangkakala, maka sejak itu pandangannya terus tertuju pada aras, siap siaga untuk meniup sangkakala tersebut jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, hari apa sangkakala itu ditiup? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaish syams yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Bihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya sangkakala itu akan ditiup di hari Jumat. Akan ditiup di hari Jumat. Jadi ikhwah, ya berarti hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hadis yang lain menyebutkan di hari Jumat kapannya? Hari Jumat kapannya? Ikhwah, yang disebut hari itu adalah 24 jam, ya. Dan untuk hari yang dimaksud dalam hadis adalah hari yang dipakai oleh orang Arab terdahulu, yaitu yang dimulai sejak matahari terbit, sejak matahari terbenam, maka hari tersebut pun dimulai. Seperti sekarang ini kita berada di hari Senin, maka nanti sore akan terbenam matahari. Di saat matahari terbenam, maka sudah dimulai hari Selasa. Ya, hari Selasa itu dimulai sejak matahari terbenam sampai besok matahari menjelang matahari terbenam juga. Esok hari ketika matahari terbenam, maka mulailah saat itu ya hari Rabu. Beda halnya dengan perubahan ataupun pertukaran hari Syamsiyah. Perubahan hari itu dari jam 00. Ya 00, jam 00 pada dini hari tengah malam. Itu ikhwah. Baik. Hari Jumat dari mulai hari Jumat itu adalah mulai dari hari Sabtu sore terbenam matahari sampai Jumat sore sebelum terbenam matahari. Itulah disebut dengan hari Jumat. Kemudian ikhwah, tapi perlu kita ketahui bahwasanya terkadang hari itu juga disebutkan untuk malam. Ya, bahkan malam juga terkadang disebutkan oleh orang Arab menunjukkan satu hari. Ikhwah, baik, dari di hari Jumat ini di mananya? Di mana, di jam berapanya? Di saat apanya hari kiamat itu terjadi ataupun ditiupkannya sangkakala? Ikhwah, dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap hari Jumat itu seluruh makhluk hidup akan merasa gelisah setiap masuknya hari Jumat kecuali manusia dan jin. Ya, dan mereka akan gelisah hingga terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, maka legahlah mereka bahwasanya hari kiamat itu tidak terjadi pada hari itu. Ini menunjukkan bahwasanya hari Jumat itu terjadi sebelum hari kiamat itu terjadi ataupun ditiupkannya sangkakala itu terjadi, itu sebelum terbitnya matahari di hari Jumat. Jadi mulai dari maghrib, ya maghrib sampai waktu subuh. Karena kalau sudah terbit matahari, subuh waktu waktu sholat subuh sudah habis. Demikian ikhwah, Allah wa iyyakum. Sekali lagi bahwasanya sangkakala yang pertama itu ditiup, yaitu di hari Jumat dan itu sebelum terbitnya matahari di hari Jumat tersebut. Kemudian kamarah num fakufiru fisur, berapa kali sangkakala ini ditiup? Mengenai ditiupnya sangkakala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar ayat 68, yaitu disebutkan di sini bahwasanya sangkakala itu ditiupkan itu dua kali. Wa nufikha fis-sur fa sa'aqa man fis-samawati wa man fil-ard illa ma syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka jatuh pingsanlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi illa man syaa Allah, kecuali yang di kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ditiupkan kembali sangkakala tersebut untuk kali yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, dan di tiupan sangkakala yang kedua ini mereka pun bangkit dari kuburan-kuburannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mantas berapa lama antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma bainan nafkhataini arbaun. Jarak ataupun lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua itu yaitu selama 40. Qalu ya Abu Hurairah, ya, karena yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah, pada mereka bertanya, berapa lama wahai Abu Hurairah yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan arbaun 40? Apakah 40 hari? Qala abaitu, aku pun abaitu, aku abaikan saja. Qalu arbauna syahran, apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku abaikan saja. Kalau arba'una sanah, atau 40 tahun? Abaitu, dan aku abaikan saja. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menyebutkan 40 itu satuannya apa. Apakah satuannya hari, bulan, ataukah tahun? Allahu alam bisawab. Yang jelas antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu jaraknya selama 40. Kemudian ikhwah, selanjutnya Syekh Sulaiman Asqar rahimahullah membahas tentang ta'rif al-bi'thah, yaitu definisi daripada hari berbangkit. Ya, definisi daripada hari berbangkit. Ikhwah azallahu wa iyyakum, tadi telah kita sebutkan di saat peniupan sangkakala yang pertama maka musnahlah semua kehidupan dan kemudian ditiupkannya sangkakala kedua. ditiupkannya sangkakala kedua inilah yang disebut dengan hari berbangkit atau al-bi'ts, al-bi'ts wan nusyur, hari berbangkit. Yang dimaksud dengan al-bi'ts wan nusyur yaitu mi'adul jismani wa ahya'ul ibadi fi yaumil mi'ad, yaitu kembalinya jasmani, bangkitnya jasmani, dan hidupnya kembali hamba-hamba Allah fi yaumil mi'ad, di hari yang sudah dijanjikan. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa yunfakhu fi sur, kemudian ditiupkan ruh, fala yasma'u ahadun illa asghalaitan wa rafan. Afwan. Jadi di sini ikhwan azallahu wa iyyakum, intinya bahwasanya peniupan sangkakala yang pertama itu pemusnahan semua yang ada. Peniupan sangkakala yang kedua yaitu membangkitkan, ya, membangkitkan apa yang sudah mati. Membangkitkan apa yang sudah mati. Jadi di saat semua sudah menjadi tanah, ya, semua menjadi tanah, kemudian ditiupkanlah kembali dan bangkitlah semua manusia-manusia yang sudah mati tersebut. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'un, antara dua tiupan itu selama 40. Summa yanzilu minal sama'i ma'an, kemudian setelah itu turunlah dari langit berupa air, fayun bituna kamayan butul bakal, maka jasad-jasad itu pun maka tumbuhlah seperti tumbuhnya sayuran, walaisal insanu syai illa bala, bahwasanya semua yang ada di tubuh manusia itu sudah hancur, ya, sudah hancur, sudah menjadi tanah, illa 'idhamun wahid, kecuali hanya satu tulang saja, wa huwa ajbu dzambi minhu yarkabul khalqu yaumil qiyamah, kecuali ujung tulang ekor, dari situlah nanti manusia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini disebutkan setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, maka musnahlah semua yang hidup. Kemudian manusia pun dibiarkan, ya, semua yang hidup dibiarkan meninggal dunia dan sudah menjadi tanah, ya. Kemudian ditiupkan kembali sangkakala yang kedua dan turunlah air dari langit, dan dari situlah manusia-manusia akan bangkit dari pembaringannya, ya, bangkit dari pembaringannya. Kemudian ikhwah, dan mekanisme kebangkitan mereka itu adalah itu seperti sayur-sayur yang tumbuh, seperti bibit yang tumbuh. Karena semua jasad manusia itu akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Dari tulang ekor inilah kemudian sedikit demi sedikit manusia kembali, ya, Allah satukan apa yang sudah menjadi tanah, Allah kembalikan jasadnya, kemudian sedikit sedikit akan menyatu dengan tulang ekor tersebut hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Ikhwah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muwatta dan juga Imam Abi Dawud serta Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, kullu bni Adam ta'kulul ardu, semua anak Adam pasti akan musnah, dimakan oleh bumi, artinya akan hancur, ya, akan hancur, illa azbu dzambin, kecuali ujung tulang ekor, minhu khuliq, dari situ manusia akan ciptakan, wa fihi yurkab, dan dengan itu nanti disatu-satukan kembali. Kemudian ikhwah, lantas manusia yang sudah bangkit kembali ini, yang diawali dari ujung tulang ekor dan dari situ diawali kembalinya tulang-tulang manusia, kemudian ya menjadi manusia yang sempurna. Ini bagaimana jenis manusianya ini ikhwah? Jenis manusianya tentunya tidak sama dengan manusia-manusia yang sebelumnya yang ada di dunia. Manusia yang Allah ciptakan ini itu jauh lebih kuat. Manusia ini dia bisa melihat jin, bisa melihat manusia, bisa melihat malaikat. Ya, inilah jenis manusianya. Artinya dia lebih kuat dibandingkan manusia-manusia yang pernah Allah ciptakan semasa di dunia. Ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Amr bin Maimun Al-Adawi, di mana dia berkata, qala fina Mu'adz bin Jabal. Fina Mu'adz bin Jabal. Qama fina Mu'adz bin Jabal. Dia pun bangkit dan berdiri, sekarang bersama kita ada Mu'adz bin Jabal. Faqala, lantas dia katakan, ya bena Audin, wahai ibnu Aud, inni rasulu rasulillah. Aku adalah utusan dari Rasulullah SAW. Ta'lamun al-mi'ad ilallah. Kamu sudah ketahui bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ilal jannati au ilan nar. Kemudian imma ke surga jalurnya atau ke neraka. Wa iqamatun la za'na fiha, dan akan tinggal di tempat yang tidak akan ada lagi perpindahan. Kita ketahui bahwasanya manusia itu sudah banyak perpindahan, dari mulai alam dunia masuk pindah ke alam barzakh, nanti pindah ke alam akhirat, dan nanti ikhwah perpindahan itu tidak ada lagi. Ini merupakan pindahan yang terakhir. Iqamatun la za'na fiha, la za'na fihi, akan mengalami tempat yang tetap, tidak ada lagi perpindahan. Wa khuludun la mauta fiha, dan jasad tersebut akan kekal, tidak ada lagi kematian. Artinya kematian sudah enggak ada lagi. Fi ajsadin la tamutu, di jasad yang tidak akan meninggal. Yang tidak akan ada lagi kematian. Ikhwah, manusia itu sendiri seperti yang sudah kita bahas bahwasanya dia tadinya di alam ruh. Kemudian Allah sudah ciptakan semua ruh-ruh manusia. Kemudian di saat jasad itu berada dalam rahim ibunya, di 40 hari yang ketiga Allah utus malaikat. Inna khalqakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu diciptakan di rahim ibu kalian selama 40 hari itu masih berupa sperma. Summa yakunu ala kata misla dalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah di 40 berikutnya. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian 40 hari berikutnya dia berubah menjadi segumpal daging. Fayursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat ke rahim si ibu. Fayu'maru fayunfaqu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh. Disitulah bersatu antara ruh dengan jasad dunia. Ya, antara ruh jasad dunia. Kemudian dia mengalami hidup dunianya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka terpisahlah antara jasad dan ruh. Walaupun memang ketika kita telah berbicara masalah alam barzakh, ruh dikembalikan ke jasadnya, tapi jasadnya itu sudah jasad barzakhiyah, tidak sama dengan jasad yang ada di dunia ini. Itu ikhwah. Ya, ruh tersebut dimasukkan ke jasad al-barzakhiyah. Dah terpisahlah berarti ruh tersebut dengan jasad duniawi. Nah, jasad duniawi ini ikhwah akan ditanam, dikebumikan, dan hancur. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka jasad ini yang sudah hancur akan kembali sedikit demi sedikit. Dasar kembalinya itu kembali ke tulang ekor.

Ketika sudah menyatu dengan roh, maka sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada lagi perpindahan tempat. Sudah sekian kali berpindah tempat, ketika manusia berada di akhirat, tidak ada lagi perpindahan tempat. Tidak ada lagi kematian. Roh dan jasad pada waktu itu sangat kuat hubungannya dan tidak akan pernah berpisah kembali sebagaimana pernah dia berpisah sekali semasa di dunia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Yaitu tempat yang tak pindah-pindah lagi, yang tidak ada kematian, dan jasad yang tidak akan pernah mati. Demikian ikhwah, sebagaimana yang sudah kita pahami, yang sudah pernah kita dengar bahwasanya ketika manusia yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, lantas didatangkanlah utiyal maut bi misli kabshin, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing, ya. Kemudian disembelihlah kambing tersebut, maka dikatakanlah bahwasanya ya ahl jannah khulud la mauta fiha, wahai penduduk surga kekal tidak ada kematian, wahai penduduk neraka kekal tidak ada kematian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebenarnya sejak jasad dibangkitkan di padang mahsyar ataupun di hari akhirat, itu tidak ada lagi kematian setelah itu. Jadi walau gimana pun dahsyatnya sampai mencabik-cabik badannya atau hancur badannya, tetap tidak mati. Karena sudah ada, tidak ada lagi kematian setelah kematian kematian di alam barzakh. Kemudian ikhwan azallahu wa iyyakum. Siapakah orang yang pertama nanti yang dibangkitkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat, wa awwalu mayanshaqqu anhul qabr, dan kuburankulah yang pertama akan terbelah, dan artinya akulah orang yang pertama bangkit dari kuburannya. Dia adalah Rasulullah SAW, wa awwalu syafi', dan dia adalah orang yang pertama juga yang memberikan syafaat. Kemudian ikhwan azallahu wa iyyakum, hasyrul khalaiq jami'an ila mauqifil 'azim. Maka dihidupkanlah semua, ikhwah, ya. Termasuk hewan-hewan. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya jin, hewan-hewan juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan yang Muhammad, orang yang dahulu sampai yang terakhir, mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat di waktu yang tertentu. Jadi maksudnya ikhwah, inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, ini disebut dengan padang mahsyar. Jadi ada manusia itu yang dibangkitkan dari mungkin dari daerah berjauhan, tapi semua nanti akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang sangat luas, dan itu yang disebut dengan padang mahsyar. Dan bukan hanya manusia saja dikumpulkan di sana. Hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut, ya. Maka mulailah ikhwah orang-orang yang penampakan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan semasa di dunia, ya. Disitulah dia akan kelihatan, ada yang nanti bahunya itu agak turun sebelah, miring jalannya, ada yang dia itu tinggi lehernya, panjang lehernya. Kalau yang tadi badannya miring sebelah, itu yang seorang yang berpoligami tapi tak adil. Adapun orang yang tinggi lehernya panjang, itu adalah para muadzin, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, al-muadzinun atau unuqan yaumil qiyamah, para muadzin nanti, orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Kemudian akan dilihat juga nanti di situ orang-orang yang ada yang menggendong sapi karena dia nggak membayar zakat sapi, ada yang tenggelam dengan air dengan keringatnya, dan itulah semua itu kejadian di padang mahsyar.

0: ya, dikumpulkan di satu tempat. Dalam sebuah hadis ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada satu hewan pun yang ada di muka bumi, dabbah itu yang berjalan di atas muka bumi, baik yang melata maupun yang enggak melata, walau ta'iri yatiru bijanahi, dan juga tidak satu ekor pun burung yang terbang, illa umamun amsalukum, kecuali mereka semua itu sama seperti kalian. Allah enggak akan lewatkan, ma faratna fil kitab bin syaih, kami tidak akan lewatkan dari catatan kami. Summa ila rabbihim yusharun, kemudian kepada Rabb mereka, mereka akan disatukan, digiring di satu tempat. Jadi semua hewan-hewan juga akan dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali ya, dan akan dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuat kisos antara mengkisos antara hewan yang bertanduk dengan hewan yang tak bertanduk. Semasa di dunia, hewan yang bertanduk akan menanduk hewan yang tak bertanduk. Tapi di hari akhirat nanti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Abu Hurairah mengatakan, yahsyurullahu al-khalqa kullam yawmal qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluk di hari kiamat kelak, baik al-bahaim, baik dia hewan-hewan yang berjalan di muka bumi di tanah, wattair ataupun burung, waddawab ataupun yang melata, wa kullu syai' dan semuanya. Fa yablughu min adlillahi ayya'khudha lil jam'a min qarana, dan sampailah kepada mereka keputusan Allah yang adil, sampai-sampai hewan yang tak bertanduk yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk itu akan minta kisah. Summa yaqulu kuni turaba, mana Allah setelah itu selesai semua, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka semua, kuni turaba, jadilah kalian semua wahai hewan menjadi tanah. Nah, disitulah orang kafir ketika melihat hewan-hewan setelah dikisos itu menjadi tanah, mereka katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah. Ikhwan azallakum, sifatul hasyrul ibad. Bagaimana manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis, hadis ini disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih, di mana Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati huffatan uratan ghurlan, bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat huffatan uratan ghurlan, tak beralas kaki, tak berbaju dan ghurlan, dan tidak berkhitan. Qultu qalat, kata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an, laki-laki perempuan bareng. Yang zuru ba'dhum ila ba'd, mereka bisa saling lihat-lihatan pada waktu itu. Qala ya Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'din. Ketahuilah bahwasanya urusan ada urusan yang jauh lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih mengerikan ketimbang mereka saling lihat-lihatan. Jadi enggak ada tristan lagi kok. Rahimanallahu ikum. Ini bisa kita bayangkan misalnya. Ya, ketika lewat harimau yang siap menerkam, kira-kira ada orang terfikir lagi lihat-lihat wanita? Ada? Enggak ada lagi ikhwah. Yang terfikir bagaimana caranya agar terlepas dari terkaman harimau ini? Perkara pernah dahsyat. Ya. Dan mereka sudah melihat bagaimana neraka itu. Neraka kan berbunyi dia ikhwah, berbunyi siap untuk menelan siapa saja yang berhak, yang memang patut untuk ditelan, yang patut untuk dibakar. Dan mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka. Jadi mereka gak lihat-lihatan lagi orang-orang yang gak pakai baju itu. Karena masing-masing sudah sibuk dengan gimana ya nasib mereka. Neraka bagaimana ya? Sudah sibuk dengan itu semua. Dan kesibukan mereka nanti ikhwah mencari-cari mana orang yang pernah dulu dizolimi. Mana dulu orang yang pernah menzolimi dia. Maka dia akan tuntut kebaikannya. Itu yang bisa mereka lakukan. Demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, kiswatul ibad fi yaumil ibad, fi yaumil mi'ad. Bagaimana dengan pakaian seorang hamba di hari berbangkit nanti? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna awwal khalaik yuksa yaumil qiyamati Ibrahim al-Khalil." Yaitu makhluk pertama yang nanti diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Makhluk pertama yang nanti di hari kiamat diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kemudian kita bahas terkait dengan Ardul Mahsyar. Bagaimana pula Ardul Mahsyar? Tadi kan manusianya sudah dibangkitkan. Manusia dibangkitkan itu bagaikan dia tak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada khitan, tidak berkhitan, ya. Kemudian mereka akan dikasih pakaian, dan yang diberi pakaian pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita bicara terkait dengan Ardul Mahsyar. Tanah Mahsyar itu bagaimana? Rasulullah SAW bersabda dari Sahal bin Sa'ad, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati, bahwasanya manusia akan digiring ke padang mahsyar, al-ardi, di sebuah bumi, sebuah tanah, bayda'un afra'un, tanah yang sangat putih, afra' bercahaya, kalqarsin naqi, seperti piringan yang bersih. Ya, kalau bahasa kita, bercahaya, jadi seperti nikel begitu ikhwah. Ya, seperti nikel. Dia cahaya, bukan hanya putih, tapi berkilat. Ya, tapi dia berkilat. Itulah warna Ardul Mahsyar. Itulah warna bumi mahsyar nanti di hari kiamat. Kemudian ikhwah, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Yaitu tidak ada satupun tanda-tanda. Ma'lam ini ikhwah, kalau kita berada di bumi sekarang, kan ada bumi itu ada tanda-tandanya. Terkadang kita menandai bumi dengan adanya pohon. Kita tandai bumi dengan adanya bebatuan. Kita tandain bumi itu dengan adanya gunung. Ya, kalau orang-orang yang pramuka biasanya dengan pohon. Ada tanda-tandanya. Ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ketika di padang mahsyar nggak ada tanda-tanda itu semua, nggak ada pohon, nggak ada bumi, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bebatuan, intinya adalah laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada seorang pun yang memiliki tanda-tanda di bumi mahsyar tersebut. Itu ikhwah, tidak ada kanopi, tidak ada bangunan. Jadi gimana ikhwah, la tara fiha iwaja wala amta, engkau tidak akan lihat di sana ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Jadi warna buminya putih mengkilat dan dia rata datar sedatar-datarnya. Makanya ya, saking datarnya tidak ada bayangan sama sekali. Karena biasanya kalau yang namanya bayangan itu muncul apabila ada yang lebih tinggi. Sehingga kalau matahari itu condong, maka muncullah bayangan di sebalik daripada arah dari matahari tersebut. Tapi di sini tidak ada satupun bayangan, tidak ada satupun teduhan. Makanya inilah yang disebut Rasulullah SAW, bahwasanya sab'un la yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan diberi Allah naungan yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, ada orang-orang yang memang dari dahulu mereka mendustai yang namanya hari berbangkit. Ya, dengan kedustaan ada yang menyebutkan aidza kunna idzama wa aidza kunna idzama wa aidza kunna turaba wa idzaman aina lama ba'utsun, apakah kalau kami sudah jadi tulang dan jadi tanah terus kita dibangkitkan hidup lagi, awa abaunal awwalun, terus juga nenek moyang kita dulu juga dibangkitkan. Demikian ikhwan ya, bertanya tapi mengejek ya, karena seluruh para rasul mengajak kaumnya supaya beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Tapi para pungkir, dia katakan enggak mungkin orang yang sudah jadi tanah itu, tidak mungkin orang yang sudah jadi tanah itu kemudian bangkit kembali. Itu ikhwah. Azzallahu ayyakum. Makanya dia mendustainya dengan berbagai macam alasan pendustaan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang yang mendusta itu dengan hal-hal yang masuk logika mereka. Pertama, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, cara Allah membantah mereka bahwasanya hari kebangkitan itu memang ada. Satu, ikhbarul alimil khabir biwuku'il qaumil qiyamah. Yang pertama yaitu memang Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya nanti akan ada hari kiamat. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ayat-ayat. Ya, dengan berbagai macam penegasan-penegasan. Yang kedua, bahwasanya istidlalu ala nasyatil ukhra bin nasyatil ula. Allah Subhanahu wa taala berdalilkan ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan Nabi Adam, mampu menciptakan makhluk hidup yang kita lihat sekarang, kemudian ketika Allah matikan semuanya ini, apalah sulitnya Allah tinggal bangkitkan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu tidak sulit bagi Allah. Apalah susahnya nanti berikutnya ini Allah matikan dan Allah bangkitkan dengan kebangkitan yang kedua. Sedangkan yang dari tidak ada menjadi ada saja Allah mampu. Allah maha berkuasa. Allah mampu melakukannya. Apalagi tinggal mengulangi saja. Nah, itu ikhwah. Ya. Ini merupakan pendalilan logika yang logis untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya kebangkitan itu enggak masuk akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-qadiru ala khalqil azam qadiru ala khalqi maduna, bahwasanya yang maha berkuasa menciptakan, ya, yang maha berkuasa ala khalqil azam, yang maha berkuasa atau mampu melakukan menciptakan sesuatu yang lebih besar, ini menunjukkan dia berarti mampu melakukan yang lebih kecil. Misalnya ikhwah, anggaplah misalnya. Kalau seorang mampu membuat bangunan tingkat 200 misalnya. Kira-kira menurut Anda mampu enggak dia buat rumah-rumah biasa sederhana, rumah RSS, rumah yang sangat sederhana itu? Yang kamarnya 3, TV-nya 36. Mampu sekali. Sedangkan yang tingkat 200 dia bisa. Lantai 200 lantai dia bisa. Apalagi yang hanya rumah sangat sederhana. Demikian ikhwah. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, berkuasa menciptakan makhluk Allah yang semikian banyak di muka bumi ini, di alam semesta ini, matahari kita lihat bagaimana Allah menciptakannya, apalah susahnya mengembalikan kembali, ya, pada kehidupan yang kedua. Enggak ada susahnya. Kemudian Allah juga menyebutkan qudratu tabaraka taala ala tahwil khalqi min hal ila halin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa merubah kondisi makhluknya dari satu ke perubahan yang berikutnya, ya. Dari satu kepada perubahan yang berikutnya. Seperti ikhwah azzallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-An'am ayat 95, yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mampu melakukannya. Jadi apalah susahnya kalau untuk membangkitkan kembali yang sudah tidak ada. Kemudian ikhwah, yang kelima, ihya'u ba'dul amwat fi hadhil hayat. Bagaimana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sebagian orang di kehidupan kita sekarang. Seperti kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Uzair yang pada waktu itu melintasi satu tempat perkampungan yang sudah hancur dan porak-poranda dan banyak yang sudah mati, banyak yang tewas. Dia katakan katanya bagaimana cara Allah menghidupkan ini setelah orang-orang ini mati. Setelah orang ini meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia bagaimana Allah menghidupkannya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan yang sudah meninggal. Qala awalam tu'min. Apakah kamu enggak beriman ya Ibrahim? Qala bala. Dia katakan, tentu ya Allah aku beriman. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mau melihat langsung, bukan berarti beliau tidak percaya, tapi untuk lebih menguatkan kepercayaan itu. Allah ceritakan bagaimana Allah bisa menghidupkan yang sudah mati, dan itu terjadi di alam ini sekarang ikhwah. Nabi Isa alaihissalam dia mampu menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhyil mauta bi idznillah. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati dengan cara mengusapkan bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang saja Allah mampu lihat yang realita yang terjadi, bahwasanya ada yang Allah hidupkan setelah dia meninggal dunia. Ashabul Kahfi misalnya, walaupun bahasanya mereka tertidur ya. Nabi Allah Uzair juga begitu, fa amatahullah mi'ata am summa ba'atha, Allah matikan dia sebanyak selama 100 tahun kemudian Allah hidupkan kembali, itu ikhwah. Jadi intinya adalah sudah terjadi kisah-kisah di mana Allah matikan seorang itu di dunia ini kemudian dihidupkan kembali, bukan di akhirat tapi di dunia ini. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk agar orang-orang yang pemungkir-pemungkir hari kiamat, hari berbangkit ini ya, Allah berikan contoh yaitu seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang sudah mati. Ikhwah, bumi yang sudah mati ini kita katakan padang pasir, enggak ada kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa tumbuh. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, ya, apalagi terus-menerus, ternyata padang syahara, padang pasir yang takkan ada tumbuh satupun, berubah menjadi tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan yang kita pun enggak tahu dari mana itu pohon-pohon itu. Tapi itu ada, dari yang tadinya tidak bisa tumbuh, ternyata bisa tumbuh. Itu merupakan salah satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha membangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Yang ketujuh yaitu hikmatullah taqat tadi, al-bi'tsul ibad li jazai wal hisab. Kemudian hikmah daripada Allah membangkitkan manusia ini yaitu untuk keperluan, yaitu penghisapan dan ganjaran. Artinya mereka yang tadinya orang soleh yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat kalau seandainya dia tak diampuni oleh Allah, maka dia harus mendekam dalam penjara, dalam neraka, ya. Adapun kalau dia memang sudah kafir dari seawal, maka tidak akan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah, itu hikmahnya. Kemudian ikhwah, di sini juga disebutkan pada fasal yang ke-6 bagaimana hari kiamat menurut nabi-nabi yang sebelum Rasulullah SAW dan yang disebutkan dalam kitab-kitab ahli kitab. Ini disebutkan tapi kita tidak usah bacakan, ya. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, bagaimana juga pendapat para ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitabnya tentang hari kiamat. Tapi intinya adalah ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia, ya, tentang bagaimana manusia bangkit, ya, bangkit hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar dan dengan rincian secara ringkas yang sudah kita bahas. Ikhwah, sepertinya waktu sudah jam 9 ya, sudah selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan ringkasan. Ini sudah beberapa fasal ya dengan pertemuan. Insyaallah terus kita ringkas supaya kita memiliki kembali mengingat kembali secara ringkas apa yang sudah kita pelajari. Dan yang seperti yang sudah kita singgung bahwasanya pelajaran kita dengan judul besar yaitu menuju negeri abadi memiliki berasal dari dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubra dan juga kitab Al-Jannatu wan-Nar, dan itu sudah selesai kita baca ya. Dan kita ingin mereview kembali sedikit diringkas ya, dengan sangat ringkas untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di beberapa tahun, sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan ikhwah, insyaallah kita lanjutkan juga diringkas ya, harapan kita mungkin dengan 4 pertemuan atau 6 pertemuan maka sudah selesai ringkasan 2 kitab ini. Allahu a'lam bishawab, insyaallah kita upayakan. Dengan ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan ringkasan dari kitab al-jannatu wan-nar atau menuju negeri abadi. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Pak Arif di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah manusia yang dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya ataukah bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Ikhwah azallahu iyyakum, adapun manusia yang dibangkitkan, ya. Adapun manusia yang dibangkitkan, kebangkitannya semua sama. Kebangkitannya semua sama, ya. Dengan seperti yang kita sebutkan tadi, setelah semua jasadnya itu hancur dengan tanah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan. Yang hancur itu semua jasadnya kecuali tulang ujung tulang ekor. Itu dari situ nanti seperti bibit tumbuh, dia tumbuh ataupun tulang-tulang yang tadinya berserakan atau sudah di tanah nanti menyatu kembali dan menyatu di induknya itu tulang ekornya hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Kebangkitannya sama, hanya setelah mereka dibangkitkan di situ akan terjadi perbedaan, ya, nanti akan kita ada rinciannya lagi. Di situ akan terjadi perbedaan bagaimana ada manusia yang nanti dia memiliki keringat sampai di lutut, ada yang pinggang, ada yang sampai dia tenggelam keringatnya, ada yang berjalannya miring karena dia merupakan Allah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah karena dia seorang yang memiliki istri lebih daripada satu tapi dia adil, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran baik seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu seorang muadzin. Muadzin itu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan lehernya. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya seperti leher unta katanya, panjang. Tapi begitulah ikhwah, itu menunjukkan bahwasanya dia semasa dia di dunia nanti dia seorang yang rajin mengumandangkan azan. Ada nanti yang menggendong sapinya dengan suara lenguhnya, ada menggendong kambingnya dengan suara embeknya, ya, mengembeknya dan seterusnya. Itu semua adalah orang-orang yang tidak membayar zakat hartanya, zakat hewannya. Dan juga nanti ada orang yang dilindungi oleh Allah, ada naungan Allah. Kan pada waktu itu bahwasanya matahari itu benar-benar satu mil. Kemudian dan tidak akan dinaungi kecuali tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya berbangkitnya sama, tapi setelah bangkitnya itu nanti akan ada perbedaan sesuai dengan amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika seseorang selama hidup merasa dirinya cukup baik karena banyak melakukan kebaikan, bagaimana jika ternyata sebagian amal tersebut dilakukan karena ingin dipuji manusia, ingin dianggap soleh, atau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk mentauhidkannya dan untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Allah menginginkan kita setiap berbuat baik itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berharap, tapi berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Karena kalau Anda berharap kepada yang lain, ya, berarti Anda sedang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat baik ikhwah, dia ketika tulus melakukannya, ya, ketika dia tulus melakukannya, betul-betul dia tak mengharapkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang membuat dia istiqomah. Adapun ketika seorang melakukan satu perbuatan yang baik, jika dia berharap apresiasi dari seseorang, atau dia berharap pujian dari seseorang, atau ada nilai duniawi yang dia harapkan, maka perbuatannya, kebaikan ini adalah kebaikan yang tertolak. Itu ikhwah. Oleh karena itu ikhwah, Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, di awal-awal kitabnya, banyak para imam itu membuat kitabnya diawali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya seorang itu sesungguhnya seorang itu innamal a'malu binniyat, amalan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya, niat hijrahnya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan contoh hijrah. Apabila hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan dia pahala. Tapi kalau dia hijrahnya karena selain Allah, lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, karena untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka itulah yang dia dapati. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, berbahaya yang namanya beramal dengan tujuan dunia. Ya, beramal dengan tujuan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya memiliki tujuan dan cita-cita yang mulia, mengharapkan nilai yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Dunia itu tak berharga sama sekali. Dunia tak berharga sama sekali. Kita merasa sekarang berharga karena kita sedang berada di dunia. Tapi ketika nanti kita sudah tinggalkan dunia, barulah kita tahu persis bahwasanya dunia itu tak ada harga sama sekali. Tak ada harga sama sekali. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan untuk mengingatkan kita yang sekarang berada di dunia, jangan sampai mabuk dengan dunia. Ketika beliau melintasi satu kuburan, beliau katakan, kalau seandainya orang ini diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kemudian dia diberi dua pilihan, mau sholat sunnah 2 rakaat, atau pilih dunia dan seisinya, maka dia akan memilih 2 rakaat. Sampai sebegitunya ikhwah. Kenapa? Dia sudah melihat akhirat. Kalau kita sekarang, kalau dikasih pilihan antara sholat sunnah dengan dunia, nah kita anggaplah mobil lah, mobil-mobil murah misalnya. Ya mobil Atos lah kita kata misalnya, mobil yang second, 35 juta second itu kan ikhwah, yang bekas. Dipilih mau mobil Atos atau sholat sunnah. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Sholat sunnah 2 rakaat. Ya saya kira semua kita akan pilih. Pilih yang dunia kan ikhwah. Kenapa? Kan sholat sunnah. Wah, nggak ada pilihan aja kita nggak sholat. Apalagi ada pilihan. Demikian ikhwah. Kenapa? Kita sekarang berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kamu cita-citanya jangan dunia. Orang yang cita-citanya dunia itu cita-cita yang rendah. Karena dunia itu lidaniyatihi, dikarenakan hinanya itu dunia. Makanya kalau kita beramal kebaikan, berharapkan pujian, berharapkan sejumlah nominal uang, dan berharapkan kalau dia mengupdate sebuah status, kemudian dia berharap like-like dari teman-temannya, harapkan jempol, ini merupakan harapan-harapan yang hina. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilul jannah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat masukkan aku ke surga. Rasulullah apresiasi, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, alaika bisiyam fa innahu la mislalah. Oh, kamu harus banyak berpuasa, karena dengan banyak berpuasa mudah memasukkan kamu ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, menunjukkan ini tujuan sahabat ini sudah betul, karena yang diharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, tidak ada satupun dalam ayat dan dalam hadis Rasulullah memuji, Allah memuji dunia dan seisinya, enggak ada satupun. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang di mana Allah dan Rasulnya memuji dunia, tidak ada. Yang ada ikhwah, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, maka raihlah apa yang telah kami anugerahkan kepadamu untuk mendapatkan hari akhirat. Dunia ini kalian gunakan untuk hari akhirat, bukan untuk dunia. Ya, untuk akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa urusan duniamu. Dengan artian ikhwah, tak ada sedikit pujian di sana. Tetap tujuannya akhirat. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Pertama, ketika kita melakukan amalan soleh, berupayalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat baik kita dikarenakan pujian orang. Sampai ikhwah, bahkan seorang istri ketika dia melaksanakan kegiatan rumah tangganya, pada dasarnya kan dia sedang ibadah. pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan itu semua karena ingin pujian dari suaminya, ketahuilah dia bakal kecewa. Bakal kecewa. Karena yang namanya suami itu manusia, dia bisa salah. Bisa saja dia mengartikan sesuatu yang lain. Bisa saja setan bisikkan, "Alah, itu istrimu tuh mau cari-cari muka misalnya, pencitraan." Bisa saja itu dibisikkan oleh syaitan, padahal istrinya kepingin mendapat pujian dari suaminya. Makanya Anda akan kecewa. Jadi gimana caranya? Berbuatlah di rumah tangga Anda, di rumah Anda semaksimal mungkin. Haraplah dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari Allah. Jangan berharap dari siapapun, bahkan dari suami Anda. Insyaallah Anda tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau Anda berharap dari suami sekali oke, dua kali oke, tiga kali oke, mungkin kesian kalinya dia akan menyewakan Anda, membuat Anda kecewa. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi berbuatlah baik dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berharaplah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap dunia. Karena kalau seorang yang berharap dunia, berarti dia sedang berharap sesuatu yang rendah. Orang yang bercita-cita rendah, ketahuilah begitulah nilai seorang yang rendah. Orang yang berharap akhirat, itulah manusia yang mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Naam, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Baik. Kita angkat pertanyaan dari ya hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah di hari kiamat itu terjadi pas tiupan sangkakala pertama bumi dan seisinya di langit benda angkasa ikut hancur juga atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ikhwan azallahu iyyakum. Ketika ditiupannya sangkakala kedua, sangkakala yang pertama, maka semua akan hancur. Ya, semua akan hancur. Yang hidup langsung akan mati. Yang hidup langsung akan mati. Seperti yang sudah kita bahas secara rinci. Tadi kan hanya globalnya saja. Yaitu yang hidup langsung mati. Mereka yang tadinya sedang berjualan, berniaga, yang sedang menggelar dagangannya, tidak sempat lagi melipat dagangannya. Itu ikhwah. Wanita yang tadinya sedang mau menyusui istrinya, menyusui anaknya, tak sempat lagi menyusui anaknya, seperti itu seterusnya. Intinya semua langsung mati. Dan kemudian alam semesta akan hancur. Alam semesta akan hancur. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, "wa akhrijil ardu asqalaha," dan semua bumi akan mengeluarkan semua benda-benda beratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya gunung-gunung itu kal'ihnil manfush, yaitu seperti debu yang berterbangan. Bayangkan ikhwah, seperti bulu yang berterbangan, gunung berterbangan hancur, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci tentang bagaimana kondisi setelah di saat ditiupkannya sangkakala pertama. Jadi semua manusia, semua alam semesta akan hancur binasa. Itulah akhirnya Allah ganti bumi dan langit yang baru. Yaumatu baddal ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana Allah mengganti bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sebelumnya. Artinya ada bumi, akan Allah ganti dengan bumi dan langit yang untuk akhirat. Di antaranya yang kita sebutkan tadi, bumi yang putih, bersih, tidak ada la tarofiha iwaja wala amta, tidak ada yang dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, dan seterusnya. Ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik, itu saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan ringkasan berikutnya nanti pada kesempatan yang akan datang. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah.
4: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh, ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang, ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام seorang mukmin berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin berusaha sikapnya pun mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyikapi seorang hamba sesuai dengan sikap dia dalam dua perkara. Yang pertama, bagaimana sikap dia kepada manusia yang lainnya. Karena siapa yang suka membantu orang lain, Allah pun senantiasa bantu dia. Rasulullah SAW sabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama seorang hamba membantu saudaranya. Rasulullah SAW sabda, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesusahan dunia, Allah akan hilangkan salah satu kesusahan akhirat nanti pada hari kiamat. Orang yang akhal Islam, saudaraku seiman, yang berusaha untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, maka Allah pun akan senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya saudara yang aku tanggung hidupnya dan ia tidak mau bekerja. Ia hanya maunya pergi menuntut ilmu di majlismu, hai Rasulullah. Sementara aku bekerja untuk dia." Kata Rasulullah SAW, "La'allaka turzaq bih." Bisa jadi Allah berikan rezeki kamu gara-gara dia. Itu semua akhal Islam sebagai balasan Allah kepada hamba. Siapa yang baik kepada orang lain, Allah pun berbuat baik kepadanya. Siapa yang buruk kepada orang lain, Allah pun akan bersikap yang sesuai dengan keadaannya. Dan bagi Allah itu sangat mudah sekali, ya akhal Islam. Karena agama kita menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, hatta kepada orang kafirin. Bagaimana akhlak Islam kepada orang kafirin pun, kita tidak diperkenalkan untuk menzalimi mereka. Tidak diperkenankan akhlak Islam untuk mengambil harta mereka tanpa hak. Semua adalah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap Allah kepada kita yaitu mengikuti sikap kita kepada Allah dan agamanya. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Apa maksudnya jagalah Allah? Kata Imam Ibn Rajab, "Ai ihfad awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu." Artinya jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Niscaya Allah akan jaga kamu. Dijaga harta kita. Dijaga badan kita. Dijaga agama kita. Dijaga saat sakaratul maut. Dan dijaga di alam kubur kita. Dan dijaga di akhirat dari api neraka. Maka siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, jagalah agama Allah, saudaraku seiman. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan kokohkan kamu di atas agamanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
Maka dari itu ya akhi Islam, setiap kita berusaha bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan membela agamanya dengan mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya sikap kita kepada Allah mengikuti sikap kita kepada agama Allah. Demikian pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berusaha taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepadanya. Sebagian dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan siapa yang berjalan kepadaku, maka aku akan berjalan cepat kepadanya. Akhul Islam surahku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Inilah ya akhul Islam, seorang mukmin keinginannya yang terbesar, bagaimana Allah bersikap yang berbuat baik kepada dirinya. Maka berbuat dia pun berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Dia pun berusaha akhul Islam memperhatikan orang-orang yang susah dan lemah. Demikian pula dia ingin dijaga agamanya, maka ia pun berusaha untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Sebaliknya, saat kita tidak peduli dengan agama Allah, Allah pun tidak akan peduli dengan kita. Saat kita tidak pernah mau memperdulikan perintah-perintah Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, bahkan kita cenderung senantiasa memaksiati Allah, maka jangan salahkan jika Allah timpakan azab-Nya kepada kita dan Allah tidak lagi mau menolong kita. Akibat kita enggan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak suatu kaum yang ditimpakan kepada mereka siksa-Nya yang keras dan Allah tidak membela mereka. Akibat mereka tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap agama Allah, terhadap perintah dan larangan-Nya. Maka janganlah kita seperti itu ya akhul Islam. Jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang Allah senantiasa peduli kepada kita, maka pedulilah dengan agamanya. Kita berusaha untuk menjalankan segala macam titah-titahnya, walaupun itu berat di hati kita. Kita berusaha untuk tinggalkan semua larangan-larangan Allah, walaupun itu pahit di hati kita. Dan kita yakin, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hamba-Nya yang beriman, yang senantiasa bertakwa dan patuh kepada-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين اللهم انصر أهل السنة في اليمن اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في السودان اللهم انصر المسلمين في بلاد العالم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفق شبابنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: Tada.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain, saling tanya-menanya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka."

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya."

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
3: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
4: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
5: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
6: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Itu saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
2: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parung Seah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
7: Ketua RW 04 Desa Parung Seah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
8: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan PDS yang lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu sudah terrealisasi, insya Allah kami pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
9: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
10: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
2: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
11: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
2: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
12: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2A Cibinong.
13: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang remaja berusia 14 tahun di kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
16: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
17: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
16: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH, anak bermasalah dengan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala al-Aqidatu awalan lau kanu ya'lamun. Sifat ahli neraka yaitu laki-laki terlaknat. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sifat ahli nar, di antara sifat-sifat para penduduk neraka. Di antara yang diancam dengan yaitu jahanam adalah orang mereka memiliki beberapa karakter yang menjauhkan mereka dari surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kali ini insya Allah kita akan membahas yaitu ar-rajul mal'un. Laki-laki yang berkata laknat. Semuanya juga mal'un wa mal'una. Baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila melakukan perbuatan tersebut juga mereka termasuk tergolong orang-orang yang berkata laknat. Seorang muslim adalah kehidupannya adalah kehidupan yang menginginkan, kehidupan yang marhumah. Kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah katakan, inna rahmati qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatku dekat dengan orang mereka berbuat ihsan. Seorang mukmin ada orang mereka berusaha untuk senantiasa melakukan perbuatan ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Ihsan kepada Allah, ini beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sampai dia berusaha untuk sampai pada tingkatan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Ihsan. Orang mereka berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah, bahkan sampai pada tingkatan seakan dia melihat Allah Ta'ala, dia menikmati ibadah dengan ini hatinya, ada kelezatan ibadah dalam hatinya. Demikian pula hamba Allah, ini para makhluk. Sehingga dia bagaimana berbuat baik kepada para makhluk. Menyuruh mereka mewujudkan akhlakul karimah. Orang seperti ini akan dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya, secara umum, bahwa orang-orang yang mereka semakin menjauh dari amal-amal yang akan mendekatkan rahmat Allah Ta'ala, lalu bahkan masuk pada amal-amal yang bertentangan dengan amaliyah yang Allah telah ajarkan, maka bisa masuk ke ranah orang-orang mereka mel'un, pemel'unah. Orang mereka telaknat dan laki-laki perempuan yang dilaknat oleh Allah SWT. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Allah Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang telaknat itu, yang pertama, alladzi yatbahu li ghairillah, orang yang mereka menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Orang yang mereka menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang bertauhid, menyembelih itu merupakan bagian ibadah dan wajib dia persembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Menyembelih itu ada menyembelih ibadah, menyembelih dalam rangka untuk takarruban, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mewujudkan perintah Allah Ta'ala, yang disertai dengan sifat ketunduk patuan. Dia sebagai seorang hamba, karena Allah memerintahkan dia tunduk patuh. Dia menghinakan diri kepada Allah dengan mempersembahkan amaliyah ubudiyahnya kepada Allah SWT. Amaliyah penyembelihan untuk takarruban seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Penyembelihan seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka kita masuknya dalam perbuatan yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dan yang dilaknat oleh Allah SWT. Seperti antaranya yang disebutkan dalam ayat yang Allah ingatkan tentang hal ini, ada pun menyembelih yang berkaitan dengan perkara yang mubah, timbangannya menyembelih dalam rangka untuk dagang. Dia sembelih ayam, dia sembelih sapi, kerbau, dia sembelih kambing. Ini adalah penyembelihan yang boleh. Ini untuk aktivitas perdagangan. Ini tijariah. Atau untuk senang-senang. Artinya untuk menikmati. Beli kambing untuk dia makan, dia buat sate, dia buat tongseng, dia buat gulai, dan semisalnya. Ini untuk menikmati, itu sesuatu yang boleh. Selama dipenuhi penyembelihannya itu dengan menyebut nama Allah SWT. Dan niatnya adalah untuk menikmati rezeki yang Allah ini halalkan, Allah bolehkan. Ada penyembelihan yang muharramah, penyembelihan syirik, penyembelihan yang dia tujukan kepada selain Allah SWT, atau penyembelihan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini. Yang kita bahas adalah penyembelihan yang menjadikan dia dilaknat oleh Allah SWT. Di antaranya Allah berfirman di dalam ini ayatnya, fasalli li rabbik wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu, jadikan salat anda semata-mata untuk Allah Ta'ala. Sehingga mengikhlaskan amalia dan amalia ibadah salatnya hanya untuk Allah Ta'ala. Wanhar, demikian pula sembelihlah untuk Rabbmu. Ini mengikhlaskan sembelihannya untuk Allah Ta'ala. Yang sampai dia melakukan penyembelian yang diharamkan Allah Ta'ala, diantaranya lah penyembelian yang dia tujukan kepada selain Allah SWT. Di mana serukan seorang mukmin itu, kaum muslimin rahimahullah ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, Hidup dan matiku kemana kita arahkan? Lillahi Rabbil Alamin. Kita arahkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita yang 24 jam dengan semua aktivitas kita itu kita arahkan ini tertuju kepada Allah taala. Sampai dalam perkara mubah-mubah itu bagaimana kita lakukan semaya karena kita berusaha untuk menikmati ya sehingga karena Allah Ta'ala ada zikirnya kepada Allah Ta'ala. Menikmati makan kita dengan mengingat nikmat Allah Ta'ala untuk menguatkan badan, untuk menyehatkan badan, untuk bisa beribadah dengan bagus, fresh. Maka mengarahkan semua kehidupan kita ke arah Allah Ta'ala. Bagaimana kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selalu menghindari hal-hal yang justru akan membuat murkanya Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala adalah praktek yang banyak banget terjadi di negeri kita ini. Larungan di pantai selatan, kemudian menyembelih untuk sajen-sajen di tempat-tempat keramat, menyembelih untuk yaitu melakukan proyek, mengawali proyek, bangun jembatan, bangun rumah, bangun apalagi, bangun hotel, ditanam kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, kemudian untuk persembahan, demit-demit, di pojok-pojok tempat keramat, di gunung, dan seterusnya. Ini adalah penyembelian, praktek penyembelian yang sebanyak banget terjadi di negeri kita. Banyak muslimin yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Maka yang perlu diketahui bahwasanya menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah itu dia telah berbuat jahat pada dirinya sendiri yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Yang pertama, orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala dia telah yaitu mengantarkan dirinya itu untuk dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man la'ana walidah. Allah melaknat orang yang melaknat yakni orang tuanya. Melaknat orang tuanya itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung itu ya langsung. Dia semprot orang tuanya dengan kalimat-kalimat laknat. Melaknat orang tuanya. Dan kayak gini di zaman kita banyak banget. Banyak banget. Orang-orang mereka itu tidak punya adab kepada kedua orang tua. Apalagi orang tuanya sudah mulai tua. Di dunia yang mereka tahunya hanya materialis, dunia materialistik, semuanya diukur dengan harta, maka orang tua yang sudah tua kayak gitu itu, sudah gak produktif, kayak mesin itu gak produktif, itu disingkirkan, atau ada sebagian orang sengaja menaruh orang tuanya itu ya di panti jompo. Karena dia sudah tidak mau ngurus orang tuanya. Sudah enggak produktif, enggak ada yang dipes lagi dari orang tuanya. Singkirkan aja, kayak mesin melangkrak itu, sudah disingkirkan. Maka berbahagialah orang tua yang mereka memiliki anak yang saleh dan salihah, yang tahu tentang kewajiban dari orang tua, Masya Allah, yang agamanya mengajarkan semakin tua, maka semakin wajib lebih perhatian, ya lebih perhatian. Karena orang yang semakin tua itu kayak kembali seperti jadi bayi. Bayi tua ibaratnya itu. Sehingga anak ya mesti sebagaimana orang tua dulu, bagaimana yaitu ngomong putranya, mengasuh putranya, maka hendaknya anak pun semakin bagaimana menunjukkan perhatian kepada orang tuanya, apalagi ketika sudah mulai menua, sudah mulai tua bangka. Kata Nabi kita, Rasulullah La'anallahu man la'ana walidah. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Laknat Allah orang yang mereka melaknat orang kedua orang tuanya. Laknat Allah orang mereka melaknat orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Eh yang dia tujukan diarahkan untuk selain Allah, maka dia telah mengarahkan dirinya untuk mendapatkan laknat Allah Ta'ala. La'anallah man awa muhditan. Laknat Allah orang yang mereka menolong orang yang mereka berbuat kejahatan. Pejahat, pemudatan atau orang mereka mengadakan yaitu bid'ah. Menolong para pelaku bid'ah, menolong para pelaku kejahatan. Maka minta maaf, yang profesinya pengacara, kalau memang sudah tahu orangnya itu posisinya adalah penjahat, jahat, ya jangan sampai dibila-bila. Yang sampai dia kemudian berusaha untuk mengesankan kejahatannya itu bukan kejahatan. Yang sampai yaitu kemudian berusaha untuk yaitu membuat penjahat menjadi bukan penjahat karena kepiawaian dia dalam berbicara. Hati-hati membela para pelaku kejahatan. La'anallah man ghayyara manaral ard. La'anat Allah orang yang mereka merubah patok bumi. Tanda-tanda batasan-batasan bumi, tanah. Tanahnya digeser-geser, patoknya digeser-geser. Kalau kita patok BPN umpamanya digeser. Maunya geser semeter atau setengah meter. Satu semuanya, lumayan. Apalagi perkotaan. Maka merubah patok bumi seperti ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa orang yang mereka menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah, dia termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah taala. Yang kedua, orang yang mereka menyembelih yang dia tujukan untuk selain Allah itu, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan syirik. Karena man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Orang mereka itu menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, maka dia telah musyrik. Dia telah musyrik. Dan syirik itu diungkapkan Allah pertama dengan istilah kezaliman yang besar. Zaliman yang sangat besar. Karena zalimnya berkaitan dengan zalim kepada Allah Ta'ala. Ada zalim kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Ada zalim kepada orang lain bentuknya yang merampas haknya orang atau menahan haknya orang. Ada zalim kepada Allah Ta'ala bentuknya kufur dan syirik. Keduanya kezaliman. Dan ini zalim yang paling besar. Yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tidak akan diampunkan Allah Ta'ala zalim dalam bentuk kesyirikan ini. Zulmun la yughfar. Zalim yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Maka, sebagaimana pengungkapan Luqman kepada anaknya ketika memberikan wasiat pelajaran. Wa itqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan pada anaknya, saat itu Luqman sedang memberikan pengajaran. Mengendikan pengajaran kepada anak-anaknya. Maka orang tua hendaknya betul-betul memiliki perhatian besar bagaimana mengajari anaknya tentang agama. Yang pertama tentang haknya Allah SWT. Ini kewajiban orang tua kepada semua anak. Enggak boleh dia bilang sengkonek segede ngerti dewi. Enggak bisa. Itu merupakan bagian tanggung jawab orang tua. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Orang tua memiliki yaitu kewajiban untuk mendidik anaknya supaya dia faham tentang agama Allah Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Luqman kepada sang anak? Ya bunayya, wahai anakku. Kalimat ya bunayya juga menunjukkan ungkapan kelembutan orang tua kepada sang anak. Bagaimana orang tua menunjukkan lembut kepada sang anak, mendidik dengan kelembutan, mendidik dengan sepenuh hati, mendidik dengan itu kesadaran, memang itulah bagaimana orang tua wajib mengantarkan sang anak kepada ini anak yang saleh, yang baik, yang tahu tentang kewajiban-kewajiban kehidupan. Perlu diajarkan. Nggak boleh orang tua lepas tangan. Kewajiban mengajarkan agama seperti kewajiban memberikan nafkah. Sehingga bukan hanya memberikan uang aja, tapi mesti wajib mengajarkan agama sehingga orang sehingga anak tahu ini bagaimana bagaimana betul-betul orang tua itu perhatian dengan ini sang anak berkaitan pelajaran-pelajaran itu agama. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Rahman menegaskan kepada sang anak ini agar betul-betul yang pertama kali Rahman akan memberikan pelajaran banyak tentang ibadah, tentang adab, akhlak. Dan yang pertama kali adalah mengajarkan bagaimana tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga yang Allah katakan kepada Nabi sallam, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk." Jangan Anda ya Rasulullah berdoa, berseru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula menimbulkan atau menolak mafarat. Fa'in fa'al ta'fa'in naka'idah minat zalimin. Kalau Anda lakukan itu, Anda kata seorang zalim itu musyrik. Sehingga perbuatan mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Ini kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, dia mujrim kepada diri sendiri. Karena syirik ini akan menghancurkan seluruh amal saleh. Syirik itu ibaratnya kayak nuklir gunung kebaikan. Kayak nuklir gunung kebaikan. Punya bangunan banyak, bangunan amal banyak, gedung-gedung hebat, Masya Allah. Kemudian dinuklir, sehingga semua bangunannya ludes-des. Ludes-des. Rata, ranyi rata. Ini dengan tanah. Maka, hendaknya seorang Muslim, dia perhatian betul. Jangan sampai dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena kalau dia melakukan perbuatan syirik, dia sudah buahnya beramal, membangun amal-amal yang sangat buahnya, ibaratnya membangun gedung-gedung megah. Lalu dia berbuat syirik, kayak dia nuklir. Semua bangunan itu bisa runtuh, hancur, rusak semuanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka menyekutukan Allah, seandainya mereka itu musyrik, maka akan hancurlah semua amal yang mereka lakukan. Lain asyrakta la yahbatana amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, benar-benar amalmu itu akan hancur dan Anda benar-benar termasuk orang-orang yang berbuat itu syirik. Kemudian perbuatan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, dia mendzalimi diri sendiri karena dia menjatuhkan dan perbuatan syirik. Dan karena dampak syirik ini adalah akan menghalangi seorang untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Orang yang berbuat syirik, dia akan tidak akan diampunkan Allah Ta'ala kalau saya matinya dalam keadaan akan perbuatan syirik. Inna allaha la yaghfiru ayusraka bih wa yaghfiru matuna dhalika lima yasha' وَمَنْ يُسْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa menyekutukan Allah dan akan mengampunkan dosa selain
20: syirik apabila Allah bagi orang Allah kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, dia telah melakukan kedustaan. Dosa ini dosa yang sangat besar. Telah mengadakan dosa yang sangat besar. Allah siap mengampunkan dosa apapun. Sampai toh dosa itu sampai sundul langit sekalipun. Allah akan siap memberikan ampunan. Dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, Allah akan siap mengampunkan. Tapi kalau kemudian perbuatan itu adalah perbuatan syirik, maka Allah tidak akan mengampunkan. Yang menunjukkan tentang bagaimana kecilnya perbuatan syirik tersebut. Ah, di sini kewajiban dai mengajarkan kepada manusia untuk meyakinkan bahwa perbuatan syirik itu perbuatan paling kecil. Perbuatan paling zalim. Kejahatan paling besar. Sebuah kesalahan dai. Diajarkan segala macam bentuk larangan kejahatan, tapi enggak pernah mengajarkan kejahatan syirik. Si orang memandang syirik itu kayak biasa-biasa aja, dianggapnya budaya. Padahal Nabi telah mengajarkan tentang syirik dengan sangat mendetail. Sangat mendetail. Maka berbahagialah Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmat Allah Ta'ala, yang dia dalam beragamanya itu betul-betul sempat memiliki perhatian kepada akidahnya. Itu sangat nikmat, sangat besar. Banyak orang yang mereka blas, enggak punya perhatian tentang akidah tauhidnya ini. Sehingga banyak praktek-praktek syirik yang mereka tidak sadari. Mereka enggak sadari. Karena ustadznya aja mengajarkan yang namanya tauhid itu adalah pokoknya sudah berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Allah itu satu dan satu-satunya. Udah. Kalau dia itu, maka dia sudah menganggap dia bertauhid. Padahal iblis juga punya keyakinan seperti itu. Padahal juga punya keyakinan seperti itu. Maka ini tidak mengajarkan tauhid dan syirik. Sehingga orang enggak punya perhatian, enggak menyadari tentang besarnya kewajiban mentauhidkan Allah SWT ini. Dan kita ucapkan semoga Allah membalas dengan balasan yang jauh berlipat-lipat kepada para ulama, kepada para ustaz yang betul-betul mengajarkan para manusia tentang hakikat tauhid dan syirik ini. Perkara yang paling mendasar dalam beragama. Tapi paling yang perkara yang paling tidak diperhatikan oleh orang mereka memang tidak punya perhatian akidah tauhid. Sebagaimana juga Allah katakan, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar sepenuh bumi, lalu anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali, la'ataituka biqurabiyah maghfirah, akan aku datangkan engkau ini kepadamu ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Sehingga syirik ini kejahatan besar yang menyeret manusia ke jahanam, bahkan kekal di jahanam. Kalau dia mentauhidkan Allah dan punya kekurangan dengan berbagai dosa yang dilakukan, sangat masih memungkinkan dia yaitu mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau syirik, enggak. Maka syirik ini merupakan kejahatan bagi dia sendiri, karena syirik akan mengatakan kejahatan. Dia akan dikirim kejahatan. Yang bagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Mereka di neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah syarrul bariyah, yaitu sejelek-jelek makhluk. Ini yang pertama. Termasuk ar-rajulu mal'un, orang yang mereka memberikan penyembelihannya, mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebiasaan ini masih banyak banget terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Persembahan-persembahan yang mereka tujukan kepada demit, kepada jin, kepada setan, kepada tempat-tempat yang mereka anggap keramat dan seterusnya, yang orang sering ngenteng-ngentengkan dengan istilah budaya. Budaya. Hati-hati, jadi ustadz kalau sampai membuat manusia terkesan seperti itu, budaya bisa menjadi pelopor kesesatan dan bisa menanggung dosanya para pelaku syirik karena ustadznya, karena ngikuti ustadznya, enggak apa-apa. Yang kedua, termasuk ar-rajul mal'un adalah alladhi yasubbu ashab Rasulullah SAW. Orang yang mereka mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Para sahabat itu sudah digelari Allah dengan gelar-gelar yang paten. Apa gelarnya? Ulai kaum shodiqun. Mereka adalah orang-orang yang telah jujur. Jujur dalam beragama. Dan kejujuran mereka telah mereka buktikan, bukan sekedar teori. Mereka telah bagaimana ketika di Mekah beriman kepada Nabi, mendapatkan serangan yang sangat keji dan kejam dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, kayak pelakon mereka kepada Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, kemudian Khabbab ibn al-Ar, dan yang lain-lainnya. Kemudian para sahabat kemudian hijrah ke Habasyah. Dan terus penyiksaan berlangsung sampai akhirnya ada kesempatan hijrah ke Madinah ketika telah siap Madinah menampung para sahabat Nabi. Meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan niaga mereka, meninggalkan gudang-gudang harta mereka. Mereka tinggalkan apa yang tidak bisa dibawa. Ini pengorbanan besar. Mereka telah ikan mereka mukmin. Bukan munafik. Mereka mukmin. Mereka buktikan bagaimana pembelaan mereka Allah SWT. Mereka dikatakan Allah ulai kaumul muflihun. Mereka ini orang-orang yang telah sukses dalam beragama, beruntung dalam beragama. Orang-orang yang mereka betul-betul telah itu menunaikan agama dengan luar biasa. Sukses. Sehingga dikatakan ulai kaumul muflihun. Ulai kaumul rasyidun. Mereka orang-orang yang rasyid, yang lurus. Orang yang lurus. Rasyid, lurus ilmu dan amalnya. Sehingga tidak melenceng. Tidak menyimpang. Kemudian, mereka digelari Allah pula dengan gelar yang Masya Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang mukmin yang hak. Orang mukmin yang sejati. Dan puncaknya adalah radhiyallahu anhum waridwan. Allah ridha dengan semua yang ada pada mereka dan mereka ridha mendapatkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang ridha dengan takdir Allah, ridha dengan syariat Allah taala, sehingga orang-orang mereka betul-betul mendapatkan keridhaan Allah. Kembali kepada Allah dan mereka merdia. Ya, ya Tuhan.

Itu protes. Bagaimana dikatakan lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani? Para ulama katakan, kalau kamu tanya pada orang Yahudi, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Musa. Kalau Anda tanyakan pada orang Nasrani, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Isa, Khawari. Kalau Anda tanyakan pada Rafidhah, siapa manusia paling terlaknat, paling jahat, paling keji? Sahabatnya Muhammad. Sehingga bahkan mereka memiliki doa laknat khusus kepada para sahabat Nabi. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Sanamai Quraisy, mereka kelihatan dengan yaitu beralanya Quraisy. Maka kejahatan besar. Orang-orang mereka berusaha untuk mengampurkan akidah Syiah ini. Bahkan mengesankan Syiah merupakan kayak mazhab-mazhab biasa, mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi, Maliki. Sehingga perbedaan antara Islam dengan Syiah seakan-akan sekedar hanya seperti perbedaan mazhab. Padahal perbedaan ibaratnya sampai seakar-akarnya. Keyakinan tentang Quran beda. Keyakinan tentang para sahabat berbeda. Keyakinan tentang umatul mukminin berbeda. Terus, dari mana akan Islam ditarik persamaannya? Dan kejahatannya sepanjang sejarah sangat nyata dalam torehan ini sejarah, ini perjalanan Rafidhah. Para sahabat Nabi adalah manusia terbaik secara mutlak. Yang Nabi kita menyebutkan dengan khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ini zaman, generasi. Ada para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an. Makanya Allah menjadikan para sahabat itu standar dalam pemahaman agama, dalam praktek dan pemahaman agama. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi. Itulah jalannya Taif al-Mansurah, jalannya Firqatun Najiyah, jalannya Al-Sunnah wal-Jamaah, jalannya Salafiyah, jalannya yaitu Ahlul Hadith. Memahami Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Hati-hati, di zaman kita, orang mereka mencukupkan dengan dalil Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Kemudian pemahamannya Dewi. Dipamati Fahdi Dewi. Meninggalkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Ada orang yang mereka minta maaf nih. Sok-sokan. Sok-sokan. Lebih jagoan dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Kayaknya kualitas dia beragama, pemikiran itu jauh lebih hebat dengan para sahabat Nabi. Lalu tergambarkan para sahabat itu kayak primitif. Jadi kalau kita mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi, ritual jami'an, itu kayak mengajak mundur. Mundur apa yang lalu. Menjadi babi. Subhanallah. Ucapan yang sangat keji dan ucapan yang menunjukkan dia enggak tahu diri. Sok-sokan. Maka tidak ada orang mereka mengajak beragama serius. Melebihi para ulama yang mereka betul-betul mengajak kembali kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi dan calon jami'an. Maka ada orang yang mereka betul-betul sangat antipatik dengan kesatan, beda-beda kesatan melebihi para ulama al-sunnah. Yang mereka betul-betul menegakkan agamanya dengan dalil-dalil Quran, sunnah yang sahih, sunnah yang sahihah, dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yakni jami'ah. Ini hal yang sangat penting untuk betul-betul kita, apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka, di zaman yang kita penuh dengan berbagai macam aliran sesat, kita diingatkan sebuah perkataan seorang ulama, Abul Aliyah, beliau mengatakan, ni'matani an'amallahu aliyya. Ada dua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadaku. La adri ayyuhuma afdal. Aku enggak tahu. Dua kenikmatan itu mana yang lebih, yaitu besar. Yang pertama, an hadani Allah lil Islam. Allah yang telah membimbingku mendapatkan hidayah Islam. Sehingga dengan hidayah Islam, selamat dari kekafiran, sehingga menjadi seorang muslim yang bertauhid. Yang kedua, walam yaj'alni harurian. Allah tidak menjadikan seorang haruri. Allah tidak menjadikan seorang haruri.

0: ele Horut. Horut. Yang Khawarij satu di antara ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu suasananya secara umum sesat rasa petunjuk, maksiat rasa taat, menjauh rasa mendekat. Sehingga merasa di atas kebenaran. Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yasabuna annahum yusinna sun'a. Mereka orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia, tetapi mereka merasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qatman." Barang siapa yang dia ingin meniti jejak sunnah, maka ikutilah jejaknya orang yang telah mati. Kenapa? Fa innal hayya. Karena orang masih hidup itu, mereka tidak aman dari fitnah. Orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Awalnya kelihatan masih baik, baik lurus. Tapi ternyata awal akhirnya bengkok, yaitu belok. Siapa orang yang mereka telah ini pasti jejaknya itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdhal hadhil ummah. Para sahabat Nabi yang mereka itu yang paling utama di kalangan umat ini. Wa barraha quluban yang paling baik hatinya. Wa maqaha ilman yang paling dalam ilmunya. Wa qalla takalufan yang paling sedikit takalufnya mengadakannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wa iqamati dini, dan dalam rangka untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum bi'atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Wattamassaku bima stata'tum min akhlaqi wa sairihim, dan berpegang teguhlah anda semampu kalian dengan akhlak mereka dan perjalanan hidup mereka. Fa innahum akanu ala hadil mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini kalimat yang sangat agung. Di sahabat bin Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana beliau menegaskan tentang bagaimana kita harus meniti jalan yang selamat. Jalan yang akan mengantarkan kita betul-betul selamat dari berbagai macam syahwat dan syubhat dalam beragama. Al-Imam At-Tahawi, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala dalam akidah yang tidak Tahawi ya. Wa nuhibbu ashaba Rasulullah SAW. Kami ada orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi jami'an. Dan kami orang-orang yang mereka tidak ghulu kepada para sahabat. Kami tidak ghulu kepada para sahabat, kami dalam mencintai para sahabat di antara mereka. Dan tidak pula kami orang yang yaitu berlepas diri, bara'ah. Kami tidak membenci seorang pun di kalangan para sahabat Nabi. Kami tidak menyebutkan tentang para sahabat illa bi khairin, kecuali kebaikan semata-mata. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa imanun wa ihsanun, mencintai para sahabat adalah agama, kemudian iman, kemudian ihsan. Wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, sedangkan kebencian kepada para sahabat Nabi kekafiran, nifak, dan yakni sikap melampaui batas kejahatan. Inilah akidah yang sunnah. Para sahabat standar kita dalam beragama. Sehingga semoga Allah merahmati para yakni ulama, para sahabat, para ustaz yang mereka senantiasa mengingatkan untuk kembali kepada pemahaman amalia para sahabat Nabi. Orang-orang mereka mencela para sahabat malun, orang mereka terlaknat. Laknat ila Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in." Barang siapa melaknat, barang siapa mencaci maki sahabatku, baginya adalah laknat Allah, laknatnya malaikat, laknatnya manusia semuanya. Kau kemudian mencaci maki para sahabat adalah mereka melakukan kejahatan kepada para sahabat. Kenapa? Para sahabat itu orang sudah dipuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Anda mencaci maki orang dipuji oleh Allah Ta'ala? Pujian sangat banyak tadi telah kita sebutkan tadi, ulaikaumul shodiqun, ulaikaumul muflihun, ulaikaumul rusaitun, ulaikaumul mu'minuna haqqan wa radwan. Ini pujian semuanya para sahabat. Bagaimana Anda itu mencaci maki para sahabat, nanti bahkan para sahabat kayak bintang. Ah, ini para sahabat ini ada kayak bintang kata Nabi. Bintang itu fungsinya ketiga, yaitu menjadi hiasan bagi langit, kemudian cahaya menjadi petunjuk di tengah kegelapan, dan berjiru cuman di sayatin, pelipan setan. Karena mereka berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat, maka sahabat seindah-indah dalam di umat ini, para sahabat adalah mutiara, ibaratnya mutiara keindahan di umat ini, sehingga dia mengambil yang terbaik dari di agama ini, dan mengikuti manhajnya para sahabat Nabi dalam beragama, telah melempar syaitan, syaitan akan menyesatkan kita dengan syahwat dan syubhat, maka dia akan bisa membantah atau akan bisa menyingkirkan berbagai macam syubhat-syubhat yang menggelapkan dan menjadi yaitu penunjuk arah di gelapnya darat dan lautan, di gelapnya syahwat dan syubhat, sehingga betul-betul orang mereka yang ikuti para sahabat mereka akan ini selamat. Dan juga dikatakan oleh Nabi, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan mencintai ansar, tanda nifaq ala nifaq adalah benci kepada ini ansar. Dan Nabi tak yang secara khusus Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id ibnu Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Bagaimana Anda laknat? Bagaimana Anda laknat mereka-mereka itu? Kemudian itulah sahabat Nabi. Mereka orang yang telah dipuji Allah, bagaimana Anda melaknat? Bagaimana Anda itu mencaci maki? Sehingga juga kami janji kepada sahabat telah berbuat jahat kepada agama ini. Kenapa? Karena agama ini nyampe melalui tangannya para sahabat Nabi. Tidak caci maki para sahabat kepada agama ini, pasti akan jatuh. Apa yang dilihat para sahabat pasti akan menjadi barang yang tidak akan berharga lagi, karena sahabatnya pembawa agama ini orang yang sudah tidak ada nilainya. Jatuh di mata Anda, rusak, kafir, penjahat, murtad, rakus, dan seterusnya. Apa yang akan Anda hargai di agama yang sampainya para kita melalui para sahabat Nabi yang kita ini? Karena itu memegang agama itu karena yakin ini adalah kebenaran. Lalu bagaimana kalau yang membawakan agama itu di mata Anda kemudian jatuh, gak ada harganya sama sekali, apa yang akan tersedia di pengadilan kita kepada agama ini? Bapak sekalian, minta maaf kita sampai sini dulu. Minta maaf hari ini kita tidak ada tanya jawab, ada perlu, ada kebutuhan, ada sakit. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan. Bapak sekalian, atas kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, kajian ilmiah yang mengantarkan kita sampai pada pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat, mengisi waktu luang Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 13.58 menit. Bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Al-Aqidatu awalan laukanu ya'lamun, sifat ahli neraka yaitu laki-laki yang terlaknat. Semoga Allah bimbing kita, berikan taufik hidayah dan naikkan derajat kita dengan ilmu, serta kita dimudahkan beramal dengannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.

Wama nih tadal bihuda. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi, unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai

0: dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, "Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala."

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'

lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha

0: وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikat at-taubah, ayuhal ikhwatu al-mustami'un, ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn. ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, kami akan kembali hadirkan kajian ilmiah secara langsung bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid Al-Kitabi Tauhid. Dan di sore hari ini kita akan simak bahasan tema Malaikat Pun Takut Kepada Allah. Kami hadirkan secara langsung dari Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro 63, Kota Bandung. Kajian sudah dimulai, kita langsung saja bergabung dengan tempat kajian. Kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
3: Pusdai Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain serta para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bagaimana sikap para malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saking ta'zim, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah, para malaikat pun sampai pingsan. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dhalik." Apabila Allah telah menetapkan satu urusan di langit, yang dimaksud urusan di sini memberikan wahyu, menginformasikan apa yang akan terjadi besok. Setiap hari Allah menetapkan takdir untuk besok. Itu yang disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Allah berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah sibuk menetapkan ini itu untuk esok hari. Dan ketetapan takdir yaumi ini menginduk kepada takdir azali, tidak akan berbeda. Jadi Allah berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya tentang apa yang akan terjadi esok. Maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat sampai mengepak-ngepakan sayapnya karena tunduknya kepada firman Allah, ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum, seolah-olah rantai besi yang jatuh ke atas batu yang keras. Kebayang bunyi gemerincing atau bergemuruhnya itu. Hatta idza fuzi'an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. sebelumnya itu ketika Allah berfirman, malaikat itu jatuh pingsan. Setelah itu siuman, sebagaimana hadis yang berikutnya nanti. Begitu siuman, masih rasa takut. Allah mencabut rasa takut itu dari hati-hati para malaikat. Berkata para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa sih yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Dijawab, kebenaran. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'd. Maka terdengarlah apa yang diucapkan, diobrolkan oleh para malaikat di langit tentang apa yang akan terjadi esok, terdengar oleh jin pencuri penguping berita. Dan para jin yang menguping berita itu hakadha ba'duhu fauqa ba'd. Imam Sufyan yang meriwayatkan hadis ini mendemonstrasikan dengan kedua tangannya, ditumpuk satu sama lain di atas yang lainnya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sa'ir awil kahin. Jadi si jin itu mencuri dengar berita dari bumi sampai ke langit, bertumpuk satu sama lain sampai ke langit. Ini perkara gaib disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh difahami oleh otak. Iya gitu, jin kayak begitu. Iya, harus yakin. Karena sumbernya valid. Sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak akan mungkin berdusta, wahyu ini. Nah, jadi bertumpuk satu sama lain, yang paling atas mendengar kalimat yang dibicarakan oleh para malaikat di langit, lalu disampaikan kepada yang bawah, bawah terus, sampai disampaikan ke tukang sihir atau ke dukun. Farubama adrokahu syihab qabla ayulqiyah. Kadang-kadang sebelum disampaikan ke dukun atau ke tukang sihir, para jin itu sudah keburu dikenai dengan panah-panah berapi dari langit. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu, kadang-kadang keburu disampaikan dulu ke dukun atau ke tukang sihir sebelum terkena panah api tersebut. Sempat sampai dulu ke dukun. Terus fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Satu berita, satu kalimat benar dibumbui dengan ratusan kalimat dusta. Fayuqal alaysa qad qala lana yawmu kadha wa kadha. Bukankah telah dikatakan hari ini akan terjadi begini, begini, begini. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'ahu minas sama. Lalu ternyata benarlah, terbuktilah satu kalimat yang dia curi dengar dari langit tadi. Ini yang menjadi penyebab kadang ramalan dukun bisa benar mungkin, tapi ratusan kata-kata dustanya. Inilah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fassara al-ayata sabiqah falyuqbalu qawlu man yufassiruha bitafsirin akhar li'anna a'zama yufassiru bihil Qur'an ba'dal Qur'an at-tafsir bis sunnah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat dengan penjelasan beliau dengan hadis, maka tidak lagi diterima penafsiran lain. Karena seagung-agung penafsiran Quran adalah dengan Quran, baru setelah itu dengan sunnah. Dan ini termasuk tafsir Quran dan dengan sunnah. Kedua, an-naqadha Allahi azza wa jalla naw'an wa sabaqal hadith an dhalik fi qawlihi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hadis ini pun nerangkan bahwa qadha Allah ada dua jenis. Hadis ini kan menyatakan idza qadallahu al-amra, bila Allah telah menetapkan satu urusan, ketetapan itu disebut qadha. Qadha ini ada dua jenis dan sudah kita terangkan di bab-bab awal ketika menerangkan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika menjelaskan ayat ini kita sudah terangkan qadha Allah ada dua. Pertama qadha syar'i, kedua qadha kauni. Qadha syar'i itu ketetapan Allah berupa syariat, agama ini. Perintah dan larangan Al-Quran dan As-Sunnah itu qadha syar'i. Qadha ketetapan Allah berupa syariat. Kedua qadha kauni. Qadha kauni itu ketetapan Allah berupa takdir. Dua-duanya, baik qadha berupa syariat ataupun berupa takdir, itu Allah yang tetapkan. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalam Allah laisa kasautil silsilatil madrubah alal hajaril amlas. لأن صفاته عز وجل مجهولة الكيفية لا كيفية لنا معلومة المعنى فهي لها كيفية لكنها مجهولة الكيفية لنا وإنما في التشبيه لما يصيب قلوب الملائكة من الفزع. Hadis ini menerangkan bahwa kalamullah suaranya tidak seperti suara jatuhnya rantai besi kepada batu yang keras. Karena apa? Kalamullah itu sifat Allah. Kaifiat dan hakikat sifat Allah majhul. Majhul itu misteri. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat yang sebenarnya. Cuma maknanya terfahami. Tapi hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Semua sifat Allah begitu. Allah mendengar, Allah melihat. Kita tahu makna mendengar, makna melihat, tahu maknanya. Mendengar itu idrakus saut. Mampu menangkap suara, itu mendengar. Atau kalau bahasa kita, mampu menangkap gelombang suara. Itu makna mendengar. Alat pendengarannya makhluk berbeda-beda. Kalau kita ada telinga, ada gendang-gendang gitu kan. Dengan ini kita bisa menangkap suara. Begitu cara kita mendengar. Lain lagi dengan umpamanya belalang. Belalang punya telinga. Saya nggak memperhatikan, tapi kayaknya enggak ya. Dia mampu menangkap gelombang suara dengan apa alatnya? Bukan dengan telinga, mungkin dengan yang di antena di kepalanya. Itu alatnya. Cara menangkap gelombang suara berbeda dengan kita. Ikan di lautan punya telinga? Tidak. Bisa menangkap gelombang suara? Konon kiloan meter lumba-lumba bisa mendengar suara di lautan. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas begitulah cara dia mendengar. Beda dengan belalang, beda dengan kita. Makhluk dengan makhluk, cara hakikat mendengarnya berbeda. Apalagi dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana cara melihat mendengarnya Allah? Wallahu a'lam. Itu majhul bagi kita. Begitu juga kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Kita tahu arti kalam, arti berbicara. Tapi bagaimana hakikat dan cara berbicara Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Majhul bagi kita. Nah, tapi yang dimaksud ketika kalamullah diungkapkan oleh Allah, terdengar oleh para malaikat, maka para malaikat amruk sehingga menimbulkan bunyi seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu-batu. Jadi yang dimaksud dengan seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu bukan suara kalamullahnya, tapi suara kepakan malaikat yang mengepakan sayapnya lalu terjatuh. Itu maknanya. Poin keempat. Annal ulama ikhtalafu hal kanal jinnu yurmauna bisyahab qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam au innama rumu biha hinama bu'itsu. Para ulama ikhtilaf, apakah jin ketika mencuri dengar berita di langit sudah dilempari dengan panah-panah berapi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya dilempar setelah Nabi diutus? Dulu sebelum Nabi diutus, apakah dilempar ketika mau mencari dengar berita dari langit? Ulama ikhtilaf. Ada dua pendapat. Pertama, wal adillatu tadullu ala annahum kanu yurmauna qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin duna waqtin wa fi makan duna makanin akhar. Dalil-dalil yang ada menunjukkan para jin juga dilempar dengan panah berapi sebelum Nabi diutus, tapi hanya di waktu tertentu, tapi tidak di waktu yang lain. Hanya di tempat tertentu, tapi tidak di tempat yang lain. Tidak setiap saat gitu. Dalilnya adalah surah Jin. Dalam surah Jin ayat 9 Allah menyatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam famay yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Berkata para jin, sesungguhnya dulu kami duduk-duduk di tempat-tempat duduk untuk mencuri dengar berita dari langit. Dari dulu, maka siapa orang yang mencuri dengar berita dari langit sekarang, maka dia akan memperoleh anak-anak panah berapi yang selalu mengincar. Ayat ini mengisyaratkan dulu mah tidak ada anak panah yang mengincar. Sekarang kok jadi ada. Terus dalam ayat ke-8-nya wa anna lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami dulu bisa menyentuh langit. Itu kata jin. Kami dapati langit itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang ketat dan panah-panah berapi. Itu dulu. Ini menunjukkan dari dulu panah berapi ini sudah ada. Dan disebut muliat yadullu ala annal jin fisabiq qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yurmauna fi waqtin duna waqtin. Disebut langit itu dipenuhi oleh penjaga yang ketat dan panah-panah berapi menunjukkan sebelum diutusnya nabi para jin dilempar hanya di waktu tertentu tapi tidak di setiap waktu. Dalam surah As-Saffat ayat ke-8, wa yukdzafuna min kulli janib, sekarang mereka itu dilempar dari semua arah. Fa fuhima annahum kanu qabla dzalik yukdzafuna min janib duna janibin akhar wa yadullu lahu ma jaa inda muslim. Dari ayat ini difahami para jin dulu dilempar hanya dari satu arah, tapi tidak dari arah yang lain. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari seluruh arah. Jadi sebelum Nabi ada pun, para jin itu sudah dilempar dengan anak panah yang berapi, tapi hanya dari satu arah. Punten Ikhwan, ini di tunjang atau didukung penjelasan ini dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis ini dikatakan Rumya bin Najmin fastanar faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mada kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza?" Di zaman Nabi ada bintang yang bergerak, bersinar. Oleh Nabi dan para sahabat dilihat. Di atas langit ada seperti meteor gitu bergerak. Berkatalah Nabi SAW, apa yang kalian katakan dahulu di zaman jahiliyah bila ada bintang yang dilempar seperti ini? Ini menunjukkan zaman baheula juga di zaman jahiliyah sudah ada kejadian itu. Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, kunna naqul wulidal lailah rajulun azim wa mata rajulun azim. Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami suka berkata, begitu ada bintang yang bersinar bergerak, oh malam ini ada seorang besar lahir atau ada orang besar yang mati. Orang besar itu mungkin raja, mungkin kepala suku. Pokoknya orang yang menjadi pemimpin di kalangan manusia lah. Begitu ada bintang jatuh, oh mungkin ada yang lahir orang besar atau yang mati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya tidaklah bintang itu dilemparkan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan di zaman sebelum Nabi ada, bintang sudah ada yang dilemparkan. Kepada siapa? Kepada jin yang berusaha mencuri dengar berita dari langit, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa para jin pun dilempar sebelum Nabi diutus, cuma hanya dari satu arah, tidak dari arah lain, hanya di waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari semua arah dan di setiap waktu. Poin kelima, anna istikhdamal wasilah at-ta'limiyah li isalil ma'lumah ilal akharin bi ashal wa asra'i ma yakun minas sunnah. Fa inna Sufyan rahimahullah baddada baina asabihi lamma dzakara wasfa istirqa isam. Hadis ini menjelaskan menggunakan peralatan atau alat peraga ketika menerangkan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu yang ingin diterangkan kepada pihak lain dengan cara termudah dan cara tercepat, itu termasuk sunnah. Wasail ta'limiyah, alat peraga, sarana dan prasarana untuk mempermudah mengajarkan sesuatu kepada murid, kepada audiens, itu termasuk sunnah. Makanya Imam Sufyan tadi memperagakan bagaimana para jin bisa sampai ke langit. Apa mereka terbang? Tidak. Apakah para jin bisa terbang? Kita sudah menjelaskan kitab tentang alam jin ya. Sekarang masihnya di An-Nafi Dago ya, setiap Selasa. Ya, di antara jin ada yang bisa terbang, tidak semua. Sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Tapi sampainya mereka ke langit dengan, kata orang Sunda, papunggu-punggu. Papunggu-punggu itu di punggu itu dalam bahasa Sunda, dengan cara orang duduk di atas bahu. Ini di punggu ya. Kalau digendong di atas punggung itu digendong. Kalau di ais, di pinggir gitu ya. Di punggu itu di atas pundak. Jadi para jin itu bertumpuk satu sama lain. Terus sampai ke langit, menunjukkan sangat banyak mereka itu. Nah, ketika menjelaskan itu pakai alat peraga. Alat peraganya itu tangan yang ditumpuk-tumpuk satu sama lain. Dan ini termasuk sunnah. Menggunakan wasailut ta'limiyah, alat peraga untuk menerangkan, termasuk bagian dari sunnah. Poin ke-6. Anna sidqa sahir abil kahin innama yakunu antariqil jinnil lati tastami'ul khabar thumma taqdhifu fi udhunihi wa innama yantali 'alal juhal fayadhunnuna anna hadzal kahin qad sadaqa wa sidquhu innama huwa min al-kalimati allati sami'aha min al-jin fansaqu ma hadhil kalimah wa taraku al-mi'ata al-kadhiba allati kadhaba fiha ma hadzal khabar. Poin ke-6. Kebenaran tukang sihir atau dukun yang kadang-kadang, tidak selalu ya, kadang ramalannya benar, itu karena melalui jin yang mendengar berita dari langit kemudian disampaikan ke telinga mereka. Orang-orang bodoh nyangka bahwa dukun peramal itu benar. Padahal benarnya hanya satu kalimat. Ratusan kalimat lainnya merupakan bumbu kedustaan. Dan itu satu kalimat yang benar itu dari jin. Lalu satu berita yang benar dibumbui oleh ratusan kedustaan tadi. Yang kedustaan ini seringkali menjadi wasilah lahirnya perbuatan syirik. Beri contoh umpamanya. Allah menetapkan si fulan besok akan dapat rizki 10 juta. Itu takdir Allah esok hari. Oleh para malaikat diobrolkan di langit ketujuh, keenam, kelima, sampai yang terdekat, pas terdekat terdengar oleh jin. Oh si fulan besok dapat 10 juta tuh. Itunya benar. Langsung disampaikan ke dukun, ke peramal, ke tukang sihir atau sobatna gitu. Maka satu kalimat benar bahwa si fulan besok akan dapat 10 juta dibumbui dengan kedustaan. Dengan syarat siapkan ayam 7 kilo. Siapkan beras 7 karung. Siapkan kain putih 7 meter. Dan seterusnya itu. Itu jadi wasilah syirik. Lalu sebagian jin mendatangi si fulan yang akan dapat 10 juta teh tadi. Dibisiki kalau kamu ingin rizki, datang tuh ke dukun anu, sakti mandraguna, weruh sadurung winara. Ayo, akhirnya dia terdorong. Datang ke dukun itu. Kata dukun, kalau kamu besok ingin rizki dapat 10 juta, siapkan ini. Nah itunya yang dusta. Akhirnya orang itu mengikuti, benar dapat 10 juta tuh. 10 jutanya itu sesuatu yang benar karena dicuri dengar berita dari langit, tapi ratusan kata dustanya menghantarkan dia kepada perbuatan syirik. Seperti itu mekanisme sampainya berita kepada para dukun. Lau qala qailun, apabila ada orang yang berkata, inna hadhihi an-nusus tadullu ala anna al-malaikata takhfa 'alayha ma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, fa kayfa tatawassalu al-jinnu ila ma'rifati ma qalahu 'azza wa jalla aw qadha bi. Bukankah nas-nas tadi menunjukkan para malaikat pun samar tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah? Bagaimana berita ini bisa sampai ke jin? Bukankah tadi para malaikat pingsan saking takutnya? Makanya begitu bangun dari pingsannya sudah dicabut rasa takut dari hati mereka, lalu berkata, apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Itu menunjukkan tidak dengar. Dijawab, anna hadhi nusus fil umuril muta'alliqah bil wahyi amma ma yata'allaqu bi ghairil wahyi faqad ja'a fi sahih Muslim. Nas atau keterangan tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan wahyu. Adapun yang tidak berkaitan dengan wahyu diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha tasbih ahla hadhi sama'i dunya thumma qala alladhina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dhan hatta yablugha al-khabaru hadhi sama'ad dunya fatakhtaful jinnu as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim. Ini jelas, lebih jelas dari yang tadi. Bila Allah menetapkan satu urusan. Urusan yang dimaksud di sini bukan wahyu, tapi takdir yang akan terjadi esok. Maka para malaikat pemikul arsy bertasbih. Pemikul arsy itu yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kan istiwa di atas arsy. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau difahami, oh kalau Allah istiwa di atas aras berarti Allah butuh aras, berarti salah pemahaman itu. Oh kalau begitu arasnya lebih gede daripada Allah, keliru lagi, bukan begitu maknanya. Siapa yang menolak istiwanya Allah di atas aras, karena memahami berarti Allah butuh aras, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena enggak mau menyamakan dengan sifat makhluk, ditolaklah istiwanya Allah di atas aras, ditakwil dengan takwilan batil. Oh, istawa di sana, istaulau, tambah parah itu maknanya. Karena istaula maknanya berkuasa, ditujukan kepada sesuatu yang sebelumnya dia tidak menguasai tempat itu, lalu diserang, direbut, baru istaula. Itu makna istaula. Istaula itu berkuasa setelah sebelumnya tidak berkuasa, lalu direbut jadi berkuasa. Itu istaula. Kalau Allah istiwa di atas ars, maknanya menguasai ars, ini bahaya. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai ars, sebelumnya ars dikuasai yang lain. Ini lebih berbahaya, lebih menyimpang gitu. Wajib kita meyakini Allah istiwa di atas ars, karena Allah yang menjelaskan begitu. Tapi jangan difahami berarti butuh ars. Salah. Berarti nempel di aras. Oh, keliru. Berarti Allah butuh tempat. Ngaco juga. Enggak begitu. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana itu? Kaifiatnya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsistawa, kaifastawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana cara istiwanya di atas aras? Apa jawab Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ma'lum. Ma'lum itu terfahami maknanya, tegak. Wal-kaifu majhulun. Tapi caranya majhul, tidak tahu. Tak ada yang tahu karena laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang perbandingannya, enggak ada. Majhul. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah istiwa wajib karena Quran ini. Wasu'alu anha bid'atun. Bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik. Orang tadi diusir suruh keluar karena khawatir apa? Khawatir syubhatnya menyebar. Kalau diukur oleh orang yang sok bijak zaman sekarang, kejam banget Imam Malik. Cuma nanya gitu aja diusir, kan gitunya. Merasa bijaksana tapi tidak bijaksini. Imam Malik bersikap seperti itu berdasarkan keilmuannya loh. Lihat apa yang terjadi pada diri Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ya Imam, di tempat kami ada perdebatan tentang orang Muslim yang berdosa besar. Dia Muslim apa kafir gitu. Ramai itu debat itu di kalangan kami. Ditanyakan ke Imam Hasan Al-Basri. Belum Imam Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri. Namanya Wasil bin Atok. Dia menjawab pertanyaan itu di hadapan forum. Gak punya adab. Ada gurunya, Imam Hasan Al-Basri, yang ditanya gurunya, dia yang menjawab. Menurut saya, orang Muslim yang berdosa besar itu bukan Muslim, tapi juga bukan kafir. Dia berada di tengah-tengah antara keduanya yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilataini. Terus akhirnya dia pindah ke pojok, memperkuat argumentasinya. Orang-orang ikut mendengarkan, tertarik, terpikat oleh retorika dan logika Wasil bin Atha. Apa akibatnya? Imam Hasan Al-Basri berkomentar, qadi tazalal Wasil. Wasil telah i'tizal. I'tizal itu menyempal. Ada dua makna menyempal. Menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri, atau pemikirannya menyempal dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang Muslim yang berdosa besar. Sejak saat itu dia disebut dengan Mu'tazilah. Tokohnya itu Wasil bin Atha itu. Lihat, kalau orang itu yang menebar syubhat dibiarkan di majelis menebar fitnah, sampai sekarang pola fikir Mu'tazilah tidak bisa diluruskan, tidak bisa ditumpas, berkembang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tapi di zaman Imam Malik tegas, keluarkan orang itu, kalau enggak menebar syubhat. Menyelamatkan banyak orang jauh lebih utama daripada menyelamatkan satu orang, mencelakakan yang lain. Ya. Karena itulah, maka Imam Malik tegas mengusir orang itu. Kembali ke hadis tadi. Allah bila menetapkan satu urusan, malaikat pemikul aras bertasbih. Lalu bertasbih pulalah malaikat yang ada di bawah mereka, yang ada di langit ketujuh. Sampai tasbihnya ke malaikat yang di bawahnya, ke langit keenam, kelima, keempat, sampai ke langit dua.

tahu isi dari firman Allah, lalu dibicarakan, diobrolkan, terdengar, tersambar oleh jin yang sedang nguping, lalu langsung oleh jin disampaikan kepada wali-wali mereka dari kalangan tukang sihir, dukun, ataupun peramal. Itu yang terjadi. Jadi malaikat yang di bawahnya tahu berdasarkan informasi malaikat yang di atasnya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa para malaikat itu bertanya kepada para malaikat Jibril. Nanti ada dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Oleh Jibril disampaikan secara benar apa adanya, apa yang dikatakan oleh Allah, tak ditambah, tak dikurang, apalagi dirubah-rubah. Karena itu Allah mensifati Jibril dengan sifat Al-Amin. Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan rasul yang mulia. Malaikat Jibril disebut rasul yang mulia. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu ditaati oleh semua malaikat dan amin. Amin itu terpercaya. Oleh Allah malaikat Jibril disifati, digelari Al-Amin. Karena beliau makhluk yang paling dipercaya oleh Allah, amanat sesuai dengan apa yang disampaikan. Inilah poin yang ke-6. Yang ke-7. Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal baqiyatis sama'u mahrusatan min istiraqi sam'i am lam tabqa. Timbul pertanyaan. Selama Nabi ada, langit dijaga. Apakah setelah Nabi wafat, langit ini tetap dijaga dari aksi jin yang mencuri dengar berita, atau sudah lepas penjagaan? Sekarang nih, zaman sekarang langit ini masih dijaga apa tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, innal harasah qad zalat li'annaha mata mazalatil illah zalal ma'lul. Sebagian ulama menyatakan penjagaan itu sudah tidak ada. Karena ketika penyebabnya tidak ada, maka akibat dari ketiadaan penyebab hilang juga. Dulu salah satu penyebab langit dijaga karena Nabi ada. Sekarang Nabinya sudah tidak ada, maka hilang penjagaan. Ini yang pertama. Wa qad hurisas sama hatta la yahtalitul batil bil wahyi wa ba'da mautin nabi sasam intahal wahyu. Dulu langit dijaga jangan sampai bercampur kebatilan dengan wahyu. Setelah Nabi wafat, wahyu selesai. Jadi setelah wahyu selesai, tidak perlu lagi ada penjagaan ke langit. Ini pendapat pertama. Tapi mu'alif menyatakan walaisa hunaka dalilun sahihun fi hadza. Enggak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat itu. Ini pendapat pertama. Kedua, wal aqrab, dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wal ilmu indallah annaha adat ila ma kanat alaihi qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih dekat dan ilmu yang sebenarnya ada di sisi Allah. Setelah Nabi wafat, keadaan langit kembali seperti sebelum Nabi di

0: diutus. Penjagaan ada, tapi tidak seketat ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mencuri dengar berita, tetap dikejar oleh anak panah berapi. Walaupun tidak dari semua arah, hanya dari arah-arah tertentu saja. Faidah yang ke-8. Anna qawlahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah. Annaha ja'at lil mubalaghah laisal muradu tahdid li hadzal 'adad li annahu ja'a fi sahihain fayakdhibuna ma'aha akthar min mi'ati kadhbah. Adapun sabda Nabi dalam hadis tadi, si jin mencampuri berita yang benar itu dengan 100 kata-kata dusta. Perkataan 100 ini lil mubalaghah, hanya hiperbol saja. Bukan berarti pas jumlah kedustaan yang ditambahkan 100, bukan. Bisa lebih. Ini hanya untuk menunjukkan banyaknya kata-kata dusta yang menjadi bumbu bagi berita yang benar tadi. Sebab dalam Sahihain dikatakan para jin berdusta membersamai berita yang benar tadi dengan lebih dari 100 kedustaan. Jadi bisa aja 1.000, 2.000 kedustaan untuk meyakinkan sang dukun, meyakinkan korban atau pasien bagi sang dukun tersebut. Inilah poin yang ke-8. Poin yang berikutnya. Anna harfal jar an yufidul mujawazah. Faqauluhu ta'ala hatta idza fuzi'an qulubihim bima'na hatta tajawazal faz'u qulubahum wadh-dhahab. Adanya huruf jar berupa an dalam ayat surah Saba ayat 23, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila dicabut fuzia itu rasa takut. Tidak ada perkataan dicabut di sini, tidak ada. Hatta sehingga idza, apabila fuzia, rasa takutnya dihilangkan. An qulubihim, makna dihilangkan itu dari an ini. Makna an adalah lil mujawazah. Mujawazah itu dihilangkan. Pergi rasa takut itu. Siapa yang memberi rasa takut kepada hati para malaikat? Allah. Siapa yang mencabutnya? Allah juga. Saking takutnya, pingsan mereka. Begitu siuman masih ada rasa takut. Belum bisa ngomong apa-apa. Sampai setelah Allah mencabut rasa takut dari hati para malaikat, barulah mereka bisa bicara. Madza qala rabbukum. Jadi huruf an di sana lil mujawazah, untuk memberi makna hilang. Poin ke-10. Anna Allah azza wa jalla qadirun ala ayyamna al-jinna min ayyusilu ila khabari sama, lakinnahu azza wa jalla yaqdi bi ay yaqdif. Wa ayyulqiya hadzal jinniyu ma sami'ahu ila sahibihi hatta yasila ilal kahin qabla ay yudrikahu shihab ibtila'an wa ikhtibaran lil bashar hal yusaddiquna al kahin aw yakdhibuna. Poin ke-10. Sebenarnya Allah mampu mencegah jin itu untuk tidak mendengar berita dari langit. Allah bisa? Pasti bisa lah. Tapi kenapa Allah biarkan? Allah biarkan kenapa jin itu bisa mendengarkan berita dari langit. Terus Allah tetapkan dilempar. Ada yang kena, ada yang keburu sampai dulu berita ke dukun baru kena. Untuk apa Allah membiarkan itu? Itu sama aja pertanyaannya dengan Allah mampu enggak membelenggu iblis selamanya sehingga tidak bisa menggoda manusia? Ya pasti mampu. Kenapa Allah biarkan gitu? Ini ibtila dan ikhtibar bagi manusia. Ujian. Ini adalah godaan. Percaya apa tidak? Apakah percaya ke si dukun atau mendustakan dukun? Kan gitu. Jadi semua keburukan yang Allah takdirkan menimpa manusia, salah satunya adalah ujian. Dengan ujian ini teruji imannya. Ada yang benar, ada yang palsu. Yang benar, dengan ujian itu maka hasil yang dicapai jauh lebih bernilai daripada hasil yang dicapai tanpa ujian, tanpa godaan. Saya sering memberikan ilustrasi yang sekali lagi mungkin agak konyolnya, tapi realistis. Kita olahraga main apa saja, main bola, main basket gitunya. Ketika kita membawa bola dihadang oleh musuh, kita gocek, di sliding kita loncat, dikepung kita masih bisa lolos sampai di depan gawang, kipernya dikecoh, bleng, gol. Itu gol berharga enggak? Bingit berharga. Selebrasinya juga kayak orang gilanya. Setelah menggolkan itu ada yang joget, ada yang loncat di kayak berenang ke kolam renang padahal di atas rumput, ada yang salto berkali-kali kayak orang gila, ya enggak? Saking apa senengnya itu gol. Kenapa berharga? Sebab susah dihadang lawan. Makanya dalam 1x24 jam berapa menit? 2x24 jam itu hanya, berapa jam? 2x45 menit, paling 1-2 golnya. Jarang yang 10 gol, ada sih, tapi itu menunjukkan tidak imbang. Kadang-kadang kacamata, nol-nol. Saking susahnya. Begitu satu gol, wah luar biasa, penonton semua sorak. Kenapa berharga? Susah, dihadang banyak kendala. Tapi kalau umpah kita bawa bola, kata musuh mau kemana? Mau ngegolin? Mangga, silakan. Nyingkir semua. Tidak dihadang, tidak dihalang-halang, enggak ada ujian, enggak ada godaan, enggak ada halangan. Sampai di gawang, kata kiper, mereka mana? Mau bikin gol? Mangga. Sepak gol, berharga gitu gol, itu penghinaan. Penonton sorak, sorak tapi gitu ya, ngelecehkan, gak berharga. Dibikin tanpa halangan, itu pelecehan namanya. Jadi semua hasil yang dicapai melalui godaan, melalui halangan, melalui gangguan, melalui berbagai rintangan, lalu berhasil, nilainya luar biasa. Adanya keburukan, adanya iblis, adanya orang kafir, adanya ahli maksiat, adanya tantangan dalam dakwah dan seterusnya, itu membuat nilai dari ibadah dan amal soleh jauh lebih bernilai daripada tanpa halangan. Begitu juga Allah mampu membuat jin itu enggak bisa dengar. Bisa ya bisa, tapi Allah biarkan. Sehingga ada jin yang beritanya disampaikan ke dukun, ke tukang sihir, ke peramal, ini sebagai ujian. Allah telah membongkar rahasia para dukun, para tukang sihir, para peramal. Jangan percaya itu dari jin. Satu yang benar, ratusan kata-kata dustanya. Jangan percaya. Tapi kekeh aja di kalangan manusia, ada yang percaya ramalan? Ada. Zodiak, astrologi gitu kan, ramalan bintang. Setiap pekan kan ada di internet. Jangan coba-coba baca. Walaupun kita enggak percaya, tapi dibaca. Oh, minggu ini asmara akan menghangat, rizki akan serta, enggak percaya. Ternyata teralami, oh benar we. Ada yang ngajak ta'aruf. Tapi bokeh, benar. Akhirnya benar juga tuh. Bisa begitu nanti kejebak ya. Walaupun iseng, jangan baca-baca. Poin ke-11. Anna lil malaikati ajniha wahum yakhtalifuna fi dhalik. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki sayap dan jumlah sayapnya berbeda-beda. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat poligami. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap para malaikat pun berbeda-beda. Dan malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayap. Satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Saking besarnya itu. Jadi para malaikat bersayap dan fungsi sayap untuk terbang. Karena itulah maka para malaikat bisa terbang. Dan ketika ada malaikat khusus muter-muter nyari majlis ilmu, begitu datang, halumu ilaha jatikum, ini hayu kepada apa yang kalian butuhkan. Lalu malaikat disebut meletakkan sayap-sayap mereka di majlis ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kata Imam Al-Khattabi, ada tiga makna malaikat meletakkan sayap. Perkataan Imam Al-Khattabi ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, pertama makna meletakkan sayap, bastul ajnihah, mengembangkan sayapnya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram li talibil ilm. Itu dengan makna hormat, menghargai para penuntut ilmu. Cara menghormatinya, maka diletakkan sayap. Dan ketiga, bimakna an-nuzul fi majazlisil ilm wa adami tiran. Maknanya turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Di mana ada majlis ilmu yang di sana tidak ada penyimpangan, tidak ada kemaksiatan, maka malaikat turun. Emang ada majlis ilmu yang ada maksiat? Ada majlis ilmu diawali konser dangdutnya. Ada joget-joget perempuan yang nyanyi goyang-goyang. Itu membarengi majlis ilmu. Ada yang begitu? Jangankan malaikat, kita aja risih lihatnya. Gak mungkin berani hadir di tempat seperti itu, apalagi para malaikat yang suci dari dosa ya. Inilah poin yang ke-11. Ke-12 atau poin terakhir, bayanu khudu'il malaikati liqaulihi azza wa jalla. Hadis ini pun menerangkan tunduknya para malaikat kepada firman Allah azza wa jalla. Sampai saking tunduknya mereka pun sampai pingsan. Nah, inilah hadis yang kita bahas di sore hari ini, cuma satu saja dulu. Hadis yang lebih rinci lagi tentang hal itu hadis berikutnya sebenarnya ya, tapi hadis berikutnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang hostnya yang biasa ada di Cileungsi ada di sini. Dipersilakan kepada Al-Akh Abu Luqman untuk memandu dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadal.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kami undang sahabat kerja di rumah untuk bertanya jawab, juga bagi jemaah yang hadir juga dipersilakan. Namun untuk pertanyaan bisa dikirim melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, tadi dijelaskan berita yang dicuri jin diselimuti ratusan kedustaan yang mengantarkan pada perbuatan syirik. Pertanyaannya, Ustaz, ada dukun yang mensyaratkan mandi kembang, Ustaz, dan sedekah kepada fakir miskin. Pertanyaannya, syiriknya di mana, Ustaz?
0: Fadal, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan satu kalimat yang benar, ratusan kata dusta. Lalu saya katakan, kadang ratusan kata dustanya ini menghantar ke perbuatan syirik. Kadang, tidak selalu. Ada yang tidak syirik? Ada. Ada yang sampai kufur? Ada ya. Nah sekarang kalau umpamanya dukun menyuruh mandi kembang, syiriknya di mana? Pertama, kalau mandi kembang tersebut diniatkan agar badannya wangi, dengan wangi kembang itu enggak ada masalah. Mungkin si dukun melihat ini orang badannya bau banget, supaya hilang bau, supaya wangi, disuruh mandi kembang gitu ya. Kalau parfum umpamanya mahal, paling satu oles, dua oles, tidak ke seluruh tubuh. Baunya ini seluruh tubuh. Dan kembang itu lebih murah umpamanya. Tinggal ngambil kembang-kembang tertentu, masukkan air, kemudian jadi wangi. Kalau hanya itu enggak masalah. Tapi biasanya tidaklah sang dukun mensyaratkan mandi kembang kecuali ada keyakinan. Air yang sudah dicampuri kembang itu dibumbui dengan mantra-mantra tertentu. Sangat mungkin mantranya itu minta bantuan ke bangsa jin. Lalu didoktrin ke pasiennya bahwa air ini berkhasiat begini, begini, begini. Ada bantuan leluhur, bantuan roh-roh yang sudah mati, bantuan mbah yang menguasai daerah ini. Lalu percaya, diyakini ada kekuatan lain di alam selain kekuatan Allah yang bisa memberikan pengaruh baik atau buruk. Di sana bisa sampai kepada syiriknya, keyakinan kepada kemampuan selain Allah di alam ini, dan itu syirik rububiyah ya. Itu pertama. Kedua, kalau dukun itu menyuruh sedekah, di mana syiriknya? Ini bisa jadi syirik kecil minimalnya. Karena apa? Berbuat amal ibadah, amal soleh bukan karena Allah, tapi disuruh oleh dukun. Kalau dukun enggak menyuruh, dia enggak pernah infak, enggak pernah sedekah ke fuqara dan masakin. Tapi karena dukun yang menyuruh agar kamu dapat untung 10 juta, kamu harus infak sedekah 10 ribu. Dia nurut. Bukan karena perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran hadis, tapi karena si dukun. Kalau dukun enggak merintahkan, enggak. Diperintah oleh Allah dan Rasulnya tidak nurut, diperintah oleh dukun nurut. Jadi karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena itulah walaupun isi ibadah, isi amalannya ibadah, amal soleh seperti infak dan sedekah, tapi karena dilakukan atas perintah dukun, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak lagi menjadi ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan penanya berikutnya ini dari Bandung. Jadi mungkin yang hadir di sini. Pertanyaannya terkait dengan panah berapi untuk jin yang mencuri berita langit, Ustaz. Bagaimanakah dengan penjelasan ilmiah sains, Ustaz, yang berbeda? Mohon penjelasannya, apakah kita harus menolak penjelasan sains, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Penjelasan sains kebenarannya nisbi. Bisa sekarang dianggap benar, beberapa tahun yang akan datang ternyata terbukti salah atau keliru. Adapun kebenaran wahyu itu mutlak, pasti benarnya. Itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sekarang bagaimana kalau hasil penelitian sains, teknologi, eksperimen sesuai dengan Quran dan Sunnah? Itulah yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Apa terjemahan pasnya saya enggak tahu. Kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil eksperimen, penelitian, research, science yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran Sunnah. Itu disebut dengan al-ijazul ilmi. Kalau umpamanya penjelasan sains itu sesuai Quran Sunnah, ya itu mendukung kebenaran Quran dan Sunnah. Seperti hadis menyatakan idza idza dakhala dubab fi ina'i ahadikum falyughammisuhu. Kalau ada seekor lalat masuk ke minumanmu, celupkan dia. Buang. Buang tuh lalatnya bukan minumannya. Minumnya air, airnya diminum. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Itu zaman baheula 1400 tahun lalu, belum ada mikroskop. Ada zaman Kiwari yang mengadakan penelitian terhadap sayap dari lalat. Orang kafir sampai menyatakan pasti Muhammad dulu punya mikroskop itu, katanya. Karena dari mana tahu di sayap itu ada penyakit dan di satunya lagi ada obatnya tanpa adanya alat pembesar namanya mikroskop. Pasti punya tuh, katanya begitu. Tapi fakta menunjukkan zaman itu enggak pernah ada yang namanya mikroskop. Jadi hasil penelitian ilmiah yang sekarang sesuai dengan nas hadis, itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Boleh enggak kita mempercayai sebagai dalil pendukung? Boleh. Tapi sebagai dalil pokok yang membenarkan Quran Sunnah tidak boleh. Karena apa? Karena tadi Hasil eksperimen sifatnya nisbi. Sekarang bisa dianggap benar, beberapa tahun kemudian terbukti salah. Hanas kata orang Sunda namanya, naon hanas teh. Sudah kadung ini dianggap benar lalu dianggap bukti kebenaran Quran Sunnah, kemudian hari salah. Hasil eksperimen ini nanti, berarti Quran Sunnah yang didukung oleh eksperimen ini salah juga, bisa begitu nanti. Jadi al-ijazul ilmi atau hasil penelitian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah boleh dijadikan dalil pendukung, bukan dalil pokok. Dalil pokoknya tetap Al-Quran Sunnah itu sendiri, itu benar. Kalau ada hasil penelitian yang sesuai, silakan tambahkan sebagai dalil penunjang, bukan dalil pokok. Kalau toh dalil penunjang ini nanti terbukti keliru dan salah, enggak masalah, karena dalil pokok tentang kebenaran itu adalah Quran Sunnah itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari akhwat ini Ustaz, tapi tidak disebutkan di mananya. Izin bertanya Ustaz, bagi para wanita yang tidak hadir langsung kajian di tempat ini Ustaz, dan mendengarkan via online secara live ataupun tidak live, apakah tetap sama Ustaz dinaungi oleh para malaikat walaupun mendengarnya sambil rebahan Ustaz?
0: Barakallahu fi. Ada ikhwan atau akhwat yang ikut kajian ini online di rumah. Tadi atau kemarin ya? Kemarin saya pagi ngisi di Al-Ukhuwah. Sorenya juga di Ukhuwah. Ada ikhwan datang, "Afan, izin untuk sore ana enggak hadir langsung tapi lewat YouTube aja di rumah." Izin juga tuh. Padahal enggak ada absen kita kan. Apakah sama? Dapat semua yang Allah janjikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Pertanyaannya adalah, pengorbanan datang ke sini dengan merbahan di rumah sama apa tidak? Tidak sama lah. Pengorbanan yang hadir ke sini lebih gede, lebih besar. Harus jalan, kena angin, kena hujan, kena macet, keluar uang, kena debu, sampai di sini tidak nyandar, tidak baring-baring gitu. Tidak bisa ngobrol. Itu masyakkah. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah, kadar penderitaan dan kesulitan. Makin sulit, makin menderita, makin gede pengorbanan, makin gede pahala, makin gede ampunan. Kalau di rumah masyakkahnya apa? Enggak ada pengorbanan. Kuota gratis, enggak ada, enggak ada wifi. Terus sambil rebahan, lagi dengar ada WA masuk, chatting dulu, ada telepon halo dulu, haus bikin kopi dulu, ya konsentrasi nggak full, nggak penuh. Dapat pahala ya dapatlah, tapi tidak segede yang didapat di sini. Apakah dapat naungan malaikat? Kalau melihat nas, malaikat hadir ke majlis ilmu yang di dalamnya ada apa? Ada perkumpulan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya kecuali malaikat akan turun untuk mengerumuni mereka. Malaikat turun mengerumuni mereka, maknanya yang berkumpul untuk bermajlis ilmu di salah satu rumah Allah. Demikian tadi ketika innalillahi malaikatan sayyarah, Allah punya beberapa malaikat yang suka muter-muter. Apa? Yabtaguna majalisa dzikra. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Sebaik-baik majlis zikir, majlis ilmu. Begitu ada majlis yang dimaksud, hallumu ila hajatikum, ini nih yang kalian butuhkan, hayu, brek aja mereka turun. Sampai dikatakanlah hamdis, hatta yamla'u baina samawat sama'i wal ard, sampai memenuhi antara langit dan bumi. Saking apa? Banyaknya para malaikat yang berkerumun di satu majlis ilmu, dari langit sampai ke bumi. Dan itu di majlis. Karena itu orang-orang yang mendengarkan kajian online dapat pahala. Tapi jauh berbeda dengan yang hadir langsung seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kita angkat dari hamba Allah di Majalaya Ustaz. Izin bertanya, ada orang yang ingin kaya dengan cara main dukun Ustaz dan harus menumbalkan orang. Katanya arwah yang ditumbalkan itu akan dijadikan pembantu di alam jinnya. Apakah ini benar Ustaz?
0: Baik. Barakallahu fiik. Ingin kaya ke dukun syaratnya menumbalkan orang. Orang itu dibunuh gitu. Lalu ada keyakinan yang ditumbalkan itu akan menjadi pembantu di alam jin. Ini perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh dipercaya kecuali sumber beritanya valid berdasarkan wahyu, Quran dan sunnah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman, orang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara gaib. Maksudnya perkara gaib yang diterangkan dalam Quran dan sunnah. Adapun kalau berita gaibnya tidak valid, bukan berdasarkan wahyu, haram untuk dipercayai, diyakini, enggak boleh. Dari mana kita tahu bahwa itu benar? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Kalau rasul diberitahu melalui hadis disampaikan ke kita tentang perkara gaib, wajib kita percayai. Nah sekarang ada orang ditumbalkan oleh dukun untuk memperkaya seseorang, lalu diyakini orang itu akan menjadi pelayan di alam jin. Dari mana kita tahu? Orang kalau sudah mati, menurut hadis, ruhnya itu diangkat ke langit. Kalau dia orang yang beriman, menembus sampai ke langit ketujuh. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menjelaskan itu. Sampai ke langit ketujuh, lalu oleh Allah diterima, kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur. Di tanah, karena aku berjanji dari tanah aku ciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dari tanah pula aku keluarkan mereka. Lalu masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu bangkit. Lalu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau dia orang mukmin bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dibukakan pintu menuju surga, bertiup aroma surga. Sejuknya, wanginya luar biasa. Itu nikmat kubur. Tapi kalau orang itu orang durhaka, apalagi orang kafir, sampai di langit pertama aja mentok, gak dibukakan. Lalu dilempar dari langit, disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Ini Al-Quran loh. Sampai akhirnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dibangkitkan, ditanya, gak bisa jawab, lalu diazab. Semua ruh yang sudah mati masuk ke alam kubur. Gak ada yang singgah dulu ke alam jin, kan sudah mati. Apakah di alam jin ruhnya saja? Enggak ada orang yang hidup walaupun di alam jin. Alam jin, jin itu ada jasadnya, ada ruhnya. Jasad jin terbuat dari apa? Api. Khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Bahannya. Tapi setelah menjadi jin, tidak lagi berupa api menyala-nyala. Tidak. Seperti kita tanah, setelah jadi tidak berupa tanah. Berupa daging tulang seperti ini. Jin juga begitu. Tidak lagi berupa api. Jin fisiknya tercipta dari api. Dan ada ruhnya. Ruhnya itu begitu dicabut, jin mati. Jasadnya ada? Ada. Tidak seperti api, kalau mati, pleng, hilang. Enggak. Karena bahannya dari api, tapi setelah jadi jin, tidak lagi berupa api. Jasadnya ada dan dikuburkan di alam jin. Jadi enggak ada ruh orang di alam jin, markayangan. Apa markayangan? Gentayangan di alam jin. Enggak ada. Dari mana tahu? Itu perkara gaib. Ya. Oh, dari dukun. Dukun bohong. Tukang ibul, tuti, tukang tipu. Jadi jangan dipercaya. Tak ada orang yang mati kemudian karena ditumbalkan menjadi budak di alam jin, enggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan bagi Anda sahabat Oja dimanapun Anda berada, Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kajian-kajian mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari

0: Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba.

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: تلاوة مباركة dari Surat Al-Qasas bersama Qari Syekh Sa'adul Ghamidi. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan kembali kajian secara langsung bersama Ustaz Mahfud Umri LC dari pembahasan ensiklopedia larangan dalam syariat Islam. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Kita simak bersama, semoga bermanfaat.
2: Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya kita memahami ilmu dan juga kita memahami sunnah, ya. Dan itu merupakan nikmat yang sangat berharga sehingga wajib kita syukuri dengan mempelajari ilmu tersebut. Ya, karena mempelajari ilmu termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, artinya siapa saja, ya. Dan kemudian kita sedang membahas poin ke-100 dari kitab Ensiklopedia Larangan Al-Kabair wal Muharramat wal Manhiyat, ya, yaitu larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Masih poin ke-6 pembahasan kita, yaitu fanatisme madhab, ya, fanatik terhadap madhab, ya. Dibawa hadis yaitu Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4907, ya, yang sudah kita bacakan, kita dengar bersama lafaz hadis dan juga terjemahannya, maka tidak salahnya kita dengarkan makna, ya, dari hadis itu bahwa dalam suatu peperangan, yaitu perang Bani Qainuqa, ya, ada seorang muhajir yang bercanda, tukang canda, sehingga namanya Jahjah bin Qais, ya, Al-Ghifari. Bercanda nabok temannya sahabat Ansor, ya, yang namanya yaitu siapa? Sinan bin Wabarah Al-Juhani, ya, dengan tangannya atau dengan kakinya. Lalu si sahabat Ansor ini berteriak dengan mengucapkan ya lal Ansor, yang maksudnya wahai kaum Ansor, tolong. Nah, ini muhajirin tadi juga sama, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, tolong. Nah, ketika Nabi mendengar itu, beliau marah, ya, dengan ucapan beliau, ya, beliau mengatakan apa, ya, mahadha, apa ini, ya. Nabi mendengar, apa ini? Beliau mengatakan, ya, ini adalah perkataan jahiliyah, da'uha fa'innaha muntinah, tinggalkan itu karena itu termasuk perbuatan yang buruk, yang jelek, yeah. Itu seperti itu, dan dikatakan sebagai apa? Sebagai dakwah jahiliyah, dakwah jahiliyah. Nah, kemudian seruan-seruan seperti itu, padahal lafaz muhajirin dan ansor ada di surat At-Taubah ayat 100. Nah, bagaimana sekarang? Poin kita membahas fanatik madhab, poin yang ke-6. Ya. Ya lal Hanafi, ya lal Maliki, ya lal Syafi'i, ya lal Hambali. Kalau dengan lafaz yang apa? Yang syar'i saja, lafaz muhajirin dan lafaz ansor, ya Nabi melarang. Nah, bagaimana kalau lafaz-lafaz yang lain? Ya. Oleh karena itu, ada poin beberapa poin insyaallah kita bahas ya, apakah nanti urut atau tidak pada poin yang ke-6 fanatik madhab ini ya. Mari kita dengarkan dahulu perkataan atau penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Siapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di dalam apa namanya biografi beliau ya, beliau namanya kunyahnya Abu Abdillah, lakabnya Syamsuddin, namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hambali ya. Yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah karena bapaknya, ayahnya namanya Abu Bakar, dia itu membangun madrasah namanya Al-Jauziyah. Sehingga disebutkan Qayyim, Qayyimu yang mendirikan ya sekolah atau madrasah Al-Jauziyah. Namanya nama Muhammad, punyanya Abu Abdillah, lakabnya Syamsuddin ya. Nah, madhabnya Al-Hambali. Ya. Jadi kenapa dia bermadhab? Nah, nanti ini kita lihat. Sementara beliau mengatakan penjelasannya yang kita dengarkan nanti ya. Tidak ada kewajiban untuk bermadhab. Ya. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, wafat tahun 751 Hijriah, ya. Berarti kalau tahun Masehinya kurang lebih meninggalnya tahun 1350 Masehi ya, sekarang 2026. Berarti berapa tahun yang lalu? 700-an ya. Ya, 700 tahun yang lalu. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya yaitu I'lamul Waqi'in an Rabbil Alamin, ya. Di dalam ya, buku saya ada 2 jilid ya, jilid yang kedua pada halaman yang 492. Nah, nanti dari keterangan beliau ya, tentu saja setiap perkataan beliau ya harus kita tahu apa dasarnya. Kemudian nanti kita lihat perkataan para ulama, di antaranya imam yang 4. Empat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Apa kata beliau ya dalam fasal yang dikasih topik al-qawlu fit tamadhub bimadhabin mu'ayyanin ya. Penjelasan atau perkataan tentang bermadhab dengan madhab tertentu. Ya. Beliau mengatakan wa hal yalzamu al-ami an yatamadhhab bi ba'dil madahibil ma'rufati amla. Apakah orang ami, orang awam wajib atau harus bermadhab dengan sebagian madhab yang sudah dikenal atau tidak? Apakah harus? Kata beliau fihi madhaban, ada 2 pendapat ya, di mana beliau jelaskan masing-masing kedua pendapat beserta dengan argumentasi yang beliau sampaikan. Ahaduhuma la yulzimuhu ya. Pendapat pertama mengatakan tidak harus. Berarti kalau tidak harus berarti apa? Tidak wajib bermadhab. Nanti tinggal kita dengarkan saja ya. Dan beliau katakan wa huwa sawabul maqtu'u bihi, dan itu yang benar al maqtu' secara pasti ya, beliau tegas begitu ya. Ya, karena kalau kita lihat Al-Qur'an ya, surat Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya, qalilam ma tadhakkarun. Surat Al-A'raf ayat 3. Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah ya apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti selain apa yang Allah turunkan. Ya, awliya. Awliya ini banyak artinya. Sebagai pemimpin, sebagai kekasih. Ya. Sehingga wala, al-wala wal-baroknya. Ya. Berdasarkan awliya tadi. Ya. Qalilan ma tadzakkarun. Tapi sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Nah ini. Ayat ini menunjukkan kewajiban karena perintah fi'il amr wal amru yufidul wujub, ya, cara mutlak. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan Allah Allah Ta'ala? Ya Al-Quran. Ya. Dan juga hadis Nabi. Nabi bersabda, utitul Quran umithlahu ma'ahu. Ya. Allah Ta'ala diturunkan kepada kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya. Ya. Sebagaimana sabda beliau. Ya. Diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya ini. Apa yang semisalnya? Yaitu al-hadis ya. Ya, sebagaimana dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ya, juga hadis Sa'id bin Jubair ya, yang dikeluarkan Abu Dawud nomor 4604 ya. Yang lafadznya berbunyi, inni qad utitul kitaba wa ma ya'diluhu. Ya. Diturunkan kepadaku, diberikan kepadaku Al-Quran, Al-Kitab, dan yang semisal, sebanding. Apa? Ya sunnah. Ya. Yushiku syaba'an ala arikatihi yakul. Ada orang yang perutnya kenyang, berada di atas sofanya, lalu mengatakan, bainana wa bainakumul kitab. Pemakana fihi min halal ahlalna, pemakana fihi min haram haramna. Dan antara kami dan kalian ada Al-Quran. Ya, apa yang dihalalkan dalam Quran kita halalkan. Apa yang diharamkan Quran kita haramkan. Ya. Apa kata beliau? Kata Nabi, wa innahu laisa kadzalik. Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Li'annahu la yahillu aklu kulli dzina biminasiba. Wala al-himar ahli wala al-luqata ya min mali muahad illa an yastangni anha. Tidaklah halal ya makan setiap makanan yang diterkam oleh yang memiliki taring dari binatang buas. Nah itu ya ya yang punya taring dari binatang buas. Wala al-himar al-ahli, keledai kampung ya kan. Wala luqata mimma li muahad, barang temuan yang hilang dari orang yang punya perjanjian damai ya. Di dalam hadis lain ya, Ta'ala adalah yang diharamkan Nabi adalah yang diharamkan Allah Ta'ala ya. Sebagaimana berapa kali kita dengarkan hadis itu ya. Ala hal asa rajulun yablughul hadis anni wa huwa muttaqi ala arikatih. Ingat, ada orang, seorang sampai kepadanya hadisku dari aku sementara dia bersandar di sofanya. Fa yaqulu, sama dengan tadi, bainana wa bainakum kitabullah wa ma wajadna fihi halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman haramna. Apa yang Allah halalkan kita halalkan, apa yang di Quran kita dapatkan Quran haram kita haramkan. Apa kata Nabi? Wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Apa yang diharamkan Rasulullah sebagaimana yang diharamkan Allah. Juga hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ya, yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan juga yang lain. Nah, artinya perkataan Al-Qayyim, ya, yang menyebutkan bahwa tidak wajib mengikuti madhab. Nah, itu yang benar maktub bih sesuai dengan Quran tadi. Ya, Quran mengatakan ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yaitu apa? Al-Quran dan hadis sebagaimana tadi. Ya. Dan dalam surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abauhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan ya bahwa kami mencukupi apa saja yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Ya. Meskipun bapak-bapak mereka la ya'kiluna syai'an, ya, la ya'kil itu apa? Tidak memahami sesuatu. Dan dapat tidak dapat petunjuk. Ya tentu saja ini berlaku untuk siapa saja. Meskipun turun pada orang kafir, orang musyrik. Nah ketika tidak mau mengikuti Quran dan hadis, ikuti selain itu, ya masuk ke dalam ayat tersebut. Al-ibra' bi'umil lafdillah bi'khususis sabab. Pelajaran diambil dari keumuman lafad, bukan karena sebab yang khusus. Sehingga apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, wala tattabi'u, jangan ikuti. Ya, itu. Apapun. Dan para ulama semuanya, nanti kita buktikan ya dengan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan contoh-contoh, ya, mereka tidak maksum kekeliruan mereka, contoh-contohnya dalam hal apa nanti insya Allah. Kita perhatikan. Itla wajibah illa ma'awjabahullah wa rasuluh. Jadi, tidak ada kewajiban kecuali apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah ada kewajiban untuk mengikuti seseorang? Mengikuti satu pendapat? Satu madhab,

Jadi kayak pendapat tersebut sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya wajib diikuti. Berarti di sini sebagai tolok ukurnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Para imam dan empat itu adalah para ulama ahlus sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam ulama ahlus sunnah. Ya. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak boleh mengingkari perkara khilafiyah, ya, ya, mengingkari perkara khilafiyah. Justru ulama menjelaskan beda antara masalah ijtihadiyah dengan masail khilafiyah. Ya, kalau masalah khilafiyah itu menentang nas. Kalau ijtihadiyah ada, tidak ada nas, bisa ijtihad. Ya, la ijtihada ma'an nas, tidak boleh orang berijtihad ketika ada nas, tidak boleh. Ya, ada dalil. Ya, lalu dia bertentang dengan dalil ijtihadnya. Tapi ijtihad dalam nas bisa. Apa ijtihadnya? Yaitu dalam memahami nas. Nah, itu. Dan dilalah atau dalalah yang ada di dalam fahmun nas wa dalalatuhu. Atau mungkin. Ya. Karena dalil itu bisa jadi dalil jika tiga syarat terpenuhi. Pertama, sahih. Kalau kan sudah pasti sahih, qat'iyatu tsubut. Sudah pasti sahih. Hadis mutawatir pasti sahih. Nah, ada bisa berbeda pendapat. Bisa sahih, bisa dhaif, ada pendapat ulama. Itu khilaf. Nanti ada perbedaan antara ikhtilaf sama khilaf. Ya. Kalau ikhtilaf itu, ya, jalan beda tujuannya sama. Kalau khilaf itu bertabrakan, ya, dengan nanti saya sebutkan apa namanya keterangan ulama bahasa, ya, bertabrakan. Sehingga disebut yang boleh diingkari masalah khilafiyah, yang tidak boleh diingkari masalah ijtihadiyah. Karena khilaf itu tidak sesuai dengan nas. Kalau ijtihadiyah, perkara yang tidak boleh diingkari kecuali bertentang dengan nas. Oleh ada nas, lalu ijtihadiyah. Bertentangan. Ikhtilafnya terjadi pada apa? Pemahaman terhadap nas. Ini ya. Walam yujibillah wala rasuluhu ala ahadin minan nas an yatamadhaba bimadhabi rajulin minal ummah. Apa kata beliau? Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kepada seorang pun dari manusia ini untuk mengikuti madhab. Bermadhab dengan madhab seorang dari umat ini. Fayuqalliduhu dinahu duna ghairih. Sehingga taklid kepada agama. Ya, kepada yaitu pemahaman agamanya dia tanpa yang lainnya. Allah dan Rasul tidak mewajibkan. Dan para imam semuanya tidak begitu. Tidak ada ya. Kamu ikut saya. Bahkan la tuqalliduni kata Imam Ahmad. Ya, kata Imam Abu Hanifah fi makna. Kamu jangan mengambil pendapat saya kalau kamu tidak tahu dari mana saya mengambil pendapat itu. Artinya tidak tahu apa? Tidak tahu dalilnya. Nanti nih saya jelaskan semua perkataan mereka ini. Ya. Waqad intawat arqurunul mufa'alfadilatu mabru'atan mabru'ahliha min hadhihi nisbah. Kata Ibnu Qayyim lagi, ya, kata Abu Bakar, ya, Muhammad, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa kata beliau? Sudah berlalu generasi yang mulia, yang penuh keutamaan, tiga generasi, sahabat tabi'in tabi'in, berlepas diri, ya, dari orang yang berkata giru, yang berkata seperti itu, yang berkata harus ikut madhab, ya, min hadin nisbah, yang dinisbatkan pada sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, bal la yasihu lil 'ami, ya, bal la yasihu lil 'ami madhabun walau tamadhaba bihi. Bahkan tidak sah madhab orang awam seperti kita, ami ini, seandainya bermadhab. Ini ya coba kowi sekali. Karena memang tidak ada perintah. Fal'ami la madhabalahu.
Sebenarnya orang awam ya tidak ada madhab bagi dia, tidak boleh berhormat maksudnya. Kenapa? Li'anna al-madhaba innama yakunu liman lahu nau'u nadharin wa istidlalin. Karena bermadhab itu sesungguhnya bagi orang yang memiliki apa? Nador, wastidlal, ya, punya argumen dan cara berdalil. Ya, Al-Qayyim Al-Hambali. Karena punya apa? Punya dasar di dalam apa? Memahami madhabnya. Imam Nawawi yang terkenal dari madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya. Ini dan yang lain para jemaah. As-Sakhawi Al-Hanafi, ya, Imam As-Sakhawi Al-Hanafi. Ya. Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Ya. Nah, para ulama. Ya, para ulama ini. Ya. Wa yakunu basirun bil madhab ala hasabihi, dan dia mengerti ilmunya dalam bermadhab itu ya sesuai ala hasabi, sesuai dengan ilmunya tadi. Ah, makanya mujtahid itu ada dua secara garis besar, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad, ya disebut juga oleh Imam Qayyim ya mujtahid mutlak. Seperti imam, para imam yang empat itu menjadi mutlak. Ya. Nah, sehingga diikuti oleh murid-muridnya, ya, murid-muridnya yang kemudian membela apa? Membela gurunya tentu saja, ya. Tapi membela bukan membabi buta. Sehingga disebut mujtahid muqayyad. Ada yang membela membabi buta. Ya. Kalau mujtahid mutlak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Syafi'i Imam Ahmad dan juga para imam yang lain yang memiliki apa namanya syarat-syarat untuk itu. Ya. Adapun mujtahid muqayyad, ada yang berdasarkan apa? Berdasarkan usul ya masing-masing madhab. Usulnya apa usul itu? Dalil yang dipakai ya untuk beristinbat. Ya, ada al-adillah al-muttafaq Quran sunnah, ya, Quran, hadis, ijma' qiyas itu sepakat semua. Ya. Empat itu sama. Empat. Nah, berbeda dalam masalah ada yang pakai al-istishab, ada pakai masalah mursalah, ya, ada pakai satu daro'i, ya, ada yang tidak. Nah, itu. Nah, usul itulah yang membedakan antara mazhab itu. Nah, ada mujtahid muqayyad menggunakan usulnya dipakai, tapi nanti hasil istinbatnya beda. Ya. Ada juga yang muqayyad, ya, semuanya diambil fatwanya, ya, tapi tidak lihat usulnya. Ada semuanya diambil, tidak melihat apakah salah atau benar. Nah, itu yang fanatik buta tadi, ya. Nah, ini semua disebutkan kepada ya orang yang paham, nah, berarti para ahlul ilmi. Itu au liman qara kitaban fi furu'i dzalikal madhhab, atau orang yang membaca kitab madhab dalam furu', ya, sehingga apa, wa arafa fatwa imamihi wa aqwalihi, sehingga dia paham dari fatwa atau imamnya dan perkataannya, ya, bahkan paham dengan usul-usul tadi, kenapa Imam Malik pakai saddud dari'ah yang lain tidak, Imam Malik, Imam Malik pakai al-istihsan, Imam Syafi'i tidak. Ya, itu yang membedakan. Seperti itu barangnya. Wa amma man lam yata'ahhal lidzalikal battah, adapun orang yang tidak punya kemampuan la yata'ahhal, tidak punya kemampuan. Bal qala ana Syafi'iyyun aw Hambaliyyun aw ghairu dzalik, dan mengatakan saya ini madhabnya Syafi'i, saya Hambali, atau boleh tambah saya Hanafi, saya Maliki, atau yang lain. Lam yasir kadzalika bi mujarradil qaul. Maka ucapan seperti itu tidak serta-merta bahwa orang tersebut

yaz'um, dia menganggap dirinya ngikuti imam tersebut. Ya salikun tariqahu, dia ngikuti jalannya. Wa hadha innama yasihhu lahu idza salaka sabilahu fil ilmi wal ma'rifati wal istidlal. Ya. Nah, hal ini benar bagi dia kalau dia mengikuti jalannya imam. Baik ilmu, ma'rifah, dan istidlal. Jadi apa? Paham dengan perkataan imamnya tadi. Ya seperti Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau mengatakan, La yihillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma'lam ya'lam min aina akhadnahu. Ya. Ini diambil dari kitab Ibn Abdul Bar, ya. Tidak halal, artinya tidak boleh bagi seorang siapapun untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ya, apa dalilnya? Nah, oleh karena itu ini menunjukkan pertama surat apa tadi? Al-A'raf ayat 3, ikuti apa yang diturunkan. Yang kedua surat Al-Baqarah 170, ikuti apa yang diturunkan Allah Ta'ala, Quran dan hadis. Hadis Nabi mengatakan kewajiban setiap muslim itu wajib untuk ilmu setiap muslim. Menunjukkan apa? Ya kita disuruh ngaji. Ya. Ya. Sementara ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi, perkataan para sahabat. Nah ini ya. Ini para jamaah. Sehingga bagi yang mantan saya Syafi'i berarti ngerti seperti Imam An-Nawawi ya, atau para ulama yang lain yang memang paham kenapa pendapat Imam Syafi'i. Ya misalkan sentuhan tangan itu laki perempuan bahkan suami istri itu batal wudunya, kenapa itu, tahu dalilnya, paham ya, itu baru boleh mantan Syafi'i. Nah, karena itu, ya kewajiban kita cari ilmu, kewajiban yang menyampaikan ilmu, apapun yang disampaikan, dalil Qur'annya seperti apa? Dalil sunnahnya seperti apa? Dan dia juga paham dalam istinbat, dalam beristidlal. Itu para jemaah. Ya. Dan pada hakikatnya secara umum, agama itu mudah memang. Yang mengatakan agama mudah siapa? Ya Nabi, inna dinah, yusrun walan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abashiru wasta'inu bil ghadwati ya war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rahul Bukhari dari Abi Hurairah, sesungguhnya agama itu mudah, inna dina yusrun ad-din al-sin al-istighraq lam al-istighraqiyah, secara umum semua agama itu semua urusan agama mudah. Nah, yang sulit ya seperti mendalami ilmu tafsir, mustalah hadis, usul fiqh, itu kewajiban orang tertentu. Ya. Sehingga menjadi fardu kifayah. Adapun salat, kita salat, yang penting ngikuti salat, ya enggak bisa, kita harus belajar. Bisa enggak belajar tentang masalah sifat salat? Ya bisa. Nabi nyuruh begini, Nabi nyuruh begini. Nah, itu. Ya. Dan apa ya di dalam sholat ya seperti doa iftitah ya itu kan banyak macamnya ya disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu ya ikhtilaf yang bersifat apa ikhwan variatif. Nah itu nanti insyaallah ada ikhtilaf tanawwu, ada ikhtilaf tadad ya. Nah, cuman masalahnya ya kan ada itu sebagian ya, ini saya mengatakan sebagian tidak semuanya ya. Nah, itu ya kalau baca kabiro ya golongan ini ya, kalau membaca ya, apa namanya doa yang lain ya, maka golongan ini saya bacakan ya. Ya, tentang doa al-iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ya, maka golongan ini. Kan tidak bisa diklaim begitu. Ya. Tuh. Dan dua-duanya apa? Salatnya apa doa

0: itu warid dari Nabi selama ya ada hadis dari Nabi ya idza shahal hadis bahwa madhabi. Nanti saya berikan contoh seorang imam ya, yang tidak sama dengan mungkin pendapat dengan imamnya ya berdasarkan penjelasan imam tersebut itu idza shahal hadis bahwa madhabi ya. Nah, seperti doa ya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Sementara doa ya wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi ya fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi seterusnya ya ya ini ya hadis juga yang sahih hadis sahih para jemaah ini ada juga doa apa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila ya juga hadisnya sahih ya para jemaah sampai apa ajabtulaha futiatlaha babus sama aku heran dengan doa itu karena dengan istilah itu dibuka pintu langit hadis Imam Muslim dan Abu Awana ya tapi Allahu akbar kabira ulang diklaim oleh golongan tertentu betul Allahumma ba'id diklaim oleh golongan tertentu ini gimana fanatik namanya sementara dua-duanya sahih dari Nabi dan bisa dibaca itu bisa dibaca ini itu salah satu contoh saya konfirmasi ke antum ada enggak begitu diklaim golongan tertentu ya itu golongan ya ini lebih besar lagi madhab yang beliau Ibnu Qayyim sampaikan ya dan sebagian terkadang sekarang sebagian ya sebagian dai terutama yang menisbatkan kepada salafi itu ada yang begitu juga ya bermadhab ini ya. Nah, ini madhab itu adalah orang yang punya ilmu yang ngerti istidlal cara istidlalnya ya nah kita semua pada hakikatnya disuruh untuk ikuti dalil. Nah oleh karena itu ya kita ngaji ya, mana dalilnya dan agama itu mudah. Adapun yang ribet-ribet, ya, contohnya misalkan lo ustad, ya contoh ada hadis megang kemaluan itu batal, ya. Oh ada hadis megang kemaluan kok tidak batal. Nah bagaimana ini, ya? Ya seperti itu, ya seperti hadis yang menjelaskan man massa dakarahu fal yatawaddo barang siapa ya menyentuh kemaluannya hendaklah dia wudu ya atau ya redaksi yang lain man massa dakarahu fal yusalli hatta yatawaddo hadis Busra binti Safwan ya hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud ada hadis yang lain mengatakan ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala huwa bid'atun minka ada banyak apa relasi yang panjang ya. Ya kami keluar bersama rombongan sampai kami sampai kepada Nabi lalu kami membaiat beliau kami sholat bersama beliau setelah sholat ja'a rajulun falamma qada shalah ja'a rajulun ka'annahu badawi setelah Nabi sholat ada orang laki-laki datang sepertinya orang badui dia ya faqala ya Rasulullah ma tara fi rajulin masadakarahu bisalah bagaimana ya Rasul dengan orang ketika sholat nyentuh kemaluannya Nabi mengatakan hal huwa illa mudghatun minka aw bid'atun minka bukankah itu bagian dari badanmu artinya tidak batal satu mengatakan batal satu tidak batal dua-duanya sahih dan ulama enggak ada cara menggabung itu sehingga mana yang rajih mana yang marjuh ya pendapat yang kuat mana yang kuat itu ya. Jadi pendapat itu ada yang salah, ada yang benar. Imam Malik mengatakan puasa Syawal enggak tidak ada. Nah kita ya puasa Syawal. Pertama di pendapat yang lama Imam Syafi'i mengatakan ini saya sebutkan dalil. Imam Syafi'i mengatakan pertama kali di Al-Qaulul Qadim ya tidak ada waktu, tidak ditentukan waktu untuk al-masu' al-khuffain, mengusap sepatu. Sementara ada hadis mengatakan mungkin sehari semalam, musafir dia semalam. Setelah tahu, kemudian rujuk. Nah, nanti isi berikan contoh-contoh seperti itu. Ya, nah ini ya seperti itu para jamaah. Ya. Ya. Fa'amma ma'ajahlihi wa bu'dihi jiddan an siratil imam wa ilmi wa tariqihi fa kaifa yasih lahu al-intisab ilaih illa bidda'wa al-mujarrada. Ya. Adapun orang yang tidak tahu dan jauh sekali dari perjalanan imamnya, ilmunya, cara istinbatnya, bagaimana bisa dikatakan benar intisab menisbatkan diri saya ya ada di sini Syafi'i atau apa ini ya itu hanya sekedar pengakuan belaka wal qaul fari min kulli ma'nan, ucapan yang kosong dari berbagai macam makna. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Nah, nanti saya bawakan ya bukti-bukti dari perkataan Qayyim seperti ini ya. Nah, tapi mau katakan ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, itu saja dalam berbeda pendapat ya. Tapi masing-masing dalil yang kuat seperti tadi Muqayyim kuat karena ikuti Quran dan kuat. Nah, itu juga perkataan para ulama juga yang mereka mengatakan wajib bermaktab. Imam Abu Hanifah mengatakan begitu, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Begitu seperti apa kan masih mubham nih nanti ya, masih apa ya, masih umum begitu seperti apa begitunya bayannya seperti apa ya. Nah, nanti insya Allah kita dengarkan bersama contoh-contohnya insya Allah ya, dengan demikian menenangkan hati kita dan menguatkan ngaji ngaji dengan dalil, bukan dengan retorika belaka ya, dengan dalil. Nah, dan mudah agama dipahami dengan dalil, mudah sekali para jemaah semua paham. Coba ya kita kita membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Paham tidak? Alif Lam Mim ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Paham tidak semua yang hadir? Paham. Bahkan orang awam paham Qur'an ini petunjuk bagi orang bertakwa. Ah, paham. Nah, ada hal-hal tertentu ya, itu yang lebih banyak dipahami. Karena Nabi bersabda, inna dina yusra, agama itu mudah. Tuh, sampai dari raja, sampai rakyat belata, dari ulama, sampai ya orang yang paling rendah dukanya. Sholat semua tidak? Sholat. Tahu nggak Bapak Duhun Barokat? Tahu. Hafal tidak bacaannya? Hafal. Al-Fatihah hafal. Gitu. Para jemaah. Nah, oleh karena itu kita ngajar kepada mereka nanti sebagaimana Nabi rukuknya begini, iktidalnya begini, bacaannya begini, mudah. Mudah. Secara umum mudah. Para jemaah. Ya, baru sampai hadis sahih dhaif itu perkara lain. Itu memang mujtahid. Syaratnya tahu dhaif sahih, ya, tahu usul fikih, tahu bahasa Arab dan seterusnya. Ya. Baik. Sampai di sini ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat, kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Mahfud Umri LC hafizahullah, pembahasan ensiklopedi larangan berkaitan dengan tema larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Terima kasih kebersamaan Anda dan saatnya kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Radio Roja Palu 101,8 FM.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian untuk edisi malam secara langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, kajian dari bahasan Syarah Akidah Tohawiyah dari Risalah Karya Syekh Soleh bin Fauzan. Kami akan hadirkan secara langsung di kesempatan malam hari ini dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, Jawa Tengah, pertemuan ke-46 dengan bahasan beriman kepada para malaikat. Bagaimanakah penjelasannya? Kita akan ikuti dan simak bersama di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin pendengar pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjut membahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan melalui kitab Matan Al-Aqidah Tuhawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Dan pembahasan yang akan kita kaji berikutnya adalah pembahasan yang ke-168, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil kiramil katibin fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Dan kita mengimani para malaikat yang mulia di sisi Allah, yang tugas-tugasnya mencatat amal-amal perbuatan manusia. Fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga atas kita. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-imanu bil malaikati alaihim salam huwa ahadu arkanil iman. Beriman kepada para malaikat alaihi salatu wassalam merupakan salah satu rukun iman yang 6. Wa hadhihi al-usul mawjudatun fil Quran. Pokok ini, rukun ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Fanu'minu bil malaikah. Maka kita beriman kepada para malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillah. Dan mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Wa annahum min alamil ghaib. Mereka itu makhluk yang ada di alam ghaib. La narahum. Kita tidak melihat mereka. Khalaqahumullah min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya, dari nur. Dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari nur, sedangkan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu. Oh, Adam diciptakan dari tanah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa waqala ilaihim umura, dan Allah menyerahkan tugas-tugas kepada mereka. Yaqumuna bitanfidhiha wal qiyam biha. Mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut. Menjalankan tugas-tugas yang Allah tetapkan bagi mereka. Kullun lahu amalun muwakkalun bihi. Masing-masing malaikat mempunyai pekerjaan yang diserahkan kepadanya oleh Allah. Wa ma'adhalik, bersamaan dengan itu, fahum ya'budun allaha azza wa jalla la yafturun. Di samping mereka melaksanakan tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka, mereka tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti. Tidak pernah putus dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah, baik malam maupun siang. Tidak pernah putus-putusnya. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, Al-Anbiya 26 dan 27, ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah lancang mendahului perkataan Allah, sedangkan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, wahum aqsam. Para malaikat itu terdiri dari beberapa golongan. Al-hafadah di antaranya adalah al-hafadah, para malaikat penjaga yang Allah utus untuk menjaga manusia. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, wa hum alladzina wakkalallahu ilaihim hifdha bani Adam wa hifdha a'malihim. Mereka adalah para malaikat yang diserai tugas oleh Allah untuk menjaga bani Adam dan menjaga amal-amal bani Adam. Maksudnya menjaga, di samping mencatat juga menjaga. Fakullu abdin min bani Adam ma'ahu arba'atun. Setiap hamba dari anak Adam itu disertai oleh empat orang malaikat. Empat malaikat. Yahfadhunahu, yang malaikat itu menjaganya siang dan malam. Empat malaikat itu, itsmani hafadhatun, wahidun anil yamin, wahidun anil yasar. Dua malaikat itu adalah dua malaikat penjaga. Yang satu ada di sebelah kanan, dan yang lain ada di sebelah kiri. Jadi empat itu ada dua malaikat penjaga di kanan dan kiri Bani Adam. Alladhi anil yamin yaktubul hasanat. Yang ada di sebelah kanannya itu mencatat kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh anak Adam. Walladhi anil yasar yaktubus sayyi'at. Dan yang ada di sebelah kirinya mencatat perbuatan-perbuatan buruk Bani Adam, mencatat keburukan-keburukan Bani Adam. Kata Allah dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata-kata yang diucapkan kecuali padanya ada raqib atid, ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Jadi raqibun atid. Setiap kata yang kita ucapkan, baik atau buruk, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi, ada yang di sebelah kanan mencatat kebaikan kita, yang sebelah kiri mencatat keburukan kita. Jadi tidak dicampur. Seandainya dicampur juga tidak akan kacau tulisannya, apalagi ini disendiri-sendirikan. Jadi kita waspada dengan adanya dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Waspada jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Hendaknya tindakan yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Tapi Allah mengutus para malaikatnya untuk mengawasi kita sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti orang tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sudah tercatat. Kata beliau hafizahullah, wa malakani akharan. Dua malaikat yang lain, wahidun amamahu wa wahidun khalfahu. Satu ada di hadapannya, di hadapan Bani Adam, di hadapan kita, dan satu ada di belakang kita. Yahfadhunahu minal i'tida' alaih. Mereka menjaga keturunan Adam dari permusuhan atau dari tindakan melampaui batas dari pihak luar. Jadi kita dijaga oleh malaikat. Satu di depan, satu di belakang. Menjaga supaya kita terlindungi dari semua yang bisa mendatangkan mudharat. Allah kirimkan kepada kita. Makanya tidak setiap saat kita mengalami keburukan. Tidak setiap saat kita jatuh. Tidak setiap saat kita mendapatkan kejelekan dari pihak lain. Apakah setan ataukah manusia. Jadi dikirim oleh Allah kepada kita. Luar biasa kasih sayang Allah SWT terhadap setiap manusia. Itu menunjukkan ihsan Allah. Menunjukkan Allah itu maha berbuat baik kepada semua hambanya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat kasih sayang. Allah memiliki sifat kasih sayang dari bukti bahwa Allah berbuat ihsan, melakukan ihsan kepada hamba-hambanya. Jadi dijaga kita atas perintah Allah oleh dua orang malaikat di depan dan di belakang kita. Madamallah qad kataba lahul baqa, selagi Allah menetapkan takdir baqa, menetapkan takdir dia tetap hidup, tetap selamat, tetap aman. Selama Allah masih menetapkan, mentakdirkan seorang hamba itu dalam keadaan aman, maka sepanjang itu malaikat akan menjaga kita. Lahu mu'aqibatu min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Anak Adam itu mempunyai malaikat-malaikat penjaga di hadapannya dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah dari Allah. Fal malaikatu yadfa'una anhul akhtar. Maka para malaikat menyingkirkan dari manusia berbagai macam bahaya selama Allah menetapkan dia tidak terkena bahaya. Maka terus akan dijaga oleh Allah. Tapi fa'idha tammal ajal, kalau ajalnya sudah tiba, seseorang harus mendapatkan musibah, takhlu anhu, maka malaikat akan pergi, akan menyingkir darinya. Tidak akan memberikan perlindungan. Ketika takdir Allah sudah datang, manusia akan mendapatkan musibah, pada saat itu malaikat tidak melakukan penjagaan. Fa asabahu ma kataballahu lahu. Maka akan apa yang Allah takdirkan itu akan menimpa manusia. Apa yang Allah takdirkan akan menimpa manusia. Fa nahnu nu'minu bihadha. Maka kita mengimaninya. Kita harus beriman kepada ini semuanya. Ada malaikat pencatat kanan kiri, ada malaikat penjaga belakang depan. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak menghayati kenyataan ini bahwa ini fakta dan bukan dongeng? Ini fakta berdasarkan nas-nas yang sahih. Berdasarkan nas Al-Qur'an. Berdasarkan nas-nas yang lain yang sahih. Wa idza amanna bidzalik, kalau kita beriman terhadap hal ini, fa innana nastahi minal malaikatil kiram, maka kita akan merasa malu kepada para malaikat yang mulia. Jadi seharusnya kita malu apa saja perkataan yang kita ucapkan, harusnya malu kepada para malaikat. Seandainya tanpa malaikat pun Allah tahu. Tapi ini ada malaikat. Allah tahu apa yang kita ucapkan. Apakah kata-kata baik atau kata-kata buruk. Bentuknya bully atau bentuknya yang lain-lain. Perkataan jorok atau tindakan-tindakan yang baik atau tindakan-tindakan yang buruk. Pengkhianatan-pengkhianatan misalnya. Mata berkhianat, perbuatan berkhianat, enggak bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang merangsang syahwat kita. Itu kita harusnya merasa malu kepada malaikat-malaikat Allah. Lebih besar lagi kita malu kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Fala na'malu a'malan sayyi'ah, maka kita tidak melakukan amal-amal yang buruk. Kita tidak melakukan amal-amal yang buruk. Wala natakallam bi alfaz batilah. Dan kita tidak berbicara dengan perkataan-perkataan yang batil. Karena perkataan-perkataan yang buruk, yang batil itu macam-macam tingkatnya. Ada yang maksiat biasa, ada yang maksiat berupa kefasikan, ada maksiat berupa perbuatan yang menuntun kepada perbuatan fawahish, perbuatan keji, ada perbuatan, ada perkataan-perkataan yang kufur. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, seburuk apapun. Maka kita jaga, kendalikan dan ganti dengan perkataan-perkataan yang baik. Li'annaha tusajjal alaina, karena perkataan-perkataan itu semuanya ditulis untuk kita. Semuanya direkam, ditulis. Kemudian nanti dihadapkan kepada kita semuanya. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada permasalahan yang ke-169 mengatakan, wa nu'minu bil malakil maut al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Dan kita juga beriman kepada adanya malakul maut yang diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa-nyawa makhluk yang ada di alam semesta. Qala subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih, wa yursilu alaikum hafadatan, hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Dialah Allah yang maha perkasa, maha kuasa di atas para hambanya. Di atas para hambanya. Dan Allah mengirimkan kepadamu hafazatan, malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara kamu, maka rasul-rasul kami, para malaikat kami akan mewafatkannya. Malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami akan mewafatkannya. Yakni minal malaikah, rasulun tawafathu rusuluna, utusan-utusan kami maksudnya adalah utusan-utusan yang mereka itu adalah para malaikat Allah. Tawafathu rusuluna, yang rasul-rasul kami akan mematikannya, akan mewafatkannya, yaitu para malaikat. Farrusulu qad yakununa minal malaikah. Rasul-rasul Allah itu terdiri dari para malaikat. Wa qad yakununa minal bashar. Dan rasul-rasul Allah itu juga terdiri dari para manusia. Para rasul dan anbiya itu rasul-rasul Allah yang terdiri dari manusia. Kemudian ada rasul-rasul Allah yang terdiri dari para malaikat, yaitu yang diutus oleh Allah untuk berbagai tugas. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul-rasulnya dari malaikat dan dari manusia. Allah mengangkat, menetapkan, memilih rasul-rasulnya dari para malaikat dan dari para manusia. Tapi yang diutus kepada manusia bukan para malaikat. Para malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah itu adalah manusia. Sedangkan utusan-utusan Allah dari malaikat tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan atau melaksanakan tugas-tugas yang lain yang tidak berkaitan dengan masalah wahyu. Karena manusia tidak bisa, andai kata rasul yang dikirim oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah itu ternyata adalah malaikat. Tidak bisa ngikuti kita. Tidak bisa mengikuti. Dan para malaikat tidak bisa memahami perasaan manusia. Karena mereka asalnya adalah makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah SWT. Maka diutuslah rasul-rasul yang terdiri dari manusia untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rasul-rasul kami mewafatkan anak Adam dan mereka tidak mengabaikan tugas ini. Mereka akan selalu melaksanakan tugas kalau sudah saatnya, maka mereka akan mewafatkan sesuai dengan tugas yang Allah berikan. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukul wajah-wajah mereka dan memukul belakang-belakang mereka. Jadi perlakuan para malaikat ketika mewafatkan orang-orang kafir itu memperlakukannya dengan kasar. Wa qala fi ayatin ukhra yatawaffakum malakul maut. Pada ayat yang lain Allah berfirman mewafatkan kepada kalian malakul maut, yang disebut sebagai malakul maut. Pada ayat yang di atas itu pakai jamak rusul. Pada ayat ini satu malakul maut, satu orang malaikat yang disebut sebagai malakul maut. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa fi ba'dil ayat asnadal maut ila al malaikah, wa fi ba'dil ayat asnadal maut ila malakin wahid. Pada sebagian ayat menyandarkan kematian kepada malaikat-malaikat banyak. Pada sebagian ayat yang lain menyandarkan kematian kepada satu malaikat. Fadalla ala hadza, fadalla hadza ala anna al malaikata lahum ra'is huwa malakul maut. Ini kata Syekh Shalal Fauzan membuktikan bahwa malaikat-malaikat itu punya kepalanya, punya pemimpin yaitu malakul maut. Jadi ketika datang ajal seseorang, malakul maut itu dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Terus yang memegang ruh pada saat mau lepas dari tubuh adalah malakul maut. Kemudian diambil alih oleh malaikat-malaikat yang lain. Yang datang dari sorga, yang datang untuk membantu proses pencabutan nyawa ini. Kalau dia mukmin, maka mereka akan meletakkan nyawa, ruh orang mukmin pada kafan yang berasal dari sorga dan seterusnya. Kalau dia adalah orang kafir atau munafik, maka malaikat-malaikat itu akan meletakkan ruh orang kafir atau orang munafik ini pada kafan yang asalnya dari neraka. Dan begitu seterusnya seperti yang disebutkan dalam hadis. Wa mas'alatul maut la ahad yunazi'u fiha. Persoalan mati itu tidak ada seorang pun yang menentangnya. Semua orang pasti tahu bahwa manusia akan mati. Baik mukmin maupun kafir, semuanya mengakui manusia semuanya akan mati. Ini tidak ada yang menentangnya masalah kematian. Amma malakul maut wa a'wanuhu fayunkiruhum ba'du bani Adam. Adapun malakul maut dan yang membantu malakul maut, maka sebagian dari bani Adam itu mengingkari adanya. Ada sebagian bani Adam yang tidak mengakui adanya malakul maut atau adanya para malaikat yang membantu tugas malakul maut. Apa kata Syekh Shalal Fauzan berikutnya? Walakinnal iman bil malaikati aslun min usulil iman. Min usulil islami wal iman. Atthabitati bil kitabi was sunnah. Akan tapi beriman kepada para malaikat merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok Islam dan iman. Yang itu jelas terdapat di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh diingkari dengan alasan apapun dan dengan cara apapun, tidak boleh malaikat itu diingkari adanya. Kalau dijelaskan tugas-tugas malaikat, kita beriman sesuai dengan tugas-tugas yang dijelaskan di dalam nas. Kalau tidak ada penjelasan tentang tugasnya, maka kita imani secara umum ada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu tentang tugas-tugas mereka. Tapi kalau dijelaskan dan kita faham penjelasannya, maka kita harus mengimani sesuai dengan penjelasan yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Faman angkara wujudal malaikati umuman au malakan minal malaikati fahuwa kafir. Maka barang siapa yang mengingkari adanya para malaikat secara umum, mengingkari adanya malaikat secara umum, atau mengingkari salah satu di antara malaikat Allah, mengingkari malaikat seluruhnya, atau mengingkari salah satu di antara malaikat, maka dikafir. Kenapa? Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Karena dia telah mengingkari salah satu rukun di antara rukun iman. Persoalan berikutnya, yang ke-170. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa bi'adabil qabri liman kana lahu ahla wa su'ali munkarin wa nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi ala ma ja'at bihil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa anis sahabati ridwanullah alaihim. Juga beriman dengan adanya azab kubur. Harus beriman kepada adanya azab kubur bagi orang yang memang layak untuk mendapatkan azab kubur. Dan juga beriman dengan pertanyaan mungkar dan nakir di kuburnya, di alam kuburnya. Pertanyaannya itu berkisar tentang pertanyaan tentang Rabbnya, siapa Tuhannya, wadinihi tentang agamanya, agama yang dianutnya itu agama apa, wanabihi tentang nabinya, orang yang diikutinya sebagai nabi, sebagai petunjuk dalam dia beribadah itu siapa? Ala ma ja'at bihil akhbar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an sahabati ridwanullah alaihim ajma'in. Sesuai dengan berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi di dalam mengimani persoalan-persoalan kubur, nikmat kubur, atau adab kubur, atau pertanyaan dua orang malaikat di alam kubur kepada seseorang yang meninggal dunia, kita imani sesuai dengan berita yang datang dari Rasul, berita yang datang dari para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, dzakara Syekhul Islam fil aqidah al-wasithiyah anna al-iman bil yaumil akhir yadkhulu fihi kullu ma ba'da al-maut min adzabil qabri wa na'imihi wa min al-ba'thi wa min al-ardi wal hisab wal mizan wa tatayuris suhufi wal jannati wan nar. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan bahwa beriman kepada hari akhirat masuk di dalamnya mengimani setiap apa yang terjadi sesudah kematian. Termasuk beriman kepada hari akhirat adalah mengimani setiap apa yang terjadi sesudah kematian. Apa itu? Ada azab kubur, azab kubur, ada nikmat kubur, ada pembangkitan manusia kembali sesudah mati, ada pemaparan tentang amal-amal, ada hisab, ada timbangan, ada melayangnya catatan-catatan amal, ada sorga, ada neraka. Semuanya ini harus kita imani mulai dari seseorang masuk ke alam kubur, maka itu termasuk dari beriman kepada hari akhirat. Jadi beriman kepada hari akhirat bukan beriman kepada setelah kiamat itu terjadi saja. Tapi mengimani setiap peristiwa yang terjadi setelah orang meninggal, itu bagian dari beriman kepada hari akhirat. Waman angkara syai'an minha fa innahu la yakunu mu'minan bil yaumil akhir. Siapa yang mengingkari sesuatu daripadanya, daripada hal-hal ini yang terjadi sesudah kematian, sampai nanti ada sorga dan neraka, ada yang kekal, ada yang tidak kekal di dalam neraka, dan seterusnya. Barang siapa yang mengingkari sesuatu daripadanya, maka dia tidak mukmin kepada hari akhirat. Ya, bukan termasuk orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi, harus kita pelajari dan harus kita pahami. Kalau kita tidak mempelajari, maka kita nanti akan terjebak pada iman-iman yang global-global saja. Jadi kita harus kita pelajari. Dan itu akan berpengaruh besar ketika kita memahami dan mengimani, akan berpengaruh besar bagi kehidupan kita. Orang yang faham, maka dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Tidak sembarangan, tidak sembrono dalam menjalankan kehidupan di dunia. Karena sesudah kematian ada persoalan-persoalan. Ada kenikmatan, ada azab, ada pemaparan tentang amal perbuatan, ada hisab, ada timbangan. Semuanya harus kita imani. Wal yaumul akhir wa ma fihi min umuril ghaib allati la nadkhulu fiha bi'uqulina afkarina innama na'tamidu ala ma ja'a fil kitabi was sunnah. Dan hari akhirat serta semua apa yang terjadi dari perkara-perkara gaib di hari akhirat yang kita tidak bisa masuk memahami perkara-perkara akhirat itu berdasarkan akal-akal dan pikiran-pikiran kita. Kita tidak bisa memahami persoalan-persoalan akhirat dan perkara-perkara gaib yang ada di akhirat, tidak bisa kita memahaminya kalau kita berpegang pada akal dan pikiran kita. Tetapi kita harus berpegang pada berita yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah umurul ghaib, perkara yang ghaib. Gak mungkin kita akan bisa memahami dengan akal dan pikiran kita kalau kita tidak tunduk pada berita yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La natadakhal fi hadhil umur, kita tidak akan campur tangan dalam urusan ini. Kita serahkan urusannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kitabullah memberitakan tentang sesuatu, kita imani sesuai dengan berita yang ada dalam kitabullah. Kalau datang hadis Nabi sahih, kalau itu benar dari Nabi, menceritakan tentang kejadian di hari kiamat, kita harus imani sebagaimana adanya. Wala naqulu fiha illa bidalil, kita tidak akan berkata apa-apa tentang hari kiamat kecuali berdasarkan dalil. Itu orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu ngelang-ngelang dunia tentang akhirat, lang-lang akhirat berdasarkan akal pikirannya. Enggak bisa. Secerdas apapun orang tidak akan bisa dan tidak akan bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat. Nabi saja, kurang apa Nabi SAW? Itu tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qabru barzakhun baina dunya wal akhirah. Barzakh, kuburan, alam kubur. Saya ulangi, alam kubur, al qabru, alam kubur itu adalah barzakh, pembatas antara dunia dengan akhirat. Al qabru barzakhun. Kuburan itu bukan kuburan yang di pemakaman. Alam kuburnya itu adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Al barzakh maknahu, sedangkan barzakh maknanya adalah al fasil baina syai'ain, yang memisahkan di antara dua hal. Dua hal maksudnya adalah dunia dan akhirat. Ada pembatasnya yaitu barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada pembatas, dan itu akan dialami oleh setiap orang yang meninggal dunia sampai nanti pada hari ketika mereka dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, al-qabru mahaffatun tidhar. Alam kubur itu adalah

hatta apa tempat penantian. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah anna ad-dur thalathun. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa negeri ini ada tiga. Al-Ula, negeri yang pertama adalah Darud Dunya, negeri dunia. Yang kita sekarang hidup. Dan kita merasakan keindahan dunia. Yang kita merasa keberatan kalau meninggalkan dunia. Padahal itu adalah masalah yang mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan. Tinggal bagaimana persiapan kita ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Wa hiya mahallul amal wal kasb min khairin aw syarrin. Dan negeri dunia ini adalah negeri untuk beramal. Negeri untuk mencari baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi di dunia ini seseorang hasilnya apakah kebaikan, apakah seseorang hasilnya apakah keburukan. Ini negeri dunia, negeri yang penuh dengan ujian, negeri yang penuh dengan cobaan. Dan kita harus hidup di negeri ini yang penuh dengan tantangan. Ketika tantangan itu menyangkut persoalan keimanan kita, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Atsaniyah, negeri yang kedua adalah Darul Barzakh. Negeri yang disebut sebagai negeri barzakh. Wahiya dar muakkatah, itu adalah negeri sementara. Hanya sebagai tempat menunggu negeri berikutnya. Walihada yukhti'u, kata Syekh Shalal Fauzan, oleh karena itu salah. Orang yang mengatakan matwahul akhir, tempat peristirahatan yang terakhir. Salah kalau ada orang yang mengatakan alam kubur itu adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Bukan. Ini adalah tempat penantian. Apakah selanjutnya akan baik ataukah selanjutnya akan buruk. Ditunggu di alam kubur ini. Ats-tsalitsah, negeri yang ketiga adalah Darul Qarar. Negeri tempat tinggal yang abadi. Negeri abadi. Wahyal jannah awin nar, yaitu sorga atau neraka. Sudah, kalau sudah sampai situ, imma orang masuk sorga, imma orang masuk neraka. Enggak ada tempat lain. Imma dia masuk sorga atau dia masuk neraka. Kalau seseorang masuk neraka, dan dia bukan orang yang bertauhid, orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa syirik akbar, wal'iyadu billah, maka ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Mau bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa berhujjah di hadapan Allah SWT. Ingin mengulangi kehidupan juga tidak mungkin akan bisa. Karena sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Maka mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, mari kita jangan mempertahankan gengsi. Hanya karena gengsi, lalu kita enggan untuk beriman kepada Allah. Enggan untuk menempuh cara-cara yang benar dalam beragama. Hendaknya kita teliti, hendaknya kita pelajari, hendaknya kita fahami untuk kemudian kita ikuti yang benar dan kita tinggalkan yang salah. Fa idza wa innal akhirata hiya daru al-qarar, sesungguhnya akhirat itu adalah negeri abadi, negeri tempat tinggal yang abadi. Fa idza wudi'a al-mayyitu fi qabri wadufina wansarafan nas anhu, ketika seseorang sudah diletakkan di kuburnya, sudah ditanam, orang-orang lalu pergi meninggalkannya, wa in

0: إنه لا يسمع قرن نعالهم. Sesungguhnya orang yang dikubur ini akan mendengar suara gesekan sandal-sandal orang yang meninggalkan mereka. Kama fil hadis, bagaimana disebutkan di dalam hadis, akan sendirian menempati ruangan yang sempit yang tidak pernah dirasakan dalam kehidupan dunia, ditanam di dalam kubur. Sudah, orang-orang meninggalkannya sendirian. Nanti akan ditemani oleh dua orang malaikat yang menanya, bisakah dia menjawab pertanyaan kubur atau tidak? Di sini adalah saat-saat yang sudah mulai menentukan. Dan penyesalan pada waktu itu tidak ada gunanya. Sekarang mumpung kita belum terlanjur, kita perbaiki diri kita, keimanan kita, amal-amal kita. فَإِنَّهُ تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia ini, setelah dicabut nyawanya, dibawa naik ke atas langit, ada yang diterima, ada yang ditolak. Rohnya orang mukmin diterima, rohnya orang kafir atau munafik ditolak. Kemudian ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Tapi kehidupannya sudah berbeda dengan kehidupan di dunia. Dia enggak bisa bangkit, membongkar kuburnya untuk kemudian berkelayapan di muka bumi. Enggak ada lagi. Kalau ada cerita seperti itu, bohong, dusta. Paling ditipu dia oleh setan. Dia ditipu oleh setan. Enggak ada orang meninggal dunia, enggak mungkin akan bisa kembali ke dunia. Enggak mungkin. Kalau ada orang yang cerita seperti itu, pernah lihat, itu halusinasi. Atau itu setan yang berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Oh, ini kamu kurang doa, sehingga dia jebol dari kuburannya. Oh, ini bohong, cerita bohong yang seperti ini. Wahadihi hayatun barzakhiyah la ya'lamuha illallah. Ini adalah kehidupan barzakh yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa ba'da an tu'ada ruhuhu fi jasadihi wa yuhya hayatan ukhra fayatihi malakan fayas'alanihi thalathata as'ilah. Sesudah ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan dia hidup dalam kehidupan yang lain, bukan kehidupan dunia tapi kehidupan barzakh, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat. Ingat, ini akan datang kepadanya dua orang malaikat, dan ini bukan cerita fiktif. Ini adalah khabar yang terpercaya. Khabar yang terpercaya dari Rasulullah SAW. Dari Nas. Bukan cerita bohong. Orang sekarang lebih percaya kepada cerita bohong daripada cerita yang benar. Sementara cerita yang benar dianggap sebagai cerita bohong. Cerita bohong dianggap benar. Cerita yang benar dianggap bohong. Ini terbalik. Kacamata seseorang, cara pandang orang-orang. Karena sudah dirasuki oleh syubhat, oleh syahwat, oleh pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Malaikat itu akan datang dan bertanya kepadanya tentang tiga hal. Tiga pertanyaan. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Tuhanmu, Rabb yang menciptakan kamu siapa? Yang kamu sembah itu siapa? Wa ma dinuka, apa agamamu? Agama yang kamu anut, yang kamu ikuti, agama apa? Wa ma nabiyuka, dan apa nabimu ini? Siapa orang yang kamu ikuti dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah kepada Rabb, kepada Tuhan? Apakah dia Nabi Muhammad atau yang lainnya? Fa in ajaba bi jawabin sahih faza wa rabiha. Kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka sukses dia dan beruntung dia. Enggak sulit. Bisa menjawab pertanyaan kubur, bisa menjawab dengan jawaban yang benar, sukses dia dan beruntung dia. Wasarat hufratuhu raudatan min riyadil jannah. Dan liang kuburnya itu akan menjadi taman sorga. Akan menjadi salah satu taman di antara taman-taman sorga. Jadi di alam kuburnya itu, ketika seseorang mampu menjawab pertanyaan malaikat ini tentang tiga pertanyaan, maka dia akan hidup di salah satu taman di antara taman-taman sorga, meskipun itu masih di alam barzakh. Thumma yaumal qiyamah yasiru min ahlil jannah. Kemudian pada hari kiamat dia akan menjadi penghuni sorga. Apa bukan sukses yang biasa yang seperti ini? Kenapa kita mengejar cita-cita yang tidak jelas? Kejar cita-cita yang jelas. Sorga, ridho Allah. Itu yang harus kita kejar. Karena hidup ini adalah ujian. Dan yang menggoda kita ketika hidup, supaya berbalik arah pandangan kita dari tujuan yang kita kejar-kejar yang semestinya menjadi tujuan yang kita kejar-kejar padahal itu semu. Maka ikhwani, para hadirin, para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah, cobalah renungkanlah masalah seperti ini. Kalau perkataan ini memang tidak benar, tidak berdasarkan nas, yang gak usah dipakai. Tapi kalau itu dasarnya jelas nas, mengapa ditolak? Mengapa ditolak ketika dasarnya adalah nas yang jelas? Dan ini kita perlu pelajari dengan lebih baik lagi tentang masalah ini. Wa in akhfaqa fi al-jawab. Kalau dia gagal memberikan jawaban, walam yujib, dia tidak menjawab, fa inna qabrahu yasiru hufratan min hufarin nar. Maka kuburnya akan menjadi liang, akan menjadi lahan, menjadi apa namanya, menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka, akan menjadi sumur dari sumur-sumur neraka. Artinya tempat tinggalnya itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam neraka, meskipun dia masih ada di dalam barzakh, tapi dia sudah merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka, walaupun dia belum masuk ke dalam neraka, baru berada di satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Wa yudhayyaq alaihi qabruhu, seperti dalam hadis yang sahih, dan akan dipersempit kuburan kepadanya. Akan dipersempit kuburnya kepadanya. Hatta takhtalifa alaihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya itu berdempetan. Masuk satu sama lain, menjadi tulang-tulang rusuknya itu berkeretakan. Wal awwal yuwassa' lahu fi qabrihi ba'da madda basarihi. Orang yang pertama yang bisa memberikan jawaban dengan baik, maka dia diperluas alam kuburnya sejauh mata memandang, dan dibukakan baginya pintu sorga. Dibukakan baginya pintu sorga. Ya'tihi min rawhiha wa raihaniha. Akan datang kepadanya aroma wangi sorga dan keindahan-keindahan sorga yang menyedapkan pandangan mata, sedangkan yang lain Ada orang yang tidak bisa memberikan jawaban. Yudawiyak alaihi fi qabri, akan dipersempit kuburannya. Hatta takhtalifa alaihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya saling bersatu dan saling remuk. Akhirnya menjadi remuk tulang rusuknya. Tsumma yuftah lahu babun minan nar, akan dibukakan baginya pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, dan akan datang kepadanya panasnya neraka dan racunnya neraka akan menerpa dia, wal'iyadu billah. Itu dalam kubur, belum masuk neraka. Baru masih hawa yang menerpa dia dari neraka. Belum masuk neraka, akan dirasakan bagi orang-orang yang tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan kubur ini. Maka takutlah kita kepada Allah, takutlah kita bahwa kita akan celaka. Fal ijabatu sahihatu wallati yuthabbitu Allahu qailaha an yaqul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang benar, yang Allah mantapkan jawaban itu bagi orang yang mengucapkannya, adalah jawaban yang berbunyi, Rabku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah menjadikan dia mantap, Allah menjadikan mantap kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap di dalam kehidupan dunia. Allah menjadikan orang-orang yang beriman perkataannya mantap di dunia. Perkataan apa? Tauhid. Dia tidak ragu dengan kalimat tauhid. Dia yakin, dia mantap ketika menyatakan kalimat tauhid. Wa fil akhirah, dan Allah menjadikan mereka mantap mengucapkan kata-kata yang benar. Fil akhirah, di akhirat, maksudnya di alam kubur. Fil akhirah di sini maksudnya adalah di alam kubur, di alam barzakh, ketika ditanya oleh malaikat. Wa hadza bisababil imani billahi wa rasulihi. Mengapa dia bisa menjawab pertanyaan kubur itu? Sebabnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebabnya adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Walaysa bisababi ta'allum awit taqafah. Sebabnya itu bukan mempelajari jawaban. Bukan mengisi kisi-kisi soal seperti di dunia. Meskipun dia telah mempelajari jawabannya, dihafalkan sampai hafal sekali di luar kepala, dan punya wawasan tentang jawaban-jawaban ini, tetap dia tidak akan bisa memberikan jawaban ketika dia tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Faman laisa indahu iman fa innahu yatalakka'u fil ijabah. Kalau dia tidak punya keimanan, maka dia akan tersendat di dalam memberikan jawaban. Dia akan gagal di dalam memberikan jawaban. Akan tersendat, akan gagap ketika memberikan jawaban. Wahul munafiq, itu orang munafik. Alladhi yuzhirul iman fid dunya, orang yang di dunia itu menampakkan keimanan. Seakan-akan dia adalah orang yang beriman. Wa yubtin al-kufra, dan dia menyembunyikan kekafirannya. Lah, kita termasuk pihak yang mana? Orang yang beriman atau munafik? Wal'iyadu billah. Bukan kita yang memberikan penilaian. Nanti Allah SWT yang memberikan penilaian. Tapi hati-hati kita dari sifat nifak. Secara lahir seakan-akan kita beriman. Secara lahir seakan-akan kita berislam. Tapi ada kebencian-kebencian terhadap Islam. Ada kebencian-kebencian terhadap ajaran keimanan. Atau ada kebencian-kebencian terhadap petunjuk Nabi SAW. Terhadap ayat di antara ayat-ayat Al-Quran. Terhadap satu hadis di antara hadis-hadis Nabi SAW. Waspada, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertimpa oleh penyakit nifak ini. Lah orang munafik ini, fa innahu la yastati'ul ijabata. Dia tidak akan bisa memberikan jawaban. Tidak akan bisa dia menjawab pertanyaan kubur. Wa yaqul ha ha. Akan gagap dia memberikan jawaban. La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dulu saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu. Dan aku pun ikut mengatakannya dulu ketika hidup di dunia. Sekarang semuanya lupa. Dan masalah lupa itu bukan barang yang aneh ya. Masalah lupa ini bukan barang yang aneh. Wajar, sangat wajar. 2 hari yang lalu kita melakukan sesuatu, sekarang kita lupa juga bisa. Jadi apalagi nanti di akhirat. Sudah belajar untuk menjalankan ujian di dunia. Isi soal-soal ujian. Ketika mau jadi pegawai. Atau ketika ingin naik kelas. Atau ketika ingin lulus. Menjawab soal-soal. Bukan perkara aneh kalau dia lupa. Sudah belajar semalam suntuk. Bahkan berhari-hari sudah belajar hafal. Pada saat ujian lupa. Perkara yang wajar. Apalagi nanti tentang pertanyaan alam kubur. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa memberikan jawaban. Hati-hatilah kita tentang itu. Fayudrab bimirzabatin min hadid yasma'uha kullu syai'in illal insan. Maka dia dipukul dengan palu besar dari besi. Yang ketika dipukul, maka akan mendengar suara teriakannya. Semua makhluk akan mendengar suara teriakannya kecuali manusia dan jin. Walau sami'ahal insan la sa'iqa. Kalau manusia mendengar teriakan orang yang mendapatkan adab di dalam kubur, maka orang akan pingsan. Kalau adab kubur bisa didengar oleh manusia dan nikmat kubur bisa dirasakan oleh manusia yang hidup di dunia, maka akan kehilangan makna beriman kepada perkara ghaib. Akan kehilangan makna beriman kepada para ghaib. Pada perkara ghaib. Justru inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maunya bisa dibuktikan secara visual. Bisa dirasakan, bisa dibuktikan secara nyata. Kalau orang beriman tidak bertanya tentang itu. Kalau itu khabar dari Allah dan Rasulnya, percaya. Terbukti atau tidak terbukti secara ilmiah. Enggak bertanya itu orang yang beriman. Maka inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi ketika orang yang di alam kubur disiksa, semuanya akan mendengar teriakannya. Kecuali manusia. Kenapa? Ada hikmah. Supaya manusia itu bisa beriman kepada perkara ghaib. Dan akan terbedakan mana yang mukmin, mana yang tidak mukmin. Makanya Al-Quran itu sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa saja yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Orang yang tidak bertakwa menganggap Al-Quran itu sebagai hiasan almari, sebagai hiasan bibir, tidak diamalkan isinya. Kita harus berusaha untuk memahami ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah menjadikan sesat kepada orang-orang yang zalim dan Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Jadi sampai di sini yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih atas bahasan materi penmanfaat di kesempatan malam hari ini dari penjelasan syarah akidah Tahawiyah. Dan sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, para pendengar maupun pemirsa, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, melalui layanan lain telepon di 021-823-6543. Atau pertanyaan Anda dapat pula Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543 juga. Baik, kita akan awali dari pertanyaan pesan singkat di antara beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustadz, semua rasa sakit yang dirasakan seorang mukmin akan mengurangi dosanya. Pertanyaannya, apakah azab kubur juga bisa menggugurkan dan membersihkan dosa seorang mukmin sehingga bisa jadi saat hari kebangkitan dosa-dosanya sudah bersih dan langsung masuk surga? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
0: Kalau azab di kubur itu ada beberapa peringkat. Azab kubur bagi orang kafir atau bagi orang-orang munafik itu akan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki keimanan, maka seperti yang dijelaskan oleh para ulama, azab kubur bagi orang-orang yang masih punya keimanan akan punya batas waktu tertentu. Tapi wallahualam, yang jelas kita harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada di alam kubur. Makanya kita perbaiki hidup kita di dunia. Wallahualam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang bertanya di kesempatan ini. Kemudian pertanyaan kedua dari pertanyaan pesan singkat Ustaz pula kita akan bacakan berikutnya. Ustaz, jenazah seorang mukmin yang tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya, seperti dibiarkan hilang saat bencana, atau dimakamkan tidak sesuai tuntunan agama, atau menjadi korban kejahatan, apakah akan berpengaruh buruk terhadap nasib orang mukmin nantinya di akhirat? Demikian Ustaz.
0: Yang menentukan adalah keimanannya pada saat di dunia. Jadi meninggal dalam keadaan seperti apapun, kalau dia beriman kepada Allah, maka nanti akan dimudahkan jalannya. Pertama di alam kubur, selanjutnya di hari-hari berikutnya sesudah kedatangan hari kiamat. Jadi baik dia meninggal kemudian dikuburkan secara wajar, atau meninggal ditelan ombak dan tidak diketemukan jenazahnya, atau dia meninggalnya karena ditelan binatang buas, piton, atau macan, atau buaya, sampai tercabik-cabik, tidak jelas, sudah tidak bisa dikenali wajahnya. Kalau dia mukmin, maka yang menentukan adalah keimanannya. Dan dia tetap akan ditanya di alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan. Itu siapa yang mukmin, dia akan bisa menjawab. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab.
1: Nah. Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya kami akan coba berikan kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Naam, halo. Silakan. Naam, ya terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa, dapat bertanya secara langsung melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Di kesempatan ini kita akan berikan kembali dan coba angkat. Silakan, sudah ada yang masuk. Baik. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Samsul di Lampung.
1: Di Lampung ya, Pak Sam. Silakan, Pak.
2: Ya. Ya, tadi penjelasan Pak Ustaz bahwa kalau kita meninggal, ruh kita akan diangkat ke langit.
1: Ya.
2: Yang mau saya tanyakan, apakah pada saat malaikat menanyakan tiga pertanyaan, apakah roh itu akan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur? Dan pada saat diazab di kubur, apakah rohnya menyatu dengan jasadnya? itu saja. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi setelah dibawa naik ke atas, nanti yang diterima di hadapan Allah nanti diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya ke dalam jasad. Kemudian yang tidak diterima juga akan dikembalikan ke dalam jasad. Setelah dikembalikan ruh ke dalam jasad, maka akan ditanya. Kalau bisa menjawab, maka dia akan selamat, akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab di alam kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, pada asalnya yang bisa merasakan itu ruh, tapi jasadnya ikut bisa merasakannya. Jadi yang ruh yang akan bisa menikmati kenikmatan kubur dan akan mendapatkan azab kubur, tapi nanti jasad akan mengikutinya, akan bisa merasakannya. Kalau di dunia, maka fisiknya, tapi ruhnya ikut merasakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui dari penjelasan sebagian ulama. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, masih di lain-lain telepon, sebelum kita kembali akan bacakan di pesan singkat. Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat bertanya melalui lain telepon kami ke 0218236543. Baik, kita akan angkat kembali. Naam, sudah ada yang masuk. Halo. Ya, silakan. Halo, Naam. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, kami persilakan bagi Anda ke nomor 0218236543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Ya, sudah ada yang masuk? Silakan. Ya, terputus. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang lainnya di malam hari ini, masuk di antaranya. Baik, Ustadz ingin bertanya, manakah yang lebih utama nantinya di akhirat, sedekah jariah seperti membangun masjid yang pahalanya bisa terus mengalir seperti setelah meninggal, ataukah sedekah kepada saudara yang kesulitan ekonomi? Jazakumullah khairan atas nasihatnya.
0: Dalam masalah sedekah ataupun amalan, utama dan tidak utamanya itu nanti yang paling pertama bergantung pada keimanan, bergantung pada keikhlasan. Dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nanti ada sedekah jariah yang mengalir pahalanya terus menerus, itu adalah satu keutamaan. Tapi bukan berarti amalan-amalan yang lain tidak punya keutamaan. Selama kita beriman, maka amalan-amalan itu akan diterima. Kalau kita lakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada istilah sedekah jariah, maka ini adalah dorongan semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita senang untuk bersedekah. Dan amalan apa saja yang landasannya adalah iman nanti akan menjadi amalan yang utama. Karena amal soleh itu banyak sekali jenis dan macam dari amal soleh, jenisnya akan banyak sekali. Dan pintu-pintu untuk masuk ke dalam amal-amal soleh sangat banyak. Tapi marilah kita, kalau kita punya amalan andalan, jaga itu. Misalnya kita senang bersedekah. Jaga amalan itu sebagai andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya amalan misalnya salat lail atau puasa Senin Kamis, jaga itu dengan ikhlas sebagai andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita punya amalan-amalan yang bisa kita andalkan dan kita istiqomah, termasuk wirid, baca Al-Qur'an, doa-doa pagi dan sore kita biasa jadikan itu wirid harian kita. Itu insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak nanti sesudah kehidupan dunia ini, baik itu di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Kembali di layanan lain telepon bagi Anda yang ingin terhubung, dan kami persilakan untuk menghubungi di nomor 021-823-6543. Line telepon dimaksud adalah line telepon kabel atau line telepon rumah, bukan line telepon yang ada di WhatsApp. Kita coba angkat bagi yang terhubung. Naam. Halo. Naam, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana, Ibu?
3: Ana dari Bekasi.
1: Dari Bekasi.
3: Ya.
1: Ya.
3: Berkolektif Ustaz, mau bertanya. Kalau ada orang anak, kalau nah kemudian dia pernah sama orang tuanya begitu. Nah, itu kalau orang tua sudah meninggal, yang paling utama kita mengingat pada saat meninggal itu kita belum sempat minta maaf, sehingga dia menghantui setiap harinya. Itu bagaimana kalau kita berikan pencerahan?
1: Iya, mohon maaf Ibu sebelumnya, agak putus-putus suaranya. Mohon disampaikan secara ringkas dan dapat diulang.
3: Oh, ya, jadi bila ada seorang anak ya yang sebelum ibu orang tuanya meninggal, dia belum meminta maaf, padahal dia durhaka lah seperti itu sama orang tuanya. Nah, sehingga sekarang ini seperti dihantui. Nah, itu bagaimana untuk menenangkan hati kita sendiri, misalnya ya seorang anak ini sudah minta maaf terus kepada Allah, apakah nanti tetap di kantor akan pertemukan dan orang tua akan anak tersebut. Ya, itu aja sih.
1: Iya, baik. Baik, Ibu.
3: Terima kasih pencerahannya.
1: Nah, sama-sama. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Silakan.
0: Kalau terlanjur, ya sekarang kita, semua kita itu berusaha memperbaiki diri sebelum terlanjur. Jadi yang merasa sebagai anak, meskipun sudah berumur lanjut tapi masih punya orang tua, sikapilah kedua orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan orang tua sakit hati, padahal itu hanya urusan dunia. Tapi kalau kita sudah terlanjur, orang tua kita misalnya meninggal dunia, dan kita dulu merasa tidak maksimal dalam birrul walidain atau pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan belum sempat minta maaf kepada kedua orang tua, yang bisa kita lakukan sekarang adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah semua hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun sudah meninggal dunia, termasuk mendoakannya. Kalau kita tahu orang tua itu adalah orang tua yang mukmin, jadi kita mendoakannya. Nah, adapun nanti di kantoroh, ya mungkin saja. Tapi selama dia mukmin, maka dia akan masuk surga. Selama dia mukmin dan tidak meninggal dalam keadaan syirik akbar, maka dia tetap akan masuk surga. Meskipun mungkin melalui proses terlebih dahulu. Mungkin saja nanti di kantoroh akan ada kisos. Bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu, ketika kita sudah terlanjur dulu pernah berbuat durhaka kepada dua orang tua, berusahalah untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterima taubat kita dan nanti amalan-amalan yang kita lakukan dalam rangka untuk birrul walidain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi hal-hal yang kita khawatirkan nanti akan dikisos di kontoroh. Tapi kalau andai kata itu dikisos, ya itu sebagai konsekuensi karena kita pernah durhaka kepada dua orang tua. Makanya kita sekarang yang belum terlanjur, jangan sekali-kali kita berani kepada orang tua. Jadi orang tua yang seandainya mereka itu adalah orang-orang musyrik dan fanatik dengan kemusyrikannya, itu memaksa kita berbuat kemusyrikan, kita tidak boleh mengikuti paksaannya untuk berbuat syirik. Tapi kita tetap diperintahkan untuk mempergauli dua orang tua dengan pergaulan yang baik. Itu seandainya orang tua itu fanatik terhadap kemusyrikan. Wal'iyadzubillah. Nah, kalau orang tua mukmin tidak melakukan kemusyrikan, apa alasannya kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa berbuah durhaka kepada dua orang tua? Sampai orang musyrik pun kita diperintahkan untuk berbuat baik kalau itu adalah orang tua. Jadi sebelum terlanjur, kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Mudah-mudahan dengan itu orang tua jadi tertarik untuk meninggalkan kemusyrikan dan tertarik untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat yang mungkin kita akan bacakan di kesempatan ini. Nah, Ustaz izin bertanya, mohon maaf, untuk penjelasan tentang surga, apakah saat ini sudah ada yang menghuninya atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah, surga ini sekarang ada, neraka juga ada. Surga u'iddat lil muttaqin, disediakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya, terus kemudian kita harus mengimaninya. Kita harus mengimani adanya surga dan neraka. Udah tentang apakah membahas persoalan itu didetailkan. Surga itu nanti apa akan hancur atau tidak ketika hari kiamat. Kita yang penting saja, kita fahami yang penting saja. Kalau ternyata itu tidak mempengaruhi keimanan kita, mengapa kita bahas hal-hal yang tidak perlu semacam itu? Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan dan nampaknya waktu pula lah yang membatasi kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung kajian ilmiah di kesempatan ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kita. Namsat.
0: Para hadirin, pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja yang dirahmati Allah, marilah kita dalam hidup ini, kita hayati bahwa hidup ini cepat atau lambat pasti akan berakhir. Ya, yang kita cari, yang kita ingin untuk numpuk-numpuk dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Dan dunia itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau ternyata tidak kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Di belakang kita ada satu hari di mana ketika kita meninggal dunia, kita akan ditanya dalam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jelaskan dan itu sudah difahami oleh semua kaum muslimin. Kita tinggal bagaimana menerapkan hal itu bagi diri kita sendiri, dan apalagi kita juga beriman ada malaikat yang menjaga kanan kiri kita, mencatat semua amal perbuatan kita, kata-kata kita, dan ada malaikat yang menjaga kita dari depan dan belakang, yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya, seharusnya kita justru banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada yang menjaga. Ketakutan kita menghadapi hidup di dunia ini jangan sampai berlebihan. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita keluar dari dunia sementara kita melakukan tindakan yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, itu yang paling penting. Bukan bagaimana dunia ini bisa kita pertahankan, karena dunia tidak akan bisa kita pertahankan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada kita untuk semakin bersemangat mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran Islam, dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah, memahami dan melaksanakan apa yang kita fahami dengan benar, sampai akhirnya kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu khairan kepada TV dan Radio Roja beserta kerabat kerja yang ada di dalamnya termasuk host. Sekali lagi, jazahumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah penuh manfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian syara akidah tahawiyah langsung disampaikan dari Masjid Pesantren Imam Bukhari Karanganyar bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullahu taala. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Ikuti kembali program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya di Jumat yang mendatang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang kita terima dan kita simak dapat bermanfaat dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah. Di sebuah rumah tangga terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur ya, gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 22:26 kami akan hadirkan kembali satu tausiah nasihat penuh manfaat disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafirullahu Ta'ala dengan tema 10 Nasihat Ibnul Qayyim Rahimahullah untuk meninggalkan maksiat. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat yang beliau tulis dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda, dan sekarang juga sudah setengah muda, ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Untuk kita SMA sama sekarang sudah luar biasa, sarana maksiat luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat, ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya, hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial, kelainan-kelainan, juga rusaknya rumah tangga akibat maksiat yang dilakukan oleh suami istri atau salah seorang dari keduanya. Dampak sangat luar biasa yang sering kita dengar, ya, yang juga kita lihat. Maka ini juga memotivasi kita untuk semangat meninggalkan maksiat. Secara umum bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpa engkau, keburukan apapun kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud, ya. "Anna hadza qultum anna hadza, kok bisa ada kekalahan?" Maka Allah mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum," itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan, "Wa asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir," dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Yudhikuhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut, liyudhikuhum ba'dalladhi amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ya. Oleh karenanya, apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat yang dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang, ya. Kemudian yang lebih parah, dampak maksiat di kehidupan berikutnya, ya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian dikatakan inna fulana matat wastarahat, sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, kata Rasulullah sallam inna ma yastarihu man ghufira lahu, sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dia hadapi. Tidak ada istirahat. Bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat, ya. Tentunya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, yaitu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas, ya, atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Tariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua, ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, qaidah as-sabru anil ma'siyah yansha'u min asbabin adidah. Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab, ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita tahu bahwasanya sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini tiga sabar yang semuanya perlu dilakukan, ya. Dan masing-masing sulit, ya. Tapi di antara perkara yang paling sulit, ya, adalah sabar meninggalkan apa? Maksiat, ya. Kita bicara zaman sekarang, ya. Kalau dulu orang mau maksiat susah. Mau minum khamr, pertama duit tidak ada, cari khamrnya juga susah. Mau zina juga enggak. Sekarang orang enggak mau zina datang sendiri. Wanita datang sendiri, tahu-tahu ada aplikasi yang memudahkan untuk zina. Lagi tidur di hotel digodol-godol cewek. Subhanallah. Terjadi, ya. Ada ikhwan lagi tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi ustaz tadi malam jam 3 kuntilanak datang. Anda pikir kuntilanak beneran. Ternyata cewek pezina, ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur kalau ikhwan sendiri bisa goyang itu jam 3 malam. Dan itu orang mau zina digoda sana digoda sini. Mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah. Sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar, ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya, dia tertawan oleh syahwatnya. Tertawan kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Baik, kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa anna Allah innama harramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radail. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiatan tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu. Sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya, maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak. Anaknya pingin main ini, enggak boleh nak. Anaknya pingin makan itu, enggak boleh nak. Anaknya pingin ke sana, enggak boleh nak. Karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan, tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang yang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan, kehinaan, harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti itu, orang maksiat seperti itu ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak, kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat, kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang yang berzina demikian juga, selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan, mencari wanita satu ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka. Ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum lagi hatinya berubah jadi tadinya hatinya gagah perkasa kemudian jadi gemulai ya. Dari luar seperti Kopassus, dalamnya Dharma Wanita. Berubah hati. Jadi gemulai, bukan gemulai luar aja, dalam juga apa? Gemulai, sehingga cemburunya membabi buta. Kalau cemburu lebih dahsyat daripada cemburunya laki terhadap wanita. Ini perubahan kalau kita lihat kan sedih, kasihan. Berhubungan dari tempat yang kotor, macam-macam. Sebenarnya kalau kita renungkan, seandainya tidak ada azab pun, harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama. Yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda mata alima bi nadharihi ilaihi wa maqamihi alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi. Yaitu malu kepada Allah jika sungguhnya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya, dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Malu, makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat, ada anak kita lihat aja kita malu, apalagi teman kita lihat kita malu, apalagi ustaz kita lihat kita malu, murid kita lihat kita malu, istri kita lihat kita malu. Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita, hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi kepada sebagian orang sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng, terlalu banyak menonton yang tidak-tidak sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan, jadi terjadi dan itu menimpa siapa saja. Mengerikan, kita kalau dengar berita-berita tidak mungkin kita cerita di sini, terlalu mengerikan, di luar dugaan. Karena nonton yang tidak-tidak sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa aina mukawkibuha, mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maka seorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, melanggar larangannya? Oleh karena di antara tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz, hai talak, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la hai talak, kata si Imratul Aziz, kemarilah wahai Yusuf. Setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Maka Yusuf ketika digoda pertama dia ucapkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sebenarnya mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabbku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya? Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik, suaminya baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya. Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah menguasai seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya, Rabbku telah berbuat baik kepadaku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya. Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahsana maswaya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya? Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita di banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan ngaji. Mungkin di antara kita yang sudah umrah, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki. Terlalu banyak nikmat Allah beri pada kita, kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman. Terus kita balas dengan kemaksiatan, maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu, masa kita balas kebaikan dengan keburukan. Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab salis, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau. Itu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan dan menghilangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fama adnaba abdun dzamban illa zalat anhu ni'matu minallah bihasabi dzalika dzambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaba ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka, yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut, yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau min al-haur ba'dal kaur, yaitu al-haur itu al-kaur maksudnya kalau seorang mengikat apa namanya sorban ya, dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al-kaur. Kalau al-haur dia lepas, yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiah menjadi tidak afiah, dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaan-Mu yang datang kepadaku, musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaan-Mu. Seorang doa dengan begitu. Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini, ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal. Banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamun ni'am, makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa'adhamun ni'am al-iman, dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhambu zina wa sariqati wa syurbil khamri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'du salaf, sebagian salah berkata, adnabtu dzamban fahurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari salat malam selama setahun. Artinya entah apa yang terjadi, dia tidak salat malam lagi, entah malas, entah tidur enggak bisa bangun, entah sakit, entah apa, sehingga tadinya dia salat malam kemudian terhalangi salat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adnabtu dzamban, yang lain berkata aku melakukan satu dosa, fahurimtu fahmal Qur'an, maka aku dihalangi dari memahami Al-Qur'an. Wa fi hadza qila, itu ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat

bukan fisiknya, bukan materinya. Hati dulu, ya. Hati pasti langsung teracuni ketika itu, ya. Teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya, yakin bahwasanya jika kita bermaksiat, ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal. Kita tumbalkan. Gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa bil jumlah fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar, akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadhan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Khaufullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wahada innama yathbutu bitasdiqihi fi wa'dihi wa wa'adihi wa wa'idihi. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Wal imanu bihi wa bi kitabihi wal imani bihi wa bi kitabi wa rasulihi. Dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran dan iman kepada Rasulullah. Wahada sabab yaqwa bil ilmi wal yaqin, dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. Wa yadhufu bi dha'fihima, dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'du salaf, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya, ya, dengan sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga rasa takut. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum, karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Itu mungkin di Indonesia enggak terlalu panas. Di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat, ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di satu

negara dia bilang saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya, saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihat, "Ya akhi, kalau ente zina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina. Sebentar, zina itu enggak lama-lama, setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal, ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah menurut akidah Ahlussunnah, mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, tapi ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan ente diazab setahun, oke, bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin, karena akhirat abadi. Akhirat abadi. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan azab yang panjang. Azab yang panjang yang kau tidak menduganya. Oleh karenanya, seorang takut, jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi. Terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar apa? Jarinya. Nah, setan menggoda. Karena kalau sudah syahwat, sudah mendominasi, kita enggak bisa apa-apa. Akhirnya, dia pun pagi hari, keesokan hari menghadiri kajian di gurunya. Akhirnya gurunya bertanya, "Coba murid-muridku angkat tangan kalian." Akhirnya ketahuan tangan dia yang sedang diperban atau sedang dililit dengan kain dalam kondisi luka. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena putrinya tahu ini orang soleh, bertakwa. Ini kalau antum lagi mampir di mana? Masya Allah. Kalau enggak, siapa yang kuat dibakar? Kita enggak kuat dibakar. Satu detik aja dibakar, panas enggak kuat. Gimana mau dibakar kemudian sampai? Jadi kalau antum mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun, pikir. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladzinahum min adzabi rabbi musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Taib asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam, yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah, ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Ya. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam, kemudian tumbuh dengan pohon yang besar, dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya. Baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian meremehkan
kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Karena ini pasti ada efeknya dan efeknya pasti luar biasa. Makanya salat 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma 2 menit, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. 2 menit kita kerjakan, ternyata dampaknya, hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula keburukan, dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya di alam barzah maupun di akhirat. Taib, asbabul khamis, sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi, yaitu ada seorang ulama, dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya, ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi. Syekh. Mungkin kira-kira begitu. Halo. Aduh. Syekh gemetar. Dia sholat, dia sujud, dia sholat, itu ketuk. Halo. Bingung dia. Sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah. Berdoa, sujud, berdoa. Sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah. Begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan istri yang soleha. Coba-coba aja antum coba. Siapa tahu pas turun di Terminal 3. Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan. Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda atau maknanya, man taraka syai'an lillah wadahullahu khairan min. Siapa yang menundukkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asihi. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair, ta'sil ilaha wa tudhhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara kau bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogik, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepada yang dicintai. Meninggalkan maksiat tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata, Umar bin Khattab, ni'mal abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia
tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.

فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرى قلبه وجوارحه. Jadi kering, tidak nyaman. ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط. Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya. Tadinya Allah ridha, kalau Allah ridha Allah akan bimbing dia, sekarang Allah murka sama dia. ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده. Tadinya dia merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram. واستبدال الطرد والبعد منه. Akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti. Wa minha wuqu'u fi bi'ril hasarat. Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan. Fala yazalu fi hasratin da'imah, maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan. Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha. Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya. Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha. Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas, minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak, dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelezatan seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa, macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa, dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Enggak. Nah, ini maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi, sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang apa sakau ya. Sakau, bagaimana? Harus saya, kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan. Sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina, dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba, merasa gelisah luar biasa. Tidak khamar, merasa tidak nonton, dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnu Qayyim mereka, kalaupun dia merasakan kelezatan, belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba, akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan, hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi. Wa ma ya'jizu anhu min dhalika adhafu adhafi ma yaqdiru alaihi. Perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Maksiat yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa dilakukan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin hatinya, pingin itu, pingin. Enggak bisa, ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit, yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak pingin aneh-aneh, tidak pingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama ashtadda nuzu'uhu ya arafa ajzahu washtaddat bihi washtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya, dan semakin tinggi penyesalannya dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Kalau lezat, iya, orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah, berdebar hatinya, sampai akhirnya bunuh diri. Hanya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anu, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak di antara apa yang saya baca di antara tafsir ya, Allah menyebutkan kalian melakukan fina di kumul mungkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, tentang kisah kaum Lut. Disebutkan di antara tafsir mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal dan enggak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita.

pas istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan lelaki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan lelaki daripada apa? Perempuan. Makanya Nabi Lut berkata, "Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahlil alamin, innakum latatuna rijala syahwatan minun nisa." Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan. Sehingga mereka, empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, Al-Mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka. Semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka, mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo, gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit. Selalu ingin cari yang baru. Sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya. Akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat, tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan banyak tidak bisa tercapai. Ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi. Dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, kapan mau puas? Saya bisa. Menghayalkan ini, tidak akan mau ganti perempuan, ganti perempuan, ganti perempuan. Fayalaha naran qad udhiba bihal qalbu fi hadhid dar qabla narillahil muqaddal lati tatla ala fidah. Sungguh mengerikan api yang telah menyiksa hati seorang di dunia sebelum api neraka yang akan menyiksanya di akhirat, yang api neraka terus menembus membakar jantungnya. Jadi sendiri tersiksa, orang dalam maksiat pasti tersiksa. Makanya orang maksiat tidak ada yang bahagia. Wajahnya muram, lesu. Meskipun duitnya banyak, meskipun sudah semua orang maksiat seperti itu. Tukang zina begitu. Tukang minum khamr begitu. Tukang nonton film yang tidak-tidak juga begitu. Semua maksiat seperti itu. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai, obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa minha faqruhu ba'da ghina, yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman, tadinya dia merasa cukup dengan imannya, wa huwa yatajiru bihi wa yarbahul arbahul katsira, dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra'sa malihi asbaha faqiran mu'diman, ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan. Sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si ma'in akhar bit taubah an-nasuh wal jiddi wat tasmir. Qad fatahu ribhun katsir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Saat ini tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun. Selama setahun banyak kerugian yang dia alami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi. Wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya. Fa'inal abda yuhramu rizqa bidhambi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal abda la yuhramu rizq bidhambin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksud saya maksiat sebabnya akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan
kebahagiaan yang dicabut. Terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi, di antara badannya lemah. Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisaha bi ta'ah, di antaranya hilang karismatiknya. Dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya, fatabaddala biha mahanatan wa haqara, maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan, memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bughdati wa nufrati minhu fi qulubin nas, di antaranya orang tidak suka sama dia, orang tidak nyaman sama dia, orang bertakwa maksudnya. Kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa kok enggak nyaman sama dia. Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alayhi wa anfasiha wa aglaha wa huwa al-waqtu alladhi la 'iwadha minhu wa la ya'udu alayhi abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam untuk maksiat tidak bisa kembali lagi, kita revisi, kita reparasi sudah enggak bisa. Sudah hilang setengah jam nonton yang tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah modal dasar untuk membangun istana di surga, waktu. Setiap detik punya efek yang luar biasa di akhirat kelak, kata Ibnu Qayyim, dhaya'u a'azzil asya, hilangnya perkara yang paling mulia. Bagi Ibnu Qayyim, waktu adalah perkara yang paling berharga. Dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi. Di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisikin nurut. Wah, ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya. Karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wa haddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam. Sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-tab' war-rain 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan noda hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu wa qalbahu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran, itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha, dampak maksiat banyak ini. Wa minha annahu yuhrimu halawata ta'ah, di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang apa namanya? Tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal soleh, laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia, kata Ibnu Katsir, yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, sholat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman, sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan sholat, nuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat, bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah, tidak ada dampak. Semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak. Karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin raghbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tuthmiru hadhihi thamarati wa labud. Karena ketaatan harusnya
membuahkan hasil-hasil yang baik. Menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat, hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahulihi minad dunya wa nuzulihi bisahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat, maka hatinya tidak ingin lepas dari dunia. Tidak menjadikan dia zuhud. Dan tidak ingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu musyattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai. Ya, terabaikan sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fi aqbalat ilaihi wufudut tawfiq wal inayatu min jiha min kulli jihatin. Wajtama ala jami atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi liyawmi ma'adihi. Wa malam yatarahal ila al-akhirah wa yahdhurha fat-ta'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah ya seluruh kekuatannya, kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik, dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan. Kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bima asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikatu wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperti sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allahi aqbala Allahu 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah akan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dhanba yastati dhanban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak, dibawa naik khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba. Lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar, semakin semangat zina. Saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fayastadiyani thalithan. Satu ketemu satu, ngajak lagi dosa yang ketiga. Summa tajtami'u thalatha. Kemudian tiga dosa sudah berkumpul. Fayastadi rabi'an. Maka panggil lagi dosa yang keempat. Wahallum majarra dan seterusnya. Hatta taqmurahu dhunubuhu. Sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Watuhitu bihi khati'atuhu. Dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian salaf. Inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan
Akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, ingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, ingin dimanjakan dengan khamar, ingin dengan melihat yang tidak-tidak, ingin manjakan dengan zina, ingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzati al-muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui, ya, dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, lebih baik yang sejenisnya, ya, dan juga yang selain jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala, yauma wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahannam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia. Wastamta'tum biha. Dan kalian bersenang-senang. Makanya Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra fi dunia lam syaribal akhirat. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang yang cerdas, dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan, ketika orang kafir dipaparkan neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia. Maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Bala budda an yatruka ba'da tayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru falianahu la yu'minu bil akhirah. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fahuwa harisun ala tanawuli hudhudhihi kulliha wa tayyibati fid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya, hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Makanya Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi. Dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dhalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahdi ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabrihi. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya. Yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah. Ketika seorang masuk kuburan, datang. Kalau amal soleh, datang seorang laki yang harum, tampan. Maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang tampan yang harum ini berkata, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk. Dia tanya, wajahnya mengerikan, siapa engkau? Aku adalah maksiatmu selama di dunia. Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal mukhasim wa mumhaj anhu, bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya, puasa akan berdebat membelanya, amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa in syaa ja'alahu lahu wa in syaa ja'alahu alaihi. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya,
silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qaulul judun lima syahadtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, "Wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami?" Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya. Wa minha ilmuhu bi anna amalal birr tanhadhu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba, wa taqumu bihi, dan akan menguatkan dia, wa tas'adu ila Allah bihi, dan akan mengangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa bihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udihi. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul fujur tahwi bihi, adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajdhibuhu ila al-hawiyah, dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin, dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u." Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kata Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama'." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dijatuhkan dan direndahkan. "Falamma lam taftah abwaabus sama'." Li a'malihim bal ughliqat anha lam yuhtah li arwahihim falamma lam tuftah abwaabu sama' li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahihim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit, tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan bau yang menyengit yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabu sama' maftuhatan li amalihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa ta'ala futihat li arwahim hatta wasalat ilaihi subhanahu. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah, ila yas'adul kalimut thayyib, amal saleh naik kepadanya, maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitab ismihi fi illiyin, lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha, kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, wa khurujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan?

ambil semuanya. Maksudnya Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat kau dalam penjagaan Allah, kau keluar kau bahaya. Setan akan menghabisimu dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahki barakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat maka keberkahan dari dirinya semua dicabut, keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahu wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara dunia, perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah. Waktunya berkah. Semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah. Sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wa bil jumlah, kesimpulannya, fa atharul ma'siyatil qabihati akthar min an yuhita bihal abdu ilman. Maka dampak maksiat terlalu banyak, ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa atharu ta'atil hasanati akthar min an yuhita biha ilman. Dan dampak kebaikan, ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fa khairud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati. Dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulu Allah taala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhal ladzi ata'ani fasyaqiya bi ta'ati. Siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhal ladzi asani fasaida bi ma'siyati. Apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. As-sababu tsamin. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat. Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi sur'atin tiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan, pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat. Wa annahu ka musafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar kemudian meninggalkannya. Fa huwa li ilmihi bi qillati maqamihi wa sur'ati intiqali harisun 'ala tarki ma yuthkiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal, bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Harisun 'alal intiqali bi khairin ma bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak karena dia sebentar hidup, dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min kisaril amal, tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adarra min at-taswif wa tulil amal, dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti nanti nanti nanti nanti, tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti ya. Udah pagi zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti kalau suami sore baru dilayani. Suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sababu tasi', dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa masyribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bilang fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab, fudul ya, tidak perlu. Wajtima' bin nas, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak, ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya.

0: فإن قوة الداء إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebih dan tidak perlu ini. Fa innaha tatlubu laha masrifan, sehingga dia ingin cari jalan keluar yang lain. Fa yadhiku alaihi al-mubah, ketika dia sudah biasa begini, baju lagi kayaknya kurang pas, akhirnya ingin sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo ingin lihat macam-macam, lama-lama ingin lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya ingin lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi istilahnya enggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana? Akhirnya pengin lihat yang tidak-tidak. Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Wa man a'dhamil asya' wa min a'dhamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraghuhu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak ada, hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak pengin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushgilha bima yanfa'uha syagolatu bima yadurhu walabud, kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kuliner sana, kuliner sini, akhirnya juga maksiat. Sababul asyir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha. Ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratil iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fasabrul abdi anil ma'asi innama huwa bihasabi kuwati imanihi. Seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya. Fakulama kana imanu aqwa kana sabru atam. Setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al-iman dhafa sabr. Kalau imannya lemah, dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man basyara qalbahu al-iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima haramahu alaihi wa bughdhihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa basyara qalbu al-iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram. Demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka, maka dia akan berhenti kecuali maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhannahu annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Enggak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asyraqa nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saru dhalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya tersebut akan beranjak menuju ke anggota tubuh yang lainnya, wan ba'atha ilaiha, dan akan terpancarkan ke tubuh-tubuh yang lainnya. Fa asratil ijabatu lida'il iman wan qadat lahu, maka dia akan segera memenuhi seruan iman dan tunduk kepada seruan iman. Ta'i'atan mudhallalatan ghairu mutasaqilah. Kalau ada panggilan ketakwaan, maka dia akan semangat dengan taat, dengan merendahkan diri tanpa merasa berat wala karih, apalagi benci dengan panggilan tersebut. Dengar azan dia semangat, dengar ada sedekah dia semangat, panggilan ketakwaan dia semangat. Kenapa iman yang kuat? Bal tafrahu bidakwati hina yad'uha. Bahkan dia gembira ketika disuruh untuk melakukan ketaatan. Kama yafrahu rajulu bidakwati habibihil muhsin ilaihi ila mahalli karamati. Sebagaimana seorang lelaki gembira ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya. Dia semangat. Fahuwa kullu waktin yarkubu da'iyahu. Setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu. Dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan taklim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Ya ta'ahabu li muwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtasu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kalau gitu kajian kita. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
7: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: ajira.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannah. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami, walau sekejap mata pun. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga para pemirsa sekalian Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu yang sangat Anda inginkan? Pernahkah Anda juga menakuti sesuatu yang sangat Anda takutkan untuk terjadi? Dan kedua hal ini sering dihadapi manusia. Menginginkan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu tersebut sangat memuncak. Bahkan gara-gara dia menginginkan sesuatu, maka akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan hal tersebut. Bahkan mungkin dia bisa membunuh orang gara-gara keinginan terhadap sesuatu tersebut. Atau Anda menakuti terjadinya sesuatu, bahkan terkadang lebih takut dibandingkan takutnya Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan seperti ini, kepada siapakah Anda bersandar? Dalam keadaan seperti ini, dalam syariat Islam ada sebuah amal ibadah yang sangat indah. Ada sebuah amal ibadah yang sangat manis dirasakan oleh hati. Bukan hanya lezat dan manis dirasakan oleh lidah. Ketika kita memahami atau membaca perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azzama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak. Fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Pada saat itu terjadi pada diri seorang hamba keputusasaan untuk minta kelapangan jalan keluar dari para makhluk yang ada pada saat itu adalah fata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu. Yang ada pada saat itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan urusannya. Permasalahannya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat kita inginkan, dan ketika kita menakuti sesuatu yang sangat kita takuti, maka sebagian manusia bersandar kepada dirinya. Kita takut untuk mendapatkan penyakit, kita takut anak-anak kita tidak menjadi anak yang saleh, kita takut mendapatkan bala musibah di dunia, tabrakan, kebakaran. Kita takut mendapatkan keburukan-keburukan di dunia, dan kita menginginkan kebaikan-kebaikan. Maka saya katakan, pada saat itu di dalam Islam Allah mensyariatkan ada amalan yang sangat indah, yang menjadikan tadi seorang akhirnya hanya bersandar kepada Allah. Amalan ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ibadatun azimatun, ibadah yang agung, wa huwa min wajibatit tauhid. Dan amalan ini adalah konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah. Jika Anda mengaku beribadah hanya kepada Allah, Anda harus mengamalkan amalan ini. Terutama tatkala tadi, tatkala menginginkan sesuatu yang Anda inginkan, atau tatkala menakuti sesuatu yang sangat Anda takuti, yaitu amalan husnul dhanni billahi azza wa jal, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini sangat cocok untuk manusia. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Ini salah satu sifat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, surat An-Nisa ayat 28. Karena sifat inilah manusia terkadang kapan dia mendapatkan ujian sedikit saja langsung putus asa, langsung loyo, bahkan yang lebih parah langsung lisannya menuduh Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Arhamur Rahimin, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang paling penyayang dari seluruh penyayang. Gara-gara manusia punya sifat lemah, padahal Allah maha pengasih, maha penyayang, dia mulai menuduh Allah tidak adil, mulai menggerutu atas takdir Allah. Gara-gara keinginan yang memuncak terhadap sesuatu, gara-gara dia ingin sekali mendapatkan sesuatu tersebut, tetapi diuji oleh Allah, padahal ujian cuma sedikit saja, maka pada saat itu dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 28 ini, Allah berfirman, yuridullah ayyukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, di saat manusia mempunyai sifat lemah seperti ini, yang paling bagus dilakukan dan paling indah dilakukan adalah berhusnudzan kepada Allah. Selalu tumbuhkan sifat fa'lus salih, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, la adwa wa la tiara wa yu'jibuni al-fa'lus salih, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, tidak ada perasaan bernasib sial nahas tatkala melihat sesuatu, dan aku sangat kagum dengan rasa optimis yang baik. Apa itu? Al-kalimatul hasanah, ucapan yang baik. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelam kepada indahnya, lezatnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui amal ibadah husnul dhanni billah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita merasakan indahnya mengesakan Allah melalui amal ibadah berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang husnul dzanni billah. Bahkan dia adalah sebuah syariat yang sangat ditekankan oleh seorang atas seorang muslim. Perhatikan baik-baik dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan, wa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Kalau seandainya ia berprasangka kepadaku kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Kalau seandainya dia berprasangka kepadaku keburukan, maka dia akan mendapatkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, beliau mengatakan, husnul dhanni billahi jalla wa ala ubudiyyatun 'azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sa'irin ila Allah tabaraka wa taala. Berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung dan kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min wajibatit tauhid, dan dia adalah konsekuensi wajib dari orang yang bertauhid. Bahkan beliau mengatakan, bal la yastaqimu tauhidul abdi illa bihusnil dhanni billahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik, bahkan tidak lurus tauhidnya seorang hamba kecuali ketika dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Lihat, perhatikan penjelasannya. Beliau mengatakan berbaik sangka adalah konsekuensi wajib dari orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan tidak lurus tauhid kepada Allah kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Begini para pemirsa sekalian, perhatikan baik-baik. Seorang ketika tadi dia sudah tahu dirinya lemah, tapi ingin sekali dia mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan rezeki, ingin sembuh, ingin mendapatkan jodoh, ingin cepat bayar hutang, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin apa saja. Tapi dalam kelemahannya, atau dia takut mendapatkan musibah, dia takut mendapatkan keburukan, dia takut mendapatkan bala, dia takut mendapatkan penyakit, anaknya sakit, suami atau istrinya sakit, orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah, dia takut itu. Dalam keadaan kelemahan dia, maka pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Ketika orang berbaik sangka kepada Allah, berarti tauhid. Catat itu baik-baik. Berbaik sangka sama dengan mentauhidkan Allah. Dari sisi mana? Ketika dia berbaik sangka kepada Allah, semoga ini yang terbaik dari Allah, maka secara tidak langsung dia sadari atau dia tidak sadari, dia menancapkan di dalam dirinya tauhid rububiyah, bahwa yang mengatur al-malik, al-khaliq, al-mudabbir hanya Allah. Yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya akan minta tolong kepada Allah. Subhanallah. La yastaqimu tauhidul abdi illa bihusnil dhanni billahi jalla wa ala. Tidak akan lurus
7: tauhid seorang hamba kecuali dengan berhusnudzan kepada Allah. Karena ketika dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengakui al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, huwa Allah jalla wa ala wahdahu la syarika lah. Yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka saya minta perlindungan pun hanya kepada Allah. Minta kebaikan pun hanya kepada Allah. Meninggalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia di balik berbaik sangka kepada Allah. Dan para ulama mengatakan wa khiratullahi lak khairun min khiratika lak. Subhanallah. Artinya pilihan Allah untukmu lebih utama, lebih baik dibandingkan pilihanmu terhadap dirimu sendiri. Bapak ibu saudara saudari, di situ indahnya, lezatnya, manisnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah berarti kita sedang menanamkan iman yang mengatur, yang berkuasa, yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak akan pernah, kalau Allah yang mengatur saya, Allah yang mencipta saya, Allah yang memelihara saya, maka tidak akan pernah bersinggungan dengan sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahkan beliau sabdakan ini sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalath. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum meninggalnya selama 3 hari. Apa sabdanya? لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan ini sebelum matinya, sebelum meninggal beliau 3 hari, menunjukkan bahwasanya biasanya orang kalau ingin berpisah memberikan sesuatu yang paling terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berpisah beliau banyak sekali wasiat-wasiat yang beliau sebutkan, di antaranya perkara salat, jaga as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, kata Rasulullah, jagalah salat, jagalah salat, dan budak-budak kalian berbuat baiklah kepada mereka. Ini beliau sebutkan juga beberapa hari sebelum beliau meninggal, menunjukkan perkara sholat penting. Begitu juga penyebutan qabla mautihi bi thalas, sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Maka beliau mengucapkan ini, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Pertanyaan, kiranya bagaimana gerangan kita bisa dalam keadaan mati berbaik sangka kepada Allah? Menunjukkan bahwasanya selama hidup semestinya kita harus berbaik sangka kepada Allah, sehingga kapan kematian mendatangi kita dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh atau harus mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah? Karena di belakangnya ada tauhid. Dan disinilah kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, bertauhid, niscaya masuk ke dalam surga. Ini indahnya orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Saya ulangi, kenapa indahnya orang yang berhusnudzan kepada Allah? Satu, di dalam, di balik husnudzan, di balik baik sangka kepada Allah, terdapat tauhid. Terdapat penyandaran diri hanya kepada Allah. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa. Ya Allah, ini pilihanmu insya Allah baik. Ya Allah, ini adalah pilihanmu dan ini yang terbaik bagiku. Ini penyandaran diri. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, maka Allah yang menolongnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia. Dan tawakal lubut tauhid. Tawakal, bersandar diri adalah inti dari pentauhidan kepada Allah. Itu indahnya berbaik sangka yang pertama kepada Allah. Yang kedua, indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini luar biasa. Ada sebuah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tapi diperbincangkan kesahihan hadisnya dan dia lemah, tetapi maknanya sahih. Apa riwayatnya? Husnul dhanni billahi min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jika ingin meneliti diri Anda, sudahkah Anda maksimal ibadahnya kepada Allah, maka lihat baik sangkakah Anda kepada Allah dalam seluruh takdir-takdirnya. Ya? Dalam seluruh takdir-takdirnya. Berbaik sangkakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah benar-benar maksimal beribadah kepada Allah. Pemahaman balik dari ini, orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti ibadahnya akan telaten, maksimal, full. Kebalikannya, yang lelet ibadahnya, yang malas berdoa, sholatnya asal-asalan, maka itu sedang tidak berbaik sangka kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innal mu'mina innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Seorang beriman, ia berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan beribadah, beramal yang baik kepada Allah. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sedangkan orang yang fajir, yang banyak dosa, dia berburuk sangka kepada Allah, maka akhirnya dia buruk amalnya. Dan itu konsekuensi. Orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti akan, konsekuensi logisnya, dia akan baik ibadahnya kepada Allah. Karena senantiasa dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ah, ini baik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Selalu seperti itu. Akhirnya dia tetap memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lezatnya berbaik sangka yang kedua kepada Allah. Yaitu orang akan baik amal ibadahnya, tidak terputus, tidak putus asa dalam berdoa, karena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah orang cerita kepada saya, Ustaz, dan lihat ya, ini trik iblis. Trik iblis kadang-kadang, karena iblis itu dia punya cuma tugas satu di dalam, di dunia ini, yaitu mengganggu manusia, maka dia sangat lihai dan licik, lihai plus licik, mengganggu manusia. Orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya tahu setelah mendengar kajian bahayanya hutang, dan saya tidak ingin meninggalkan hutang saat saya mati. Tetapi kenapa ya, saya berdoa terus kepada Allah agar hutang saya bisa saya lunasi, sehingga saya tidak terlilit dengan hutang, sehingga saya mati dalam keadaan terlepas dari hutang. Tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Ya akhi, wahai saudaraku, berhusnudzanlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata kenapa belum dikabul-kabulkan. Dan lihat trik iblis. Dia memulai dengan perkara yang terlihat indah. Saya ingin bayar hutang. Saya tidak mau meninggal dalam perkara hutang. Tetapi di akhirnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. seakan-akan Allah tidak perhatian kepada hambanya. Ya akhi subhanallah, saya sering mengatakan, bapak ibu saudara saudari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, maka kapan Anda berdoa kok ujiannya belum diangkat-angkat? Minimal hikmah yang paling utama yang Allah berikan yang bisa membuat kita tetap berhusnuzon kepada Allah adalah minimal kita masih menadah kedua tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat manusia sebagian besar lupa yang namanya ini, lupa yang namanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal Anda melaksanakan amalan yang sangat disukai oleh Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa, karena di dalamnya terdapat husnuzan. Di dalamnya terdapat baik sangka kepada Allah. Dan dari husnuzan tersebut terdapat tauhid kepada Allah. Saya bersandar hanya kepada-Mu ya Allah. Apapun Engkau lakukan kepada-Ku, itulah pilihan. Dan pilihan-Mu terbaik ya Allah. Begitu semestinya. Jangan malah menuduh Allah seakan

tentang riba, ancaman-ancaman tentang berhutang dengan riba. Maka saya katakan kepada orang tersebut, Pak, yakin dengan janji Allah, Pak. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan harta riba. Kata Allah, Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini menghancurkan dua makna. Yang pertama, hancur uangnya, habis sehabis-habisnya, tidak tersisa. Yang kedua, masih tersisa uangnya akan tetapi tidak bisa diambil manfaatnya. Yakini itu, Pak. Maka beliau berkata, Ustaz, saya yakin dengan firman Allah, tapi cuma di lisan. Perkataan itu cuma di lisan. Buktinya apa? Beliau kemudian mengucapkan perkataan yang lain. Beliau mengatakan, Ustaz, saya sudah mencoba kemana-mana untuk meminjam uang, untuk modal, untuk mengobati penyakit, untuk ini, untuk itu. Tidak dapat yang halal. Sepertinya yang halal sulit sekali. Maka akhirnya saya terpaksa untuk meminjam. Bapak, ibu, saudara-saudari, lihat, perhatikan, berbaik sangkalah kepada Allah di dalam syariat-syariatnya. Mustahil Allah Arhamur Rahimin, Allah yang pengasih dari seluruh yang mengasih, ketika membuat syariat, Allah menyulitkan hamba-hambanya. Mustahil, wallahi mustahil. Demi Allah, itu sesuatu yang mustahil dalam hak Allah. Kita yang menuduh Allah tidak baik, kita yang berburuk sangka kepada Allah. Dan itu sering kita lakukan sebagai manusia. Air susu yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, kita selalu balas dengan air toba. Dengan perkataan-perkataan yang buruk, nikmat kita pakai untuk maksiat. Tatkala tidak diberikan nikmat, kita mengeluh Allah tidak adil, padahal nikmat di mana-mana kita dapatkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Qala na'dus salaf min kulli ma sa'altumu wa lam tas'alu." Sebagian ulama salaf menafsiri ayat ini, Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta, Allah kasih. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangkalah, maka niscaya kita akan baik amalnya. Kita akan baik amalnya. Kita akan senantiasa optimis. Kita akan senantiasa tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus-putus. Itu indahnya berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hamba, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini membuat kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Dan disinilah lezatnya orang yang berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indah keindahan berbaik sangka kepada Allah, senantiasa dia tidak akan pernah putus asa dari dua sisi. Putus asa dari minta kebaikan dan putus asa dari meminta maghfirah, ampunan. Orang yang terus berbaik sangka kepada Allah tidak pernah berputus asa. Dia mengenal betul bahwasanya Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Maka dia tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa tatkala dia bermaksiat dan manusia tidak lepas dari maksiat. Bahkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudhnibu la jaa la dhahaba ankum wa jaa bikum yudhnibun." Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghabiskan kalian. Kemudian Allah akan menggantikan orang-orang selain kalian yang berdosa sampai mereka

0: taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Manusia tidak lepas dari dosa. Saking lemahnya dia, banyaknya sifat buruk yang dia miliki, punya hawa nafsu yang dia miliki, ada iblis yang selalu mengganggu dia, bahkan mengganggu seperti mengalir di dalam darahnya. Makanya dia tidak lepas dari dosa. Makanya Allah menyediakan pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu bertobat. Orang tidak akan pernah lepas dari bertobat kepada Allah tatkala kafan, tatkala dia berhusnudzan kepada Allah. Ini indahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Kapan Anda bisa selalu bertobat? Bukan hanya taib, bukan hanya bertobat sekali, tidak, selalu bertobat, selalu lisannya basah dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kapan itu? Ketika kita tetap berhusnudzan kepada Allah. Indah bukan? Indah. Orang yang berhusnudzan kepada Allah senantiasa tidak lepas dari berdoa. Dari berdoa meminta kebaikan atau berdoa meminta ampunan atas dosa-dosa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada disebutkan oleh para ulama cara agar bisa berhusnudzan kepada Allah. Kita lihat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Mungkin kalian membenci sesuatu, padahal ia adalah lebih baik bagi kalian. Lihat kata-kata khairun. Khairun adalah ismut tafdhil. Ismut tafdhil artinya kata yang menunjukkan lebih atau paling dari sesuatu yang sejenis dengannya. Maka ketika Allah berfirman, mungkin kalian membenci sesuatu, ia lebih baik bagi kalian daripada yang kalian inginkan, daripada yang kalian benci. Lebih baik itu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan mungkin kalian mencintai sesuatu, dia wa huwa syarrun lakum, lebih buruk untuk kalian. Dari mana kita tahu itu? Tidak tahu kan kita? Allah yang mengetahui. Wallah, makanya ayat ini Allah tutup dengan ilmu pengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah pengetahuannya tentang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kiat yang paling utama agar bisa berhusnudzan kepada Allah, imani sifat Allah al-ilm. Allah maha mengetahui. Imani baik-baik, Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan, bahkan apa saja yang akan datang kalau seandainya terjadi untuk kita, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Maka kita akan berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mungkin menginginkan kekayaan, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Riwayatnya dilemahkan oleh para ulama, tetapi maknanya sahih. Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatuhul ghina. Kalau seandainya sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya aku kayakan dia, maka kekayaan akan menghancurkannya. Subhanallah. Kadang Bapak Ibu saudara-saudari, kita minta kaya, minta rezeki yang luas, habis-habisan, jungkir balik, belum diberikan oleh Allah. Kenapa? Ternyata itu lebih baik bagi kita. Kenapa demikian? Lalu dimiskin saja, kadang-kadang dia terlambat sholatnya, bahkan mungkin tidak sholat. Ya, miskin saja kadang-kadang melakukan kesyirikan. Ini baru-baru yang saya angkat di tengah pengajian, miskin maksiat. Itu sengsara dunia akhirat. Saya punya kawan driver taksi. Beliau cerita, "Ustaz, sebagian kawan-kawan kami sudah keadaan ekonominya menengah ke bawah dan kadang-kadang terus di bawah, tidak naik-naik. Kadang-kadang gajian cuma salam tempel saja karena setelahnya besok hari dia ngutang." Dalam keadaan seperti itu dia nyupir taksi, Ustaz. Ini mohon maaf, yang nyupir taksi tidak semua seperti itu. Tapi saya diceritakan oleh sebagian kawan-kawan. Sudah sempit penghasilan, Ustaz. Setelah itu main judi. Plus melakukan kesyirikan. Karena ketika judi, main togel, itu kan berangka, mencari angka. Mencari angka dengan melakukan kesyirikan. Teman sejawatnya, sesama driver taksi, kecelakaan, ditelepon oleh kawannya, "Kamu kecelakaannya di mana? Yang nomor plat yang menabrak kamu atau yang kamu tabrak berapa?" Subhanallah. Bukannya malah ditolong, akan tetapi malah mencari kesyirikan. Gara-gara judi, sudah miskin maksiat, sengsara dunia akhirat. Kapan itu bisa kita hilangkan? Ketika kita berhusnuzan kepada Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ketika dia berdoa oleh Allah, diberikan oleh berdoa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah karena dia miskin saja dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau dilapangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bertambah maksiat. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang seseorang diberikan ujian oleh Allah. Diberikan penyakit di dalam tubuhnya. Berdoa habis-habisan, tidak diberikan kesembuhan oleh Allah di dunia. Ternyata kenapa? Allah ingin menjaga matanya. Allah ingin menjaga kakinya. Allah ingin menjaga tangannya agar tidak bermaksiat sebagaimana orang-orang sehat lainnya. Bukankah ini kebaikan dari Allah? Kenapa kita selalu menuduh Allah dengan tidak baik? Lihat cerita Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Seorang buntung tangan, buntung kaki, mata rabun, telinga sudah lemah pendengaran. Cerita ini dikisahkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, lisan beliau masih bisa mengucapkan, "Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya. Allahumma auzi'ni an ahbadaka hamdan ukafiru bi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdhila." Lihat, orang-orang yang diberikan ujian sekecil kecil oleh Allah, tetapi sudah sering menderutu, berputus asa, menuduh Allah tidak adil. Lihat yang diujikan kepada Abu Qilabah, muridnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, buntung kaki, buntung tangan, lemah pendengaran, rabun penglihatan. Beliau masih bisa berdoa, "Allahumma auzi'ni an ahmalaka hamdan." Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk memuji Engkau dengan pujian yang bisa menyamai nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan atas apa yang Engkau lebihkan aku dari makhluk-makhluk yang telah Engkau ciptakan. Subhanallah. Nikmat apa yang beliau dapatkan? Maka ketika ditanya, "Wahai Aba Qilabah, wahai fulan, nikmat apa yang engkau dapatkan? Apakah engkau paham apa yang engkau ucapkan?" Maka beliau mengatakan, "Kalau seandainya halilintar menyambarku, kalau seandainya bumi menelanku, kalau seandainya air lautan menenggelamkanku, kalau seandainya gunung runtuh kepadaku, tidaklah aku bertambah, tidaklah aku kecuali menambahkan ucapan atas syukurku yang telah Allah berikan dari lisan ini." Subhanallah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita terlalu naif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari usaha kita disentil oleh Allah, langsung kita menggerutu, dan ini memang sifat buruk manusia. Lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat buruk manusia diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Manusia itu sering berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Disentil sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia tergesa-gesa. Seakan-akan, kan sering ucapan yang ringan di lisan kita, dapat sedikit urusan, ah apes nih, ah ini pasti gak beres, ini pasti begini. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kadang-kadang berkata, ah dasar Allah tidak adil memang. Kenapa sih saya yang harus diberikan seperti ini? Subhanallah. Memang terbukti akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat ini, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sukanya tergesa-gesa, tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa menghukumi, tergesa-gesa menjustifikasi. Ya? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza massahu al-insanu syarru fa dzu du'a'in 'arid. Perhatikan surat Fussilat ayat 51. Saya baca ayatnya. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru fa dzu du'a'in 'arid. Jika kami berikan nikmat kepada manusia, dia letakkan nikmat tersebut sok tidak butuh. Tapi ketika dapat keburukan baru banyak doa. Ya, banyak doa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia tidak pernah terputus berdoa kepada Allah. Karena dia mengakui bahwasanya Allah pilihannya lebih baik untuk saya. Karena Allah lebih mengetahui dibandingkan kita. Allah lebih mengetahui tentang kita dibandingkan diri kita terhadap diri kita. Maka kiat yang paling utama agar seseorang mendapatkan bisa berbaik sangka kepada Allah, yakini baik-baik firman Allah. Allah lebih mengetahui. Seseorang mendapatkan musibah, saya lanjutkan tadi ya, ayat hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, wa inna min ibadi law sahhatu lahum la afsadatuhu sihha. Di antara hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kesehatan kepada dia, maka kesehatan tersebut akan merusaknya. Kesehatan tersebut akan merusaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perkataan yang sangat luar biasa. Mulai saat ini berbaik sangkalah kepada Allah. Karena semua pilihan Allah selalu baik untuk hambanya, dan Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang berburuk sangka kepada Allah, pertama dia seperti orang munafik. Ciri dominan orang munafik adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Fath ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum." Artinya Allah menyiksa orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan, yang telah berburuk sangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Alaihim da'iratus saw, mereka akan mendapatkan siksa yang merata dan dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan buruk sangka dosa besar. Kenapa demikian? Karena yang berburuk sangka mengakibatkan seorang tidak bertauhid, meniadakan sifat Allah Al-Alim, Yang berburuk sangka berarti menganggap Allah secara langsung atau tidak langsung, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akan apa yang lebih baik untuk hambanya. Dia meniadakan sifat al-alim, al-ilm dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau seandainya dia memang meyakini Allah tidak mengetahui akan yang terjadi atau yang akan terjadi, maka berarti dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya buruk sangka. Orang yang berburuk sangka, dia akan mudah berputus asa. Orang yang berburuk sangka, dia akan mudah loyo. Orang yang berburuk sangka, dia akan mudah patah semangat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, berburuk sangka buruknya karena dia adalah sifat yang sangat dominan dari kaum munafik dan orang musyrik. Yang ketiga, sifat yang sangat dominan dari orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154. Qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri syai' qul innal amra kullahu lillah. Artinya, sungguh diri mereka telah membuat resah. Mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perakiraan yang tidak benar. Sebagaimana perakiraan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah kita akan mendapatkan dari perkara sesuatu? Sesungguhnya semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berburuk sangka pasti akan berarti menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya berburuk sangka juga adalah dia akan, sifat buruk sangka tersebut menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzalantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fannaru maswan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin." Artinya, itulah yang kalian sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardaakum fa asbahtum minal khasirin, yang merendahkan kalian dan akhirnya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seandainya mereka sabar, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuk mereka. Wa in yastatibu fama hum minal mu'tabin. Artinya, kalau seandainya mereka tetap berburuk sangka kepada Allah, neraka paling pantas untuk mereka. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, buruknya orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kapan Anda menginginkan sesuatu, lalu sesuatu tersebut mungkin agak sulit Anda dapatkan, atau kapan Anda menakuti sesuatu, sesuatu tersebut sangat menakutkan Anda, mau menghampiri Anda, maka berbaik sangkalah. Niscaya Allah akan hilangkan semua yang Anda takutkan, dan Allah akan hadirkan semua yang Anda inginkan. Mudah-mudahan kajian yang ringan, sederhana ini menjadikan kita lebih optimis, lebih pandai, lebih cerdas menghadapi problematika-problematika hidup. Wassallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
6: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Club.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala akan mendengarkan beberapa wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Makarimu Al Akhlaq. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insan al batinah. Akhlak itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia adalah perwujudan batin dari seseorang. Karena manusia memiliki dua wujud. Yang pertama adalah suratun zahirah, wujud secara zahir, wahia syaklun khilqatuhu atau syaklu khilqatihi allati ja'alahullahu albadan alaih, yaitu bentuk penampilan badan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama na'lamu jami'an wa anna hadhihi surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un wa minha ma baina dzalika. Dan ini sudah kita ketahui bersama, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya penampilan badan ada yang baik, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang buruk, dan ada yang di antara keduanya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Demikian juga penampilan batin. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Inilah yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Maka akhlak itu adalah penampilan batin yang manusia diciptakan di atasnya, yang difitrahkan di atasnya. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan manusia, manusia diciptakan di atasnya, ataukah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa diusahakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wal jawab annal akhlaqa minha jibillah wa minha iktisab. Bila syak, bahwasanya akhlak itu ada sesuatu yang sudah difitrahkan, manusia memang diciptakan di atas akhlak tersebut, dan ada akhlak yang memang bisa diusahakan, dan ini tidak diragukan lagi. Ya, fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang sudah ditabiatkan, digariskan manusia di atasnya, diciptakan manusia dengan akhlak tersebut, maka akhlak tersebut juga bisa diusahakan dan bisa dilatih. Bima ana annal insan kama yakunu madbu'an 'alal khuluqil hasan al jamil faqad yahsulu 'alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manusia selain dia memiliki akhlak bawaan, maka dia juga memiliki akhlak yang bisa dihasilkan dari latihan. Ya. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyaj Abdul Qais, ya, beliau mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, yaitu hilm, ketenangan atau kasih sayang, al-hilm kesabaran dan juga ketenangan. Qala berkata Al-Asyad, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihi ma amillahu jabalani. Ya. Apakah saya itu memang bisa berakhlak dengan akhlak itu, saya berlatih dengan akhlak itu, saya harus berlatih dengan akhlak itu, ataukah Allah sudah menciptakan akhlak itu pada diri saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menjadikan engkau memiliki akhlak dengan dua akhlak tersebut. Maka berkata Al-Asyad, qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya memiliki akhlak dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji terkadang adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada diri seorang manusia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang bisa berakhlak atau mendapatkan sebuah akhlak dengan latihan. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak pada diri kita, dan kita juga berlatih untuk mendapatkan akhlak sehingga kita menjadi seorang kaum muslimin yang sempurna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau menyinggung bahwasanya manusia terbagi menjadi empat. Beliau mengatakan al-aqsamu al-arba'ah. Manusia terbagi menjadi empat dalam masalah akhlak al-karimah. Di antaranya adalah yang pertama, man hurima husnul khuluq, yaitu orang yang tidak sama sekali tidak memiliki akhlak yang baik. Wal iyadu billah. Ya, adapun yang kedua adalah man jubila alaihi walakinahu iktasara alal jibillah. Orang yang diciptakan oleh Allah di dalam dirinya telah memiliki beberapa akhlak yang baik, akan tapi dia hanya berakhlak dengan akhlak tersebut dan tidak menambahkannya. Ya, sebagaimana misalnya seorang yang penyabar, maka dia hanya berakhlak dengan sabarnya saja. Atau seorang yang misalnya memiliki sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia hanya berakhlak dengan sikap itu saja dan tidak berusaha untuk menambahnya. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Ya, orang yang telah ada pada dirinya, difitrahkan pada dirinya, diciptakan oleh Allah pada dirinya akhlak-akhlak yang baik, dan dia senantiasa berusaha menambah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Ada

cinta kepada kebaikan. Timbul permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin, apakah seorang yang memiliki akhlak yang majbul, yang telah diciptakan pada dirinya, itu lebih afdal? Ataukah rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqu bihi, fa ayyuhuma ala manzilatin, fa ayyuhuma a'la manzilatin wa a'zamu ajran? Ataukah seorang yang dia berusaha melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, mana yang lebih utama? Apakah orang yang diciptakan oleh Allah pada dirinya ada akhlak yang baik tanpa dia berlatih, ataukah orang yang dia berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, maka kita katakan, kata beliau, innahu la syakka anna alladhi jubila alal khuluqi akmalu min haitsu takhalluquhi bidzalika. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang memang diciptakan pada dirinya akhlak-akhlak yang baik itu lebih utama, ya, lebih utama ketika dia berakhlak dengan akhlak tersebut. Au min haitsu wujudil khuluqi minhu, dan dia juga lebih utama dilihat dari bahwasanya akhlak itu memang sudah ada pada diri orang tersebut, ya. Ya, ini dia menggunakan akhlak tersebut, diciptakan oleh Allah dengan akhlak tersebut dan dia gunakan akhlak tersebut. Wa li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqah, karena dia tidak kesulitan untuk mengungkapkan akhlaknya, menggunakan akhlaknya, tidak kesulitan untuk memunculkan akhlaknya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan akhlak ini tidak pernah terpisah dari dia. Kata beliau, id anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak yang baik pada dirinya sudah menjadi sebuah tabiat, tidak bisa dipisahkan darinya. Fa huwa fi ayyi waqtin talaqahu tajidhu hasanal khuluq, maka kapan saja kamu dapatkan dia, dia senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, dan dimanapun kau dapatkan dia, maka niscaya dia juga dalam kondisi akhlak yang melakukan akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, fa huwa min hadhihi an-nahyah akmal bila syak. Maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kamu dapatkan beliau, engkau dapatkan dia dalam keadaan berakhlak yang baik. Adapun akhlak yang dicari dengan cara berlatih, maka seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi, kan seseorang itu akan tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Lakinnahu, akan tapi ingat, kata Syekh rahimahullah, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikathir minal qismil awal. Akan tapi kalau dilihat dari segi kesempurnaan, maka orang yang berusaha melatih dirinya pada dasarnya tidak ada akhlak yang baik, tapi dia berusaha berlatih, ini kesempurnaannya jauh dari orang yang memang pada dirinya ada akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau membahas tentang aspek-aspek tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan di mana kita berakhlak mulia. Kata beliau, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Beliau mengatakan bahwasanya banyak dari kalangan manusia, banyak dari umat manusia berpendapat bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia menjalin hubungan antara sesama manusia, dan dia tidak peduli dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan terkadang seorang muslim, ya, ketika dia dikatakan untuk melakukan satu ibadah tertentu misalnya, maka dia mengatakan, yang penting saya tidak berbuat buruk dengan tetangga saya, yang penting ya, saya tidak berbuat buruk dengan teman-teman saya, yang penting saya tidak berbuat buruk kepada keluarga saya. Ini terkadang sebagian manusia berpendapat seperti itu, yaitu bahwa yang namanya akhlak

0: yang baik adalah bagaimana seorang itu menjaga hubungan dia dengan sesama manusia saja, tanpa memikirkan bahwasanya ternyata akhlak yang baik, ya, adalah di antara akhlak yang baik adalah bagaimana seorang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana hal itu harus kita terapkan kepada makhluk, maka kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdu'u husnul khuluqi idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Ya, maka pembahasan husnul khuluq itu mencakup adalah bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan penciptanya, dan bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan, al-awwalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathatu umur. Seorang atau akhlak yang baik, akhlak seseorang, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya tiga perkara. Ya, harus terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi taala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa taala, semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana seorang muslim berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu dalam Al-Qur'an, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita terima. Adapun yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq, menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Yani menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala musibah-musibah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ini adalah tiga unsur yang harus ada di dalam akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadithun hasanun sahihun gharib.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fa fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat, aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam madhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah madhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya kalau

Itu. Supaya kita benar beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, "Wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi yang harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan itiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf

Surah 43 di ayat 22, di ayat 23 Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami, bapak dan nenek moyang kami satu agama, dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama, dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat, antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49 Allah menyebutkan, wa inna katsira minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsira minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia, yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبْأَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

0: apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya has-

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min...
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbab.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: صاد والقرآن ذي الذكر.
7: صاد, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
6: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
7: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Nas.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: الْجِبَالَ.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Podcast.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya.

salah. Manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud,
dihisab oleh Allah.

sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bersama-sama akan kita ikuti program kajian ilmiah untuk edisi Sabtu pagi yang rutin kami hadirkan dari pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Di pagi hari ini kami kembali akan hadirkan bahasan dari kitab yang beliau susun, poin ke-9 tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bagaimanakah penjelasan dari poin ini? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat kita ambil kembali faedah dan tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan dari apa yang kita kaji mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kepada Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sekarang akan masuk kepada poin yang ke-9. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya serta meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dan muslimah harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya agar amalan yang dikerjakannya diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan jelaskan tentang masalah ibadah ini. Yang pertama tentang definisi ibadah. Kemudian pilar-pilar ibadah yang benar. Yang ketiga, syarat diterimanya ibadah. Kemudian yang terakhir, tentang kenapa kita beribadah harus mengikuti dengan apa yang dicontohkan dan apa manfaat dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan yang A atau yang pertama ini, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syariat, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi, yaitu ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul, atau ghayatul dhul ma'a ghayatil hubb. Atau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa ibadah itu yatadamman kamal kulli wa kamal al-hubb, bahwa ibadah itu mengandung kesempurnaan kehinaan dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya merendahkan diri kepada Allah dengan ketundukan yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Bi ghayatul hubb ma ghayatil dhul, puncak kecintaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan puncak kehinaan yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis bahwa sujud itu adalah kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu sujud, maka banyakkanlah doa pada waktu sujud. Karena kita merendahkan diri, sujud. Dan ketika kita sujud, setan itu menyingkir. Dan dia dalam riwayat disebutkan, kalau kita baca ayat, kemudian kita sujud, ayat sajadah, maka setan menyingkir dan dia menangis. Karena mereka disuruh sujud tidak mau, sedangkan manusia disuruh sujud mereka mau. Maka sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud. Keinaan yang paling tinggi pada waktu sujud. Makanya anggota sujud ini tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah saja. Rukuk dan sujud itu hanya dilakukan kepada Allah. Dan ini merupakan hak Allah. Allah berfirman dalam surah Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kamu beribadah bersamanya kepada seorang pun juga. Wala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa atau beribadah kepada Allah bersama yang lainnya. Maksudnya beribadah kepada yang lainnya bersama Allah. Artinya tidak boleh Allah disekutukan dengan makhluknya. Masjid diartikan oleh para ulama dua. Yang pertama artinya tempat ibadah. Yang kedua artinya anggota sujud. Jadi anggota sujud itu milik Allah. Kita harus menundukkan diri kita kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah SWT. Karena kita kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah, maka dia hukumnya menyekutukan Allah dengan syirkun akbar. Jadi sujud itu dilakukan hanya kepada Allah. Ini pengertian ibadah, artinya merendahkan diri kepada Allah dengan tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari definisi ibadah. Jadi, definisi ibadahnya ada berapa macam. Yang ketiga, ibadahlah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Definisi ini sering disebutkan oleh para ulama, bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa al-ibadah ia ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-batinati wal-zahira. Ibadah yaitu sebutan atau nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir dan batin. Ini definisi ibadah yang mencakup. Definisi ibadah ini mencakup semuanya, artinya sholat, zakat, puasa, haji, berbicara yang benar, menunaikan amanah, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, menyempurnakan janji, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, berjihad, melawan orang-orang kafir, munafik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada hamba sahaya, kemudian berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya, itu termasuk ibadah. Begitu juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang paling pokok, takut kepada Allah, bertaubat, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, mengharap, takut, dan yang lainnya. Ini semuanya adalah ibadah. Dan ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Jadi ibadah terbagi menjadi tiga, ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa takut, khauf, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, artinya bergantung hati kita kepada Allah. Jadi ketergantungan hati kita kepada Allah, tawakal. Raghbah, senang. Dan rahbah, takut, adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Jadi takut, mengharap, cinta, tawakal, senang, takut, ini ibadah qalbiyah berkaitan dengan hati. Kemudian tasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, lisan dan hati. Artinya mulut kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan hati kita juga ikut ingat kepada Allah SWT. Mengucapkan la ilallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, ini merupakan ibadah lisaniyah qalbiyah. Jadi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah akbar, la haula wa la quwwata illa billah, ini merupakan ibadah lisaniyah qalbiyah. Kemudian salat, zakat, haji, jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Badaniyah qalbiyah, fisik dan hati. Jadi ibadah, zakat, haji, jihad dan yang lainnya, ini ibadah qalbiyah. Dan lisaniyah, badaniyah qalbiyah. Maksudnya ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati. Dan masih banyak lagi yang lain dari bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Jadi ibadah, ada yang ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia. Jadi ciptakannya jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa hikmah diciptakan jin dan manusia agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah memerintahkan, Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah bukan berarti bahwasanya Allah itu butuh kepada hambanya. Tidak. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi merekalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini semuanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman di dalam surah Fatir, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah, dan Allah yang maha kaya, dan Allah maha terpuji. Jadi yang membutuhkan Allah itu adalah manusia. Manusia yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada hambanya. Karena itu manusia diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah itu mereka akan mendapatkan ganjaran. Ibadah itu akan membawa mereka kepada ketenangan. Ibadah itu akan membawa mereka kepada kebahagiaan. Dengan ibadah kepada Allah mereka akan mendapatkan surga. Tapi harus diingat bahwa ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Liya'budun maksudnya liwahidun. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beribadah yang dimaksud yaitu mentauhidkan Allah. Kalimat wa'budu, wa'budu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Ibn Abbas maksudnya wahidu. Jadi wa'budullah ay wahidullah. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah tanpa tauhid enggak ada artinya. Dan Allah akan memberikan ganjaran pahala itu dengan mereka beribadah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar. Saya lanjutkan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kami tidak ingin dari mereka memberikan rezeki. Dan kami tidak ingin mereka memberikan makan. Jadi Allah mengatakan, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada hambanya. Karena Allah mengatakan, Inna allaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada hambanya. Orang yang menolak ibadah kepada Allah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang yang sombong. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, ayat 60, surah 40, ayat 60, Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Allah berfirman, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Sebab Allah yang mengatakan demikian, bahwa orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Kemudian selanjutnya saya jelaskan, barang siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Artinya orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia beribadah tidak mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah SWT dan tidak disyariatkan oleh Rasulnya, maka dalam mubtadi, dia pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkan, maka ia adalah seorang mukmin muwahhid yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Dr. Saleh Fauzan di dalam kitabnya Aqidatu Tauhid. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa perintah ibadah ini diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi-nabi, dari Nabi Nuh dan selanjutnya, semuanya mengatakan u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, beribadahkan kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, dan selain mereka semuanya berkata kepada kaumnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, beribadahkan kepada Allah, tidak ada ilah yang lain selain Allah SWT. Itu bisa dilihat dalam surah Al-A'raf. Kemudian juga di dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku. Maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah SWT. Dan nabi-nabi semuanya pun demikian, mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah. Dan Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya umat ini umat yang satu, dan aku Rabb kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai kita wafat. Artinya ibadah terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Ini perintah Allah SWT kepada nabinya Muhammad SAW. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut, sampai datang kematian kepadamu. Dalam surah Al-Hijr ayat 99. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang muliakan oleh Allah, kita masuk kepada yang kedua, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Yang B, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar, yaitu hub, kecintaan, khauf, takut, dan raja, mengharap. Jadi ibadah itu ada tiga pilar, tiga landasan. Yang pertama cinta, yang kedua khauf, yang ketiga raja, mengharap. Jadi rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri atau rendah hati, sedangkan khauf harus dibarengi dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Jadi kita merendahkan hati kita hanya kepada Allah. Kita mencintai Allah dan kita takut kepada Allah. Jadi dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ibadah kepada Allah harus ada tiga pilar atau tiga rukun, yaitu cinta, takut, dan mengharap. Kita cinta kepada Allah, kita mengharap hanya kepada Allah, dan kita takut kepada Allah SWT. Kita mencintai Allah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain. Sebab orang-orang yang beriman, orang yang sangat cinta kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah, mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala, mengharapkan sorga, mengharapkan apa saja kepada Allah SWT. Dan kita takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada nerakanya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ialah zindiq. Zindiq adalah orang munafik, sesat, dan mulhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja, maka ialah murji. Itu orang murjiah. Itu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan dari bagian dari iman, dan iman itu hanya hati. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf, maka ia adalah haruri. Itu orang-orang khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, khub, cinta, khauf, takut, dan raja, mengharap, maka ia adalah seorang mukmin yang muwahid. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, maka ia murji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, maka ia haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, dan mengharap, maka ialah mukmin muwahhid. Jadi orang yang beribadah, saya jelaskan sedikit. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka zindik. Artinya orang munafik. Kalau modalnya cinta, dia akan melakukan apa saja yang menurut dia, dia cintai. Seperti orang-orang ada orang tarekat yang dia beribadah dengan wanita, artinya dia dengan berpacaran, bahkan ada yang lebih daripada itu, atau homo atau yang lainnya, dianggap oleh mereka ibadah. Jadi kalau dia cinta, maka itulah ibadah. Jadi kalau modalnya hanya cinta saja, maka orang inilah orang munafik, sesat dan mulhid. Dia hanya berlandaskan kepada cinta saja. Jadi apa yang dicintai itulah ibadah. Atau barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap saja, maka ya murji. Jadi murji'ah itu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman itu hanyalah hati. Jadi bagi orang murji'ah itu, orang yang berbuat dosa dan maksiat itu tidak mempengaruhi imannya. Ini sesatnya orang-orang murji'ah. Yang penting kita berharap saja kepada Allah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka begitu. Ini pemahaman yang sesat murji'ah. Jadi murji'ah mengatakan bahwa amal tidak masuk bagian daripada iman. Jadi murji'ah inilah ahli yang sesat. Dan dia adalah ahlul bid'ah. Berasal dari kata-kata irja, yaitu pengakhiran. Sebab mereka mengakhirkan, memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Jadi menurut mereka, amal tidaklah termasuk dalam kriteria iman. Serta iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ini disebutkan oleh para ulama. Disebutkan juga oleh Syahrastan dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Dan yang lainnya. Tentang murji'ah. Murji'ah ini pemahaman yang sesat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja, dengan takut saja, maka dia adalah haruri. Haruri adalah golongan khawarij yang pertama kali muncul di Harura dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir. Jadi mereka mempunyai rasa takut yang tinggi, sehingga mereka betul-betul menjauhkan dosa-dosa besar. Nah, mereka adalah khawarij. Sampai mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi haruriyah ini adalah aliran sesat dan ahlul bid'ah. Berasal dari kata harura. Itu suatu tempat di dekat Kufah. Jadi haruriyah termasuk salah satu sekte dari khawarij. Dinamakan demikian karena di tempat itulah mereka berkumpul ketika mereka keluar atau memberontak dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut mereka bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini pendapat mereka yang sesat dan menyesatkan. Karena itu dijelaskan oleh Syekhul Islam, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan hub cinta, khauf, takut, dan raja mengharap, maka adalah mukmin muwahhid. Jadi tiga ini yang merupakan rukun atau pilar ibadah. Cinta, takut, dan mengharap. Sekarang kita masuk yang C. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah, merdudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Raddun ay mardud, tertolak. Jadi ibadah itu tauqifiyah. Harus ada contoh. Kalau tidak ada contoh, maka tertolak ibadah itu. Karena itu agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan dua syarat. Ibadah itu kita kan ibadah itu yang benar. Itu dengan dua syarat. Ikhlas, karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama, ikhlas, merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan.

hanya kepada Allah. Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ittiba, dalilnya ittiba, yaitu Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, seandainya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, dan akan mengikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhlas dan ittiba. Kemudian di dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah saya bawakan dua ayat. Tiga ayat. Yang pertama, untuk melihat di surah Al-Baqarah ayat 112, itu halaman 189. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112, surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala disirapnya, dan pada diri mereka tidak ada rasa takut, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam ayat ini disebutkan aslamu wajha, menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, artinya berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslama wajahu, mengikhlaskan ibadah. Muhsin, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya. Jadi ayat ini terdapat juga dalam surah An-Nisa. Disebutkan bahwa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dialah memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Wa muhsin, dan dia berbuat ihsan, artinya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Artinya dijelaskan oleh para ulama dengan mengambil penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Para ulama mengatakan bahwa al-Islam mabniun ala aslaini, bahwa Islam itu dibangun di atas dua perkara. Jadi Islam mabniun ala aslain, Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, Allah na'buda illallah wahdah la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah na'budahu illa bima syara'a fi kitabihi au fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan perbuatan bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh dengan bid'ah, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi. Jadi ibadah, ikhwan fiddin, azakumullah.